0: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan menjelaskan RUU perampasan aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum. Itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
7: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
9: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
10: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Lionheart Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting. Namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
12: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Jadi kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Colong yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Colong yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para kendaraan untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan

0: seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagaimana yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali

0: kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

94,8 FM program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon pagi ini untuk edisi Sabtu hari ke-15 di bulan Agustus 2026. Weekend ini mungkin bisa jadi hari yang pas banget buat Anda untuk berolahraga ya, setelah mungkin dari hari Senin sampai hari Jumat Anda selalu sibuk dengan aktivitas yang ada di kantoran ataupun tidak sempat untuk berolahraga. Hari Sabtu ini mungkin bisa menjadi hari yang paling tepat untuk berolahraga agar tubuh kita sehat tentu saja, dan agar tumpukan-tumpukan lemak ini bisa berkurang ya. Dan berbicara masalah penumpukan lemak ini, pendengar, ternyata jika penumpukan lemak ini ada di rongga perut, ini tidak sekadar membuat lingkar pinggang ini bertambah, tapi juga bisa meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari diabetes, hipertensi, gangguan kolesterol hingga penyakit jantung. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Endokrinologi Indonesia PB Perkeni M. Yunir mengatakan lemak di rongga perut punya karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lemak di bagian tubuh lainnya. Menurutnya lemak ini berkaitan dengan berbagai proses metabolik dan dapat menghasilkan hormon yang mempengaruhi kondisi tubuh. Karena itu obesitas tidak cukup dinilai hanya berdasarkan angka berat badan saja. Salah satu kondisi yang berkaitan dengan obesitas adalah resistensi insulin, dan kondisi ini dikenal sebagai salah satu faktor risiko diabetes, tetapi juga dapat berperan dalam berbagai gangguan metabolik pada orang dengan obesitas. Dan Yunir menjelaskan, penumpukan sel lemak terutama di area rongga perut dapat meningkatkan risiko diabetes, gangguan kolesterol, hipertensi, dan penyakit jantung. Nah, untuk alasan itulah mungkin minggu ataupun hari Sabtu pagi ini Anda bisa mulai berolahraga untuk bisa menghilangkan lemak-lemak yang khususnya ada di rongga perut kita. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini masih beraktivitas, Rian masih terus akan temani Anda dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah disetting dengan apik oleh Music Directornya Program 1. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Cirebon pagi ini di Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Mendengar saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan Beranda Astacita Majalah Udara RRI Cirebon yang akan mengambil judul Langkah Kecil Perlindungan Besar Generasi Sehat Bebas Penyakit Lewat Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias. Selamat mengikuti.
4: Kita ikuti Majalah Udara Astacita.

Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Berjumpa kembali dalam acara Beranda Asta Cita Majalah Udara edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, tahukah Anda bahwa bulan Agustus dan November adalah momen krusial bagi kesehatan anak-anak kita? Ya, pemerintah kembali menggelar bulan imunisasi anak sekolah bias sebagai langkah nyata melindungi generasi muda dari berbagai penyakit berbahaya. Bagaimana pelaksanaannya? Simak informasi selengkapnya dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara edisi hari ini dengan judul Langkah Kecil Perlindungan Besar Generasi Sehat Bebas Penyakit Melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS bersama saya Yulianti. Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS diselenggarakan setiap Agustus dan November sebagai bagian upaya kesehatan sekolah atau UKS untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. BIAS bertujuan mencegah penyakit berbahaya seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan kanker leher rahim. Sasaran kegiatan ini adalah anak SD dan SMP atau usia 7 hingga 15 tahun, baik yang bersekolah maupun tidak. Jenis vaksin yang diberikan meliputi campak rubella, DT, TD, serta HPV, khususnya satu dosis untuk anak perempuan. Pelaksanaan BIAS dilakukan di sekolah, madrasah, pesantren, puskesmas, posyandu, pos pelayanan imunisasi, maupun fasilitas kesehatan lainnya agar seluruh anak usia sekolah terlindungi.

0: Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS kembali digelar sebagai langkah nyata memperkuat daya tahan tubuh dan melindungi anak dari penyakit berbahaya. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan pun menjadi kunci utama suksesnya program ini, seperti yang terlihat di SDN Negeri 1 Kalikowa. Simak laporan selengkapnya dari reporter Rena Safira.
1: Bahwa akan ada pekan imunisasi nasional.
2: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan perlindungan kesehatan anak usia sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Kalikowa, Mulyamin, mengatakan pihak sekolah memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua mengenai pentingnya imunisasi. Menurutnya, imunisasi merupakan salah satu usaha untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah penyakit berbahaya.
1: Kalau ke anak-anak SD kelas 1, disampaikan bahwa imunisasi itu biar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau kepada orang tuanya, itu biasanya melalui POM. Ada persatuan orang tua murid tuh saat ada rapat POM, kita menyampaikan bahwa akan ada pekan imunisasi nasional.
2: Mulyamin mengatakan pelaksanaan BIAS membutuhkan kolaborasi sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan. Ia menyebut hampir seluruh siswa bersedia mengikuti imunisasi dan hingga kini belum terdapat kejadian pasca imunisasi yang signifikan. Sementara itu, orang tua siswa, Ibu Suci, menilai imunisasi melalui sekolah bermanfaat untuk menjaga kesehatan anak yang masih rentan terhadap penyakit.
3: Menurut saya sih bagus ya, soalnya kan untuk pertahanan tubuh anak di usia segini kan anak masih rentan terhadap penyakit gitu. Kalau kita proteksi dengan imunisasi itu kan lebih bagus untuk kesehatan.
2: Suci berharap program BIAS dapat terus dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan perlindungan anak-anak Indonesia. Dukungan orang tua serta koordinasi dengan sekolah dan tenaga kesehatan diperlukan agar cakupan imunisasi berjalan optimal. Rena Safira melaporkan.
0: Bicara soal kesehatan anak, imunisasi tentu punya peran yang sangat krusial. Tetapi, bagaimana pandangan masyarakat sendiri mengenai seberapa penting imunisasi bagi anak usia sekolah untuk melindungi mereka dari serangan penyakit? Berikut rangkuman pendapat warga yang telah dihimpun oleh Sekar Damayanti.
4: Perkenalkan, nama saya Sherly Agustin dari Desa Kasugengan Lor. Menurut saya imunisasi di sekolah itu sangat penting karena bisa membantu melindungi siswa dari berbagai penyakit. Selain itu juga imunisasi juga dapat mencegah penyakit menyebar ke teman-teman di sekolah. Dengan adanya imunisasi, kita bisa belajar dengan lebih tenang dan tetap lebih sehat.
5: Nama saya Ahmad dari Pleret. Menurut saya imunisasi buat anak sekolah itu penting ya. Soalnya kan itu buat mencegah dari penyakit-penyakit yang saat ini mungkin banyak menyerang dari mulai anak-anak maupun nantinya kelak di dewasa nanti. Jadi ya menurut saya itu imunisasi itu sangat penting buat anak sekolah.
6: Nama saya Tiara dari Kesendem. Menurut saya imunisasi anak yang di sekolah bermanfaat sekali sih untuk anak-anak karena bisa menambah kekebalan tubuh anak-anak terhadap penyakit berbahaya. Kalau yang sekarang di sekolah ini kan anak saya tuh kelas 5, jadi dapatnya yang kemarin tuh saya baca surat edarannya tuh kalau untuk kelas 5 tuh yang kanker serviks itu. Kalau yang kelas 2 kan rubella. Anak saya kebetulan kelas 5. Kalau saya sih setuju aja pemberian imunisasi itu kepada anak saya. Seperti yang tadi saya bilang, untuk menambah kekebalan tubuh anak saya terhadap penyakit berbahaya tersebut.
7: Nama saya Kurniawan dari Kesambi. Menurut saya imunisasi itu penting karena itu kan kayak antibody ya. Kayak program pemerintah, kita dukung saja sih. Seperti saya dulu ini kan saya sehat udah besar gini. Dulu pas saya kecil imunisasi terus.
0: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di bulan Agustus dan November bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan investasi penting bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Lantas, sejauh mana efektivitas vaksinasi ini dalam membentuk kekebalan tubuh peserta didik? Untuk membahasnya lebih jauh, reporter Vivi Islamiyati telah mewawancarai dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon, Dr. Nani Krahayu, spesialis anak. Simak wawancara selengkapnya.
8: Kalau menurut Ibu sendiri nih, ya dari perspektif kesehatan, seberapa penting sih Bu imunisasi dalam melindungi anak usia sekolah dari penyakit yang dapat dicegah tubuh dengan imunisasi? Dan mungkin apa dampaknya jika anak tidak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal?
9: Sangat penting ya pasti, karena imunisasi-imunisasi tertentu itu kenapa dijadwalkan untuk diulang atau diberikan booster, karena dari hasil penelitiannya sampai pada periode tertentu kekebalannya akan mulai menurun. Nah, di saat itu diberikan booster. Salah satunya ya seperti untuk yang bias ini, kalau misalkan di bulan Agustus kan berarti diberikan MR dan juga HPV untuk anak perempuan remaja ya. Nah, kalau ini tentu aja penting sekali, apalagi kalau saat ini kota masih dinyatakan sebagai KLB campak, maka ya, anak-anak usia sekolah yang sudah banyak bertemu dengan orang lain, teman-teman sekolahnya dan lain-lain, mereka butuh perlindungan kembali dengan dinaikkan kembali kadar kekebalannya dalam tubuh, yaitu caranya dengan booster imunisasi pada program bias itu. Dan kan kalau HPV sendiri, karena memang ini menjadi program nasional untuk diberikan kepada remaja putri supaya untuk mencegah terjadinya kanker serviks.
8: Apa nih Bu yang perlu diketahui oleh orang tua dan anak mengenai keamanan imunisasi nih Bu, termasuk mungkin kemungkinan efek samping setelah pemberian imunisasi dan bagaimana cara mengatasinya agar mungkin orang tua juga ketika anak mengalami efek samping mereka tidak panik atau tahu cara mengatasinya, Bu?
9: Kalau misalkan untuk orang tua dan anak-anak sendiri, diharapkan tentunya ikut bekerja sama. Ini adalah program pemerintah yang sudah sangat baik, diberikan gratis. Jadi tentunya untuk melindungi anak-anak dan juga untuk anak-anak remaja putri, untuk melindungi supaya jangan sampai terkena kanker serviks. Jadi bekerja sama tentunya dengan anak-anaknya bisa ikut imunisasi ini. Jangan mempercayai banyak berita-berita yang ada disampaikan bahwa imunisasi ini akan menyebabkan itu, akan menyebabkan ini, dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, bisa tentu saja menghubungi tenaga kesehatan. Karena sekarang banyak sekali kan cara untuk menghubungi tenaga kesehatan. Apakah bisa bertanya di sosial media atau yang lain-lain, atau mendengarkan YouTube, atau cari informasi di Instagram atau sosial media dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu banyak sekali informasinya. Kemungkinan yang bisa terjadi kalau pasca imunisasi paling sering biasanya adalah demam. Dan tidak perlu khawatir dengan demam itu sendiri. Karena demam ini adalah reaksi yang seringkali bisa muncul, seringkali juga disebabkan karena respon tubuh kita untuk melawan sesuatu yang baru, dan itu bukan pertanda yang buruk. Jadi kalau misalkan demam, bagaimana berikan obat penurun panas, pastikan anaknya minum dengan cukup supaya dia tidak kekurangan cairan, istirahat yang cukup. Kalau misalkan demamnya berkelanjutan hingga 2 atau 3 hari, ya, bisa menghubungi tenaga kesehatan terdekat. Umumnya paling-paling yang paling sering itu, atau mungkin nyeri di tempat suntikan, itu biasanya kalau nyeri di tempat suntikan paling-paling ya hanya beberapa jam saja pasca imunisasi.
8: Kalau untuk pesan dan ajakan dari Bu Dokter sendiri nih kepada orang tua, sekolah dan masyarakat nih agar bersama-sama mendukung pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah sehingga cakupan imunisasi ini dapat optimal seperti apa, Ibu?
9: Jangan takut untuk imunisasi, karena imunisasi itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk supaya kita mencegah banyak penyakit menular yang berbahaya yang bisa mengenai anak-anak kita dan mengancam masa depan mereka. Jadi jangan takut untuk imunisasi dan beritahukan pada banyak orang bahwa bulan ini adalah bulan imunisasi anak sekolah. Jadi jangan sampai lupa anaknya kalau misalkan berusia di dalam rangkuman cakupan untuk imunisasi atau di sekolahnya ada program imunisasi anak sekolah, jangan ragu-ragu untuk ikut. Apabila Bapak Ibu ada keraguan, bisa mencari informasi yang benar. Misalkan di sosial media dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.
10: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
11: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
10: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
11: Iya, nih.
10: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
11: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
10: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
11: Dimana tuh?
10: Ada
12: Cikbul.
11: Apalagi tuh Cikbul?
12: Ayo, Cikingebul. Tante ngegarusin.
11: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
10: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
11: Oh ya?
10: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
11: Ngeri juga ya.
12: Kakak, aku mau bawa.
11: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
10: Gimana kalau kita main domikado?
11: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Kita menuju ke Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi memperkuat perlindungan kesehatan anak melalui Bulan Imunisasi Anak Sekolah Bias Tahap 1 sepanjang Agustus 2026 di seluruh SD dan SMP. Program ini menyasar siswa kelas 1 SD untuk vaksin campak, rubella atau MR, serta siswi kelas 5-6 SD dan kelas 9 SMP untuk vaksin HPV guna mencegah kanker serviks. Wali Kota Cimahi, Ngatiana, menegaskan imunisasi adalah investasi jangka panjang dan mengajak orang tua mendukung program ini demi membentuk generasi yang sehat. Kolaborasi tenaga kesehatan, sekolah, kader posyandu, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan Bias dalam memperkuat kekebalan kelompok serta menekan risiko penyakit menular di Cimahi.
13: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Anda masih bersama kami dalam Beranda Asa Cita Majalah Udara RRI Cirebon. Pendengar, rasa takut terhadap jarum suntik kerap menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan bias, khususnya bagi para siswa baru. Menghadapi hal tersebut, SD Negeri Pangrango Kota Cirebon menyiapkan strategi khusus berupa pendampingan dan apresiasi kecil agar para siswa merasa tenang saat menerima vaksin. Simak laporan selengkapnya dari reporter Sekar Damayanti.
1: Anak-anak kelas 1 memang pada umumnya ya seperti itu mungkinnya.
2: Rasa takut terhadap jarum suntik menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah, terutama bagi siswa kelas 1 di SD Negeri Pangrango Kota Cirebon. Hal tersebut dikatakan Kepala SD Negeri Pangrango Kota Cirebon, Wafas Riastria, kepada RRI. Ia mengatakan sekolah menyiapkan pendataan koordinasi dengan puskesmas, serta pendampingan guru agar siswa dapat mengikuti imunisasi dengan aman dan tidak merasa takut.
1: Anak-anak kelas 1 memang pada umumnya ya seperti itu mungkin ya, tapi ya, berhubung banyak saya turunkan personil guru untuk ikut dalam kegiatan di lapangan itu ya otomatis kehandle Mbak. Jadi ada yang sus untuk memberikan nasehat gitu untuk rewardnya.
2: Wafa menjelaskan guru memberikan edukasi dengan bahasa sederhana dan menyiapkan reward kecil kepada siswa. Wafa menilai keterlibatan guru di lapangan diperlukan untuk membantu menenangkan dan mengarahkan anak selama proses vaksinasi. Sementara pada pelaksanaan bias di Kota Cirebon pada bulan Agustus 2026 menyasar siswa kelas 1 dan 5 SD MI atau sederajat dengan vaksin campak dan HPV. Sekar Damayanti melaporkan.

0: telah menyasar 111 siswa kelas 1 untuk vaksin MR dan 112 siswa kelas 5 untuk screening serta vaksin HPV siswi perempuan. Pembina UKS Badri Rohani mengapresiasi tingginya kesadaran orang tua tanpa ada penolakan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Surakarta Retno Erawati Wulandari mencatat capaian vaksinasi MR melampaui target hingga 120%. Pemberian vaksin gratis ini krusial sebagai fondasi kesehatan anak serta pencegahan dini kanker leher rahim pada siswi. Kembali ke wilayah Cirebon dan sekitarnya. Keberhasilan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS tak lepas dari kuatnya koordinasi antara fasilitas kesehatan dan pihak sekolah. Di wilayah Kelurahan Argasunyah, Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon terus memantapkan persiapan serta pendataan di 8 SD dan 2 SMP agar pelaksanaan vaksinasi berjalan aman dan optimal. Berikut kita simak laporan selengkapnya dari reporter Vivi Islamiyati.
1: Kebetulan kita mempunyai SD, ada 8 SD, kemudian ada SMP kita 2, yaitu SMP 9 dan ada MTS Rohimia.
2: Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon menyiapkan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di wilayah Kelurahan Argasunya. Persiapan dilakukan dengan mendata sasaran serta berkoordinasi bersama sekolah agar pelaksanaan imunisasi berjalan sesuai jadwal. Kepala Puskesmas Sitopeng Kota Cirebon, Dr. Eko Dewantoro, mengatakan terdapat 8 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah pertama yang menjadi sasaran BIAS di wilayah Kelurahan Argasunya.
1: Memang sebelum melaksanakan BIAS ini, kita akan kumpulin data sasaran anak-anak sekolah yang ada di Kelurahan Argasunya. Kebetulan kita mempunyai SD, ada 8 SD, kemudian ada SMP kita 2, yaitu SMP 9 dan ada MTS Rohimia. Dan sebelum melaksanakan imunisasi ini, kita kumpulkan guru-guru KS, ya, kita kumpulkan untuk persamaan persepsi dan meminta bantuan kepada sekolah agar diberikan waktunya agar kita dari pihak puskesmas bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan imunisasi. Setelah kita melaksanakan rapat dengan petugas puskesmas dan petugas USKS sekolah, maka kita menentukan jadwal.
2: Dr. Eko menambahkan, setelah jadwal pelaksanaan BIAS disepakati, puskesmas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing sekolah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk koordinasi lanjutan, sekaligus memastikan sekolah mengetahui jadwal pelaksanaan imunisasi yang telah ditetapkan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Berikutnya informasi dari Banjarmasin. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS kembali digelar untuk memperkuat kekebalan tubuh peserta didik dan anak tidak sekolah. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Abdul Halik menjelaskan, Agustus ini siswa kelas 1 SD menerima vaksin campak rubella, sedangkan siswa kelas 5 dan 6 mendapatkan vaksin pencegahan kanker leher rahim. Program akan berlanjut pada bulan November dengan vaksin tetanus difteri atau DTTD. Abdul menegaskan pentingnya dosis penguat atau booster karena kekebalan dari imunisasi dasar menurun seiring waktu. Dukungan pun datang dari warga Banjarmasin yaitu Yunus yang menilai vaksinasi gratis ini sangat positif selama disertai sosialisasi transparan demi mewujudkan generasi yang sehat. Pendengar, rangkaian informasi seputar pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS hingga laporan terkini dari lapangan telah kami sajikan untuk Anda. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan makin menambah kepedulian kita bersama terhadap kesehatan generasi penerus bangsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yulianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi Beranda Astacita Majalah Udara berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat pagi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, back timnas Indonesia Calvin Verdonk akan mendapat tantangan berat bersama Lille pada awal kompetisi Ligue 1 atau Liga 1 Liga Prancis ya 2026-2027. Lille dijadwalkan langsung menghadapi Paris Saint-Germain atau PSG, klub yang baru saja meraih gelar juara Piala Super Eropa 2026 pada pertandingan kedua Ligue 1. Dan kompetisi Liga Prancis musim 2026-2027 akan bergulir pada 21 Agustus mendatang. Lille akan mengawali perjalanan mereka dengan pertandingan tandang menghadapi Angers pada 23 Agustus. Pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan bagi Verdonk dan rekan-rekannya untuk mengawali musim dengan hasil positif. Namun tantangan yang lebih berat sudah menanti pada pertandingan berikutnya, yaitu akan menjamu PSG setelah pertandingan lawan Angers. PSG datang dengan status sebagai juara Liga Champions 2025-2026 sekaligus juara Piala Super Eropa 2026. Nah, ini tentu saja akan menjadi satu ujian berat ya untuk Verdonk dan Lille yang harus langsung berjumpa dengan Raja Eropa di awal musim di Ligue 1 atau di Liga Prancis. Informasi ini Rian dapatkan dari CNN Indonesia. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Cirebon pagi ini, yang tentu saja hanya didengarkan di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi terjadinya El Nino dengan sangat kuat, ataupun terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Kepala Biro Hukum Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Raden Roro Rima Eryani mengatakan klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respon cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, serta kekeringan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebuah berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK motor atas nama Kusnadi dan SIM C atas nama Rusdiana dengan nomor polisi E2462HB, merek Honda berwarna hitam tahun 2011, nomor rangka MH1JF5127BK179753, nomor mesin JF51E2176409. Barang tersebut hilang pada hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat dari arah perjalanan sekitar Depok. Kepada Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada Saudara Rusdiana dengan alamat Dusun Pakuwon RT1 RW2 Desa Nanggela Kecamatan Greget Kabupaten Cirebon.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pendengar, berita pemanggilan sidang atas nama Dwi Melani binti Nana Sunardi ditujukan kepada saudara Dwi Melani binti Nana Sunardi, alamat terakhir di Jalan Pangeran Derajat, Gang 2, nomor 81, RT 001, RW 001, Kelurahan Derajat.

0: Baswara ST sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
7: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
8: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
7: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
8: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon Pagi ini untuk edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, gempa bumi bermagnitudo 7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu pagi tadi dipicu aktivitas Flores Back Arc Thrust atau sesar naik Flores. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wijayanto mengatakan gempa tersebut terjadi akibat aktivitas pada zona sesar naik busur belakang Flores. Zona ini memiliki potensi gempa hingga magnitudo 7,8. Dan apa sebenarnya Flores Back Arc Thrust ini dan mengapa sesar tersebut bisa memicu gempa? Ya, pendengar, Flores Back Arc Thrust merupakan sesar naik atau patahan yang terbentuk di belakang busur vulkanik Flores. Sesar ini memanjang di dasar laut dari utara Pulau Flores hingga laut utara Lombok. Sesar tersebut berbentuk ataupun terbentuk akibat adanya tekanan atau kompresi pada kerak bumi di kawasan Flores dan sekitarnya. Tekanan ini membuat salah satu bagian kerak bumi terdorong naik terhadap bagian lainnya. Sistem Flores Back Arc Thrust menjadi salah satu sumber gempa aktif di wilayah Nusa Tenggara, dan sesar tersebut berada di bagian utara Flores, sementara di bagian selatan terdapat zona subduksi yang mempertemukan lempeng Indo-Australia dengan wilayah Sunda Banda. Dan kita tentunya berharap mudah-mudahan saja gempa bermagnitudo 7 ini tidak menimbulkan korban jiwa yang terlalu banyak ataupun pemerintah sigap untuk bisa menanganinya. Informasi ini sekaligus menjadi informasi terakhir yang bisa Rian sajikan di Cirebon pagi ini untuk edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Selepas ini akan ada Rina yang akan menemani Anda di Cirebon siang ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Program 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel The Next karya Nathan Hale adalah novel yang memadukan satir politik dengan kisah pribadi yang mendalam. Novel ini bercerita tentang Samuel Anderson, seorang profesor sastra yang gagal menjadi penulis terkenal. Hidupnya berubah drastis ketika sang ibu, Faye, tiba-tiba muncul kembali setelah menghilang selama beberapa dekade. Faye menjadi berita nasional setelah ditangkap karena melempar buku ke gubernur yang sedang mencalonkan diri sebagai presiden. Samuel yang terlihat hutang dan diancam pemecatan diminta untuk menulis sebuah buku tentang skandal ibunya. Melalui penyelidikan masa lalu Faye, Samuel menemukan banyak rahasia tersembunyi tentang keluarganya dan dirinya sendiri. Novel ini sendiri melintasi beberapa dekade, yaitu di tahun 1960-an hingga ke masa kini, serta berbagai lokasi dari pedesaan Iowa hingga Chicago dan New York City. Hill mengeksploitasi berbagai tema termasuk hubungan ibu dan anak, trauma masa kecil, politik, dan budaya selebriti. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh humor, The Next menawarkan pemandangan mendalam dan juga kritis terhadap Amerika. The Next diterima dengan baik oleh kritikus dan pembaca, dan dianggap sebagai salah satu debut novel terbaik di tahun 2016. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali masa lalu membentuk masa kini, serta pentingnya pengampunan.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Rina Agustini kembali menyapa Anda untuk siang hari ini ya, di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Dari Cirebon, kanal informasi dan inspirasi mendengar sebanyak 100 siswa penyandang disabilitas beserta pendamping dari Sekolah Luar Biasa SLB se-Daerah Istimewa Yogyakarta berkesempatan mengunjungi Istana Kepresidenan Yogyakarta ya, atau Gedung Agung, dan juga berfoto bersama sejumlah tokoh nasional. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari program Istana untuk Rakyat Istura yang digagas dalam rangkaian acara Suara Inklusi untuk Semua 2020 oleh Diwa Foundation. Ya, dalam kesempatan tersebut para siswa berinteraksi dan juga berfoto bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Paku Alam 10, Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta Deni Mulyana, serta anggota DPD Republik Indonesia Daud Yordan. Selain itu hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta para wali kota dan juga bupati di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah seorang siswa SLB Pembina Kota Yogyakarta, Dilan, mengaku bersyukur dan juga gembira ya bisa menginjakan kaki untuk pertama kalinya di bangunan bersejarah tersebut. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nur Hasanah menyampaikan apresiasi kepada pengelola Istana Kepresidenan Yogyakarta dan Diwa Foundation atas inisiatif inklusif ini. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengenal dan merasakan kemegahan warisan sejarah bangsa. Sementara itu, Ketua Panitia Suara Inklusi untuk Semua 2026 sekaligus ya inisiator acara Diah Wari Anjari menilai kehadiran para siswa disabilitas di Gedung Agung bersama jajaran pejabat negara dan juga tokoh masyarakat ini merupakan momen bersejarah. Dia menjelaskan kehadiran para siswa bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan sarana edukasi langsung untuk mengenalkan sejarah, seni, dan juga nilai-nilai kebangsaan. Rangkaian acara Suara Inklusi untuk Semua 2026 ini juga dimeriahkan dengan parade kebangsaan dan juga budaya yang menampilkan pembentangan bendera sepanjang 1000 meter dan serta pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI untuk pembacaan teks proklamasi 1945 menggunakan bahasa isyarat oleh peserta terbanyak. Luar biasa ya. Gedung Agung Yogyakarta sendiri ini merupakan Istana Kepresidenan berarsitektur klasik Eropa yang berdiri sejak tahun 1824. Kompleks bersejarah ini juga pernah menjadi kediaman resmi Presiden Soekarno sekaligus pusat pemerintahan saat Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia pada periode 1946 sampai dengan 1949. Ya, Suara Inklusi 2026 berhasil ya mengajak siswa disabilitas mengunjungi Istana Kepresidenan Yogyakarta.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Oh, yeah.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Ya, pendengar pesantren inklusi untuk orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, lanjut usia lansia dan penyandang disabilitas ini mulai dibangun di desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dan pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama kantor pesantren di Jalan Merpati pada hari Rabu 12 Agustus yang lalu ya. Pesantren tersebut digagas Pondok Pemberdayaan Perempuan CH Al Marzuki P3CHM yang dirintis pasangan suami istri Duta Bintan Fitriyah dan Robah Kunaifi sejak 14 tahun lalu. Pesantren disiapkan sebagai ruang penampingan dan pembinaan bagi kelompok rentan. Dan dikatakan oleh Ketua Yayasan P3CHM Duta Bintan Fitriyah bahwa pesantren nantinya tidak hanya memberikan pemenuhan kebutuhan dasar ODGJ, lansia dan juga penyandang disabilitas, ini juga akan mendapatkan pendampingan keagamaan sebagai bagian dari program pembinaan. Pembangunan pesantren inklusi tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Gresik. Kepala Dinas Sosial Gresik, Umi Khoiroh, menilai keberadaan pesantren dapat membantu pemerintah dalam memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan Pemkab Gresik juga membuka peluang memberikan dukungan terhadap program tersebut. Dinsos Gresik menyatakan akan mengupayakan dukungan melalui APBD sesuai ketentuan yang berlaku. Selain peletakan batu pertama, kegiatan tersebut juga diisi aksi sosial berupa penyaluran kasur lipat dan paket sembako serta pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat turut hadir, diantaranya anggota DPR RI Ahmad Labib, staf ahli Gubernur Jawa Timur Ahmad Jazuli, Camat Dukun Gunawan Purna Atmaja, Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Gresik Kyai Haji Zainal Abidin, Kepala Cabang Nurul Hayat Gresik Solihul Amin, serta sejumlah undangan.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Masih suka sharing atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

0: informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kita akan bersiap ya, bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya, Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Alfred Panson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke

0: Masih terkait bursa transfer main jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Baszler, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Besiktas dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur.

Pendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwana Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Huerta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israel. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Cesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya sampai sekarang, kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling, gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin gak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat rangkulnya sih.
1: Ada gak sih yang ingin dibuktikan gitu di TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC.

0: dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi

kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Adek, kenapa gak mau sekolah?

0: lagi.
1: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan satu unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung operasional penanganan darurat termasuk evakuasi pasca gempa magnitudo 7 di Nusa Tenggara Timur NTT. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno juga akan segera menuju wilayah terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo NTT hari ini, dan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan dukungan udara diperlukan mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau sehingga memiliki tantangan akses antar daerah. BNPB juga menyiapkan dukungan logistik dan juga peralatan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Tim dikerahkan untuk melakukan pendataan dampak dan juga memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi. Berdasarkan pemutakhiran dan juga validasi data hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, satu orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka akibat gempa. Korban meninggal merupakan warga Kabupaten Sika, sedangkan korban luka tercatat di Kabupaten Sika dan juga Nagekeo. Sebelumnya BNPB sempat melaporkan 2 orang meninggal dunia, namun setelah verifikasi dan validasi di lapangan, jumlah korban meninggal diperbarui menjadi 1 orang. Selain korban jiwa, sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo melakukan evakuasi mandiri setelah gempa dan peringatan dini tsunami. Sementara di Kota Bima, 1 kepala keluarga atau 6 jiwa tercatat terdampak. Kerusakan sementara yang teridentifikasi meliputi 2 rumah rusak berat, 1 rumah rusak sedang, 2 rumah rusak ringan, 1 gudang bulog, 3 fasilitas umum rusak ringan, serta 6 kantor pemerintahan terdampak. BNPB menyebut data tersebut masih sementara dan terus diverifikasi oleh BPBD bersama unsur terkait. Gempa magnitudo 7 tersebut terjadi pada hari ini, ya, Sabtu 15 Agustus pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut sekitar 38 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 km. Guncangan dirasakan di sejumlah wilayah NTB hingga Sulawesi Selatan. Wilayah yang dilaporkan merasakan gempa antara lain Nagekeo, Sika, dan juga Manggarai Barat di NTT, Kota Bima dan Kabupaten Bima di NTB, serta Jane Ponto, Kepulauan Selayar dan Maros di Sulawesi Selatan. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami, namun berdasarkan observasi tinggi muka laut, BMKG menyatakan tidak terdapat lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, sehingga peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.31 waktu Indonesia Barat. BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan juga tidak memasuki bangunan yang rusak atau retak akibat gempa. Masyarakat juga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi. Di Kabupaten Nagekeo, petugas juga masih melakukan penanganan situasi. Kondisi jalan dilaporkan mengalami kemacetan dan aliran listrik masih padam. BNPB juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTT, BPBD Kabupaten Kota terdampak, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, serta kementerian atau lembaga terkait untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan terpadu. Pemerintah pusat memastikan dukungan akan terus diberikan sesuai kebutuhan di lapangan, terutama untuk penanganan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan logistik dan peralatan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak. Ya, pendengar, kami akan menyampaikan informasi lainnya tetap bersama kami di Cirebon siang ini.

0: Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga.

0: jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
1: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
2: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
3: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Baik, pendengar, kini saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Sajian lagu-lagu parayangan menemani siang Anda di Cirebon saya hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan kami hadirkan siaran berjaringan, siaran budaya berjaringan ya, bersama RRI Pro 4 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan tentunya Cirebon ya sebagai host yang nanti akan membahas tentang tradisi panjang jimat, akulturasi budaya dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kasultanan Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim.

0: bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Nadi Astacita.
3: Saudara pendengar, setiap anak, setiap warga bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama di level apapun. Pendidikan adalah hak bagi semua warga bangsa. Karena dengan pendidikanlah hidup ke depan akan lebih tercerahkan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Setiap warga bangsa, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas pendidikan. Di level apapun, di jenjang apapun, bahkan di wilayah manapun, terlepas bagaimana kondisi ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu, itu tidak boleh jadi kendala dan halangan untuk bisa memperoleh hak pendidikan yang diharapkan. Saudara pendengar, dengan pendidikan, kita bisa merubah nasib keluarga, nasib masyarakat, nasib bangsa dan negara ini. Karena orang bisa terdidik itu bukan karena perguruan tinggi. Perguruan tinggi hanyalah persiapan untuk menjadi terdidik. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa terdidik? Kata kuncinya, untuk menjadi terdidik, maka kita harus bersedia belajar selama hidupnya. Kesempatan memperoleh pendidikan inilah, itu adalah hak asasi bagi seluruh warga bangsa. Jadi, kata kuncinya, jangan beda-beda

jadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami masih menantikan Ketua Sanggar Kelapa Jajar Keraton Kesultanan Kanoman, yaitu Elang Mamat Nur Rahmat, dalam siaran budaya berjalingan siang hari ini mengenai tradisi panjang jimat, kulturasi budaya dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan

0: budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk siang hari ini saya Rina Agustini memandu Anda di siaran budaya berjaringan RRI Pro 4 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan tentunya siaran ini disiarkan dari RRI Pro 1 Cirebon dengan tema tradisi panjang jimat, akulturasi budaya dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon. Sudah hadir di studio narasumber kami yaitu Ketua Sanggar Kelapa Jajar Keraton Kesultanan Kanoman, ada Lang Mamat Nur Rahmat. Langsung saja Rina akan sapa. Selamat siang Lang Mamat nih.
2: Siang.
1: Kabar sehat untuk siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Cirebon lagi panas banget. Tapi suasananya makin meriah semarak karena memang ada meludan.
2: Iya, betul.
1: Iya, betul ya. Dan mengenai tema kita yaitu tradisi panjang jimat, akulturasi budaya dan pelestarian nilai-nilai Islam dalam peringatan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Cirebon nih ya, Elang ya. Mungkin kalau misalnya Elang bisa menceritakan dulu kepada pendengar ini ya, makna kata panjang jimat ini apakah punya filosofi khusus dalam kehidupan masyarakat yang ada di Cirebon? Silakan Lang.
2: Ya, sebetulnya makna dari kata panjang jimat itu kalau bisa diartikan, kita orang Cirebon biasanya menyebut panjang itu dengan kata lain piringnya. Piring itu namanya panjang. Makanya kalau orang tua zaman dulu coba bikin ajang gitu ya, yaitulah menyiapkan makanan di piring. Nah, panjang jimat itu yaitu piring atau disebut piring peninggalan orang tua kita zaman dahulu yang diarak nantinya di malam panjang jimat tadi yang kita sebut itu malam pelal.
1: Pelal ya. Oke, dan kenapa tradisi panjang jimat sendiri ini menjadi salah satu tradisi yang terus dipertahankan Lang hingga saat ini?
2: Ya, karena Cirebon itu sebagai pusat siarnya para wali. Jadi tradisi Maulid Nabi tadi dimeriahkan dengan arak-arakan panjang jimat. Nah, panjang jimat ini adalah runtutan dari peringatan Maulid Nabi yang ada di Kesultanan Cirebon tadi.
1: Oke. Dan tradisi panjang jimat sendiri ini disebut sebagai salah satu bentuk akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam juga ya. Dan mungkin kalau misalnya bisa diceritain bagaimana, apa saja bentuknya dan unsur-unsur budaya lokal apa saja yang masih terlihat dalam pelaksanaan tradisi panjang jimat ini Lang?
2: Ya, di keraton itu terutama di Keraton Kanoman itu sangat kental sekali sebetulnya unsur budaya dengan siarnya. Karena di dalam iring-iringan panjang jimat, ketika panjang jimat ini keluar, iring-iringannya itu diiringi dengan gamelan sekaten. Nah, ini budaya gamelan sekaten itu berbunyi mengiringi arak-arakan panjang jimat. Dan yang ikut dalam arak-arakan panjang jimat itu selama dalam perjalanan menuju masjid, dari keraton menuju masjid, itu berselawat Nabi. Nah, itulah jadi pembauran antara budaya dengan unsur siarnya itu sangat kental sekali. Jadi kalau itu bisa kita rasakanlah pada saat malam pelal, iring-iringan panjang jimat itu akan sangat terasa lagi. Kita memperingati Maulid Nabi dengan baluran budaya Cirebon tadi.
1: Oke. Dan filosofi yang terkandung dalam prosesi membawa atau mengarak berbagai perlengkapan dalam panjang jimat itu apa?
2: Ya, filosofi untuk mengarak panjang jimat itu adalah kita menghormati para leluhur kita. Kita diingatkan bahwa peninggalan-peninggalan leluhur kita itu untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak terlahir sekarang ini kalau tanpa perjuangan terdahulu.
1: Betul-betul.
2: Perjuangan siar Islam di Cirebon, itu juga yang memperjuangkan adalah leluhur-leluhur kita. Artinya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sangat berperan sekali dengan adanya arak-arakan Panjang Cimat ini.
1: Okay. Dan ini juga kan ada hidangan ataupun makanan juga ya Lang ya, yang menjadi bagian penting dalam tradisi ini gitu loh. Dan menariknya masyarakat Cirebon juga menantikan nih ya hidangan-hidangan yang katanya sih nanti ada berkahnya, ambil barokahnya gitu. Nah mungkin kalau misalnya Lang bisa ceritakan.
2: Betul, di dalam iring-iringan Panjang Cimat itu diantaranya ya tadi ya ada di dalamnya itu ada apa, susunan nasi dengan berbagai lauk pauk hasil bumi yang didapatkan di masyarakat, terus juga ada buah-buahan ya, yang disajikan, dan ini semua untuk masyarakat ya. Di dalam Panjang Cimat itu terkenal dengan nasi cimat ya. Nasi cimat. Itu orang menyebutnya sega rasul atau nasi rasul, karena di dalam pembikinan nasi rasul itu selalu mengucapkan selawat dari mulai beras sampai dengan jari nasi, sampai diajangkan, sampai dibagikan, itu kita tidak boleh lepas mengucapkan apa namanya selawat tadi. Nah, itu mungkin keberkahan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat luas. Makanya segitu banyaknya orang itu harus kebagian semua. Makanya kita sebutnya nasi jimat tadi.
1: Nasi jimat.
2: Karena ya tadi pembuatannya juga dengan perjuangan membaca selawat tadi.
1: Okay. Ya. Dan Elang, tadi dijelaskan kalau ternyata diawali dengan gamelan sekaten, baru nanti ada arak-arakan. Ini prosesinya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa biasanya nih?
2: Ya.
1: Karena panjang juga ya.
2: Ya. Panjang Cimat akan keluar itu tepat pukul 9 malam.
1: 9
2: ya,
1: malam.
2: Itu ditandai dengan dibunyikannya lonceng yang ada di keraton, itu berarti menunjukkan tepat jam 9, dan iring-iringan ini secara otomatis ketika jam 9 sudah pakemnya atau sudah wajib harus keluar, ya keluar walaupun dalam keadaan cuaca apapun. Nah ini yang menarik buat kita, karena di situ ada apa ya, suatu kedisiplinan ya, atau kewajiban yang memang dengan cuaca apapun ya kita harus berangkat, ya harus berangkat, harus dilaksanakan, ya harus dilaksanakan. Nah itu yang bisa kita ambil dari apa, Panjang Cimat tadi mungkin.
1: Okay. Tapi Elang sebagai ketua Sanggar Kelapa Jajar, kalau misalnya Elang sendiri melihat posisi tradisi Panjang Cimat dalam keseluruhan tradisi budaya yang ada, bagaimana nih Elang?
2: Ya, kalau saya sebagai masyarakat Cirebon umumnya ya sangat bangga sekali. Sangat bangga karena tradisi Panjang Cimat ini tidak didapatkan di kota-kota lain ya. Ya, Panjang Cimat hanya di Cirebon, atau Malam Pelal hanya di Cirebon. Mungkin di daerah-daerah lain akan mengadakan perayaan Maulid Nabinya itu dengan tradisi mereka sendiri. Tetapi ya di Cirebon ini sangat populer tadi, arak-arakan Panjang Cimat tadi. Ya, banyak yang menantikan, banyak yang menunggu. Artinya mereka ingin menyaksikan peninggalan-peninggalan yang akan diarak oleh para pengarak Panjang Cimat tadi sampai Malam Pelal tadi ya.
1: Sebenarnya siapa saja yang terlibat dalam prosesi Panjang Cimat ini? Selain tentunya masyarakat umum pasti secara visual nonton gitu ya. Tapi yang masuk dalam barisan hingga arak-arakan tersebut siapa saja sih?
2: Ya, di situ sebetulnya sudah ada petugas-petugas yang petugas di dalam arak-arakan Panjang Cimat. Kalau famili keraton sudah jelas lah, sudah ada. Artinya Mama Sultan juga ada, Pangeran Pati juga ada, ya semua famili, dan abdi dalam yang bertugas untuk mempersiapkan sampai dengan keluarnya panjang jimat. Nah, pengiring-pengiringnya itu ya banyak di situ para abdi dalam yang mengiringi panjang jimat, dan mereka secara otomatis sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi kita setiap pelaksanakan itu sudah tidak ada yang ngatur lagi. Sudah ini
1: tahu
2: pegangannya
1: ya?
2: Ini gitu ya, kita tahu sendiri.
1: Oke, okay. Tapi kalau misalnya menurut Lang sendiri, adakah bagian tertentu dari prosesi panjang jimat yang sering disalahpahami gitu ya oleh masyarakat, dan mungkin bagaimana Lang juga bisa menjelaskannya gitu?
2: Ya, orang melihat ini sebagai sebetulnya sebagai unsur apa kekayaan budaya yang ada di kita, tetapi di situ kebanyakan orang salah mengartikan, salah memahami. Sebetulnya yang kita peringati kan juga Kanjeng Nabi gitu kan. Cuma di sini ada ibaratnya kekuatan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Nah, itu mereka baurkan antara budaya dengan siar agama. Tetapi orang ini kadangkala berpikiran pendek. Ya, tidak panjang. Di situ sebetulnya kalau misalkan kita pelajari benar-benar apa yang diamalkan di arak-arakan panjang jimat itu, ya banyak sekali, sebuah gotong royong, sedekah kepada orang harus banyak, membaca selawat harus banyak, ya. Ya, kalau misalkan kita mau mempelajari dan memahami itu, sebetulnya unsur-unsur siarnya itu banyak sekali. Dan di situ ada simbol perawan Sunti.
1: Nah, perawan Sunti.
2: Itu kan berarti simbol menjaga kesucian.
1: Oke.
2: Nah, tadi kalau kita mau mengamati betul-betul, berarti ya memang ini Islam itu ya kita difokuskan atau diajarkan untuk menjaga kesucian kita. Tapi kan dibaur dengan tadi adat dan tradisi. Difilosofikan sebagai perawan Sunti tadi ya. Nah, itu banyak sekali kalau kita mau pelajari itu.
1: Baik, di tengah perkembangan zaman dan juga perubahan gaya hidup masyarakat, kira-kira tantangan terbesar dalam mempertahankan tradisi panjang jimat ini apa nih, Lang?
2: Ya, tantangan terbesarnya ya tadi perkembangan zaman kita sudah tergeser dengan banyaknya sekali informasi yang beredar. Kalau kita itu sudah ketergantungan dengan HP ya misalkan. Nah, ini juga akan ada pergeseran pengaruh, karena budaya yang selama ini kita jaga, apakah mampu kedepannya ini lestari? Kalau misalkan pergeseran ini terus menerus, nah ini harus ada apa dikatakan generasi penerus berikutnya.
1: Betul.
2: Karena tidak mungkin kan usia kita akan langgeng selamanya. Nah, ini harus kita ajarkan atau kita beri pengertian kepada generasi penerus akan makna tradisi yang sudah tersebar, sudah dilaksanakan di kesultanan tadi.
1: Oke. Tapi sejauh ini pelibatan dari generasi muda terhadap prosesi panjang jimat apakah banyak?
2: Ya. Di sini kalau misalkan di keraton itu akan mengandalkan keturunan. Salah satu contoh gini, Nayaga Sekaten atau pemusik Sekaten itu yang membunyikan itu harus keturunan daripada pemusik itu sendiri.
1: Okay.
2: Ya, anaknya misalkan. Nah, itu harus meneruskan. Begitu juga di dalam iring-iringan panjang jimat tadi. Misalkan di dalam iring-iringan panjang jimat ada yang bertugas membawa tombak. Di dalam iring-iringan tersebut itu biasanya membawa anak laki-lakinya. Untuk mengenal bahwa kalau di keraton itu orang tuanya itu bertugas pegang ini. Jadi tidak ada perintah di situ. Jadi akan dengan sendirinya orang tua ini akan mengajarkan, meneruskan kebiasaan atau tradisi yang sudah dibawakan oleh leluhur mereka.
1: Okay.
2: Begitu juga family-family yang ada di keraton. Nah, ini terutama di situ ada tugas daripada Pangeran Pati, tugas dari Pangeran Kumisi. Nah, ini keturunan-keturunannya harus mengikuti.
1: Okay.
2: Harus membawa anaknya ya untuk mempelajari.
1: Baik, kira-kira kalau misalnya sekarang ini, saat ini persiapan menuju nanti pelal alias prosesi panjang jimat, sekarang ini lagi sibuk apa nih?
2: Ya, kalau kesibukan di keraton ya mulai dari 40 hari sebelumnya sudah
1: sibuk.
2: Sibuk sebetulnya, ya. Yeah. Itu banyak sekali jadwal-jadwal yang ada di keraton ini, ya. Terutama seperti kemarin itu Rebo Wekasan.
1: Okay.
2: Nah, Rebo Wekasan itu ditandai dengan sebelum Rebo Wekasan itu ada acara memayu. Memayu itu membersihkan seluruh keraton, ya, halaman keraton, tempat gamelan sekaten, gitu kan. Itu dibersihkan semua, baru memayu. Terus setelah memayu ada acara tadi Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu kita biasanya sedekah apem, ada acara sedekah apem. Terus yang tradisi yang sekarang udah mulai agak-agak hilang itu tradisi tawurji. Nah, tawurji itu ada di Rebo Wekasan. Jadi tawurji itu mengajarkan kita bersedekah.
1: Okay.
2: Bersedekah di situ ada acara sawer. Sawer yang nanti para abdi dalam, masyarakat sekeliling apa ya boleh berebut di situ. Nah, itu di keraton masih dilaksanakan tradisi itu.
1: Oke, okay, baik. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, ya. Kira-kira pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat Cirebon khususnya dan juga pendengar pada umumnya mengenai tradisi ya panjang jimat ini, Alang, silakan.
2: Ya, saya menghimbau ya kepada seluruh masyarakat Cirebon berbondong-bondong datang ke Muludan Kesultanan Cirebon, karena ini adalah momen yang keluarnya cuma setahun sekali.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Ya, dan ini saya sangat gembira sekali ketika perayaan Maulid Nabi atau Panjang Jimat ini dirayakan oleh seluruh masyarakat Cirebon yang ada di luar ataupun di dalam Cirebon itu sendiri.
1: Artinya juga masyarakat Cirebon juga patut berbangga diri, ya, dan juga ikut menjaga pelestarikannya juga, ya. Baik. Terima kasih tentunya untuk kehadirannya siang hari ini, Lang Mamat Nur Ahmad, Ketua Sanggar Kelapa Jajar Keraton Kesultanan Kanoman. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih dalam lagi, ya, seperti itu, ya. Sukses selalu. Selamat siang. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di siaran Budaya Berjaringan RRI Pro 4 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan hingga di sini Rina menemani Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Demikian siaran Budaya Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa. Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
3: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ade, kenapa gak mau sekolah?
7: Gak mau ama. Ade gak mau ke sekolah lagi. Ade gak mau punya teman lagi.
6: Loh, memangnya kenapa?
8: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar kami akan sampaikan berita dari siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Berita Daerah.
1: Namanya apem, itu dari bahasa afun, artinya ampunan, permintaan maaf. Jadi salah satunya yang bisa menolak bala, kita saling memaafkan. Nah, kue apem itu dibuatnya dari beras. Beras itu bagi orang Cirebon bisa dikiratakan berkah dan waras.
2: Biasanya pemerintah kabupaten ini memohon ke kami terkait pendampingan pengadaan atau konstruksi atau apapun di daerah Kebun Cirebon untuk didampingin. Jadi nantinya permohonan itu kami mengadakan ekspos biasanya.
0: Sari berita, masyarakat diminta bijak bermedia sosial agar tidak terjerat persoalan hukum. Tradisi safaran memaknai kue apem sebagai simbol keberkahan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat Cirebon. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Bank Indonesia Cirebon bersama pemerintah daerah dan mitra strategis membuka Tri Karsa Fest 2026 di Grage Mall Cirebon pada Jumat 15 Agustus 2026. Festival yang berlangsung hingga 17 Agustus 2026 tersebut mengusung tema penguatan UMKM berdaya saing dalam ekosistem digital untuk mendukung kedaulatan rupiah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan Tri Karsa Fest tidak hanya menjadi festival ekonomi dan budaya, tetapi diarahkan menghasilkan dampak ekonomi bagi wilayah Ciayu Majakuning. Sebanyak 103 UMKM terlibat dengan menghadirkan produk fashion, kuliner, kriya, pertanian, kopi, hingga desa wisata. Selama 4 hari, festival menghadirkan 37 kegiatan dengan estimasi 20.000 pengunjung dan peserta. Rangkaian kegiatan meliputi pameran UMKM, business matching, talk show, kompetisi, edukasi kris dan rupiah, serta pertunjukan seni budaya. BI Cirebon berharap kegiatan tersebut memperluas pasar UMKM, akses pembiayaan dan ekspor, sekaligus mendorong penggunaan transaksi digital. Tradisi safaran memaknai kue apem sebagai simbol keberkahan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat Cirebon.
1: Beras itu bagi orang Cirebon bisa dikiratakan berkah dan waras.
3: Kue apem dalam tradisi safaran tidak hanya menjadi makanan yang dibagikan kepada masyarakat, tetapi memiliki filosofi mendalam. Setiap bahan dan proses pembuatannya dimaknai sebagai simbol keberkahan, kesehatan, permohonan ampun, serta harapan keselamatan. Sejarawan Cirebon, Mustakim Asteja, menjelaskan apem memiliki sejarah penyebutan yang berkaitan dengan perkembangan dakwah Islam di Cirebon.
1: Namanya apem, itu dari bahasa afun, artinya ampunan, permintaan maaf. Jadi salah satunya yang bisa menolak bala, kita saling memaafkan. Nah, kue apem itu dibuatnya dari beras. Beras itu bagi orang Cirebon bisa dikiratakan berkah dan waras. Jadi keberkahan dan kesehatan. Nah, kemudian beras itu sebelum dibikin apem ya, itu harus digiling dulu. Jadilah tepung. Tepung itu dalam bahasa Cirebon artinya ketemu.
3: Mustakim menambahkan masyarakat Cirebon sebelumnya mengenal makanan tersebut dengan sebutan cimplo sebelum kemudian dikenal sebagai apem. Penyebutan apem dikaitkan dengan nilai dakwah yang mengajarkan pentingnya saling memaafkan dalam kehidupan masyarakat. Mustakim mengatakan bahan utama apem berupa beras juga memiliki pemaknaan tersendiri dalam tradisi masyarakat Cirebon. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu berkomitmen memperkuat strategi komunikasi publik di tengah perkembangan era digital. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Indramayu, Suwenda, saat menghadiri rapat koordinasi bidang informasi dan komunikasi publik se-Jawa Barat di Pendopo Kabupaten Garut yang dilaksanakan 12 hingga 13 Agustus 2026. Rakor membahas sejumlah isu kekomunikasian mulai dari peningkatan pelayanan informasi, penanganan pengaduan masyarakat hingga strategi komunikasi publik dan pengelolaan media. Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, mengatakan bidang informasi dan komunikasi publik, IKP, memiliki peran strategis dalam menjembatani masyarakat, media, dan kepala daerah. Ia mendorong pemerintah menyediakan kanal aduan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Suwenda menyatakan pihaknya siap mengimplementasikan pola komunikasi modern dan menyesuaikan strategi komunikasi pemerintah dengan perkembangan zaman. Menurutnya, komunikasi publik perlu menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembangunan daerah. We'll be right back. Kejaksaan Negeri dapat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pengadaan dan konstruksi untuk mengantisipasi persoalan sejak dini.
2: Jadi nantinya permohonan itu kami mengadakan ekspos biasanya.
4: Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat meminta pendampingan hukum kepada kejaksaan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Pendampingan dilakukan untuk mencegah potensi persoalan hukum sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Rizdi Ardiansyah, mengatakan pendampingan diberikan berdasarkan permohonan dari pemerintah daerah. Pendampingan tersebut antara lain mencakup kegiatan pengadaan, konstruksi, hingga proyek strategis pemerintah.
2: Biasanya pemerintah kabupaten ini memohon ke kami terkait pendampingan pengadaan atau konstruksi atau apapun di daerah Kabupaten Cirebon untuk didampingin. Jadi nantinya permohonan itu kami mengadakan ekspos biasanya. Dari pemerintah itu sendiri memaparkan apa kegiatannya yang akan dilaksanakan. Nanti kami memberi petunjuk atau saran yang akan dilaksanakan ke depannya. Supaya nanti mungkin di tata kelola yang pemerintah yang baik supaya dari sistem kontraknya atau apapun masalahnya ke depan kita bisa atasi atau kita cegah lebih dini.
4: Rizdi menegaskan pertimbangan hukum yang diberikan jaksa pengacara negara tidak bersifat mengikat bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat hukum yang diberikan oleh kejaksaan. Ia menambahkan waktu permohonan menjadi salah satu faktor dalam menentukan sejauh mana kejaksaan dapat memberikan pendampingan. Semakin awal permohonan disampaikan, semakin memungkinkan bagi jaksa pengacara negara memberikan masukan dan melakukan mitigasi terhadap potensi persoalan hukum. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Anggota DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati mendorong pembinaan kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun. Hal tersebut disampaikan setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih penyelenggaraan MTQ 2027 dari Kabupaten Garut. Tina menilai pengambil alihan tersebut menjadi momentum memperbaiki pola pembinaan peserta di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Menurutnya pembinaan tidak cukup dilakukan menjelang perlombaan, tetapi harus berlangsung konsisten dengan dukungan pemerintah daerah. Yang mengatakan MTQ tidak sekadar menjadi ajang kompetisi membaca Al-Quran, tetapi juga sarana membentuk generasi muda yang memiliki kemampuan dan nilai keagamaan. Tina berharap penyelenggaraan MTQ 2027 di tingkat provinsi dapat meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus pelaksanaan kegiatan. Masyarakat diminta bijak bermedia sosial agar tidak terjerat persoalan hukum.
5: Dalam hukum pidana itu ada yang dimaksud dengan penyertaan, artinya orang yang ikut turut serta.
6: Masyarakat diminta tidak sembarangan membagikan atau meneruskan informasi di media sosial, terutama informasi yang belum diketahui kebenarannya. Pasalnya, orang yang turut menyebarkan informasi bermasalah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mengetahui bahwa informasi tersebut salah. Hal tersebut dijelaskan dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus Prodi Magister Hukum UGJ Cirebon, Dr. Sanusi, yang mengatakan pengguna media sosial harus memahami isi informasi sebelum menekan tombol share. Menurutnya, seseorang tidak dapat begitu saja beralasan hanya untuk meneruskan informasi dari orang lain. Ia menjelaskan dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan, yakni seseorang dapat dianggap turut serta dalam suatu perbuatan pidana.
5: Kalau bicara tentang orang yang men-share juga harus tahu bahwasanya apa yang di-share itu isinya apa gitu, bunyinya apa, harus mengetahui seperti itu. Lalu yang kedua, dalam hukum pidana itu ada yang dimaksud dengan penyertaan, artinya orang yang ikut turut serta. Kalau sudah tahu posisinya itu salah, bisa ditindak pidana, bisa dikenakan pidana, ya jangan ikut-ikutan gitu. Okay. Nah kalau ikut-ikutan jadinya turut serta.
6: Ya juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap informasi yang sudah viral sebagai informasi yang otomatis benar. Banyaknya orang yang membagikan sebuah informasi tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Menurutnya, sebuah perbuatan baru dapat dikenakan ketentuan pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Aura Aulia melaporkan.
0: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Majalengka mengajak seluruh anggota menjadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Ketua Kuartir Cabang sekaligus Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengatakan pramuka tetap memiliki peran strategis dalam membentuk generasi berkarakter, cinta tanah air, peduli lingkungan, dan siap berkontribusi dalam pembangunan. Ia menyampaikan peringatan Hari Pramuka tahun ini mengusung tema nasional, memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, tema tersebut menegaskan Pramuka harus mampu beradaptasi dengan tantangan zaman dan turut berkontribusi terhadap agenda strategis bangsa, termasuk ketahanan pangan. Ia berharap nilai dasadharma diwujudkan melalui aksi nyata di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ma, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama, mama, mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda pendengar yang siang hari ini mungkin lagi sibuk mempersiapkan lomba-lomba buat Agustusan besok, atau mungkin sekarang ini juga lagi sibuk dekorasi sepeda ataupun kostumnya ini lagi dipercantik gitu ya. Buat ikutan jalan santai, semangat selalu, semangat kemerdekaan ya. Oke, siang hari ini di Pro Dangdut edisi Sabtu 15 Agustus 2026 ditemenin sama Rina, boleh banget yang mau ikutan request lagu dangdut emang gak bisa lewat WhatsApp Pro 1 ya di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Nya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kok milih sesar sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
3: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
4: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
3: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
4: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
5: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Dengar yang siang hari ini lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan, apalagi kalau misalnya jadi panitia ya, mempersiapkan segala sesuatunya buat semua perlombaan, atau lagi nyiapin bungkusin kadonya gitu ya, dan lain-lain. Seru ya tentunya ya. Lebih seru lagi kalau misalnya sambil ikutan request untuk siang hari ini. Emang enggak ya, bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Oke. Selamat siang Mbak Rina, pengen request lagu Anak Singkong kayaknya yang nanti Rina bakal play ya. Mau kirim salam buat Mbak Rina, mau kirim salam juga untuk semua kur RRI Cirebon, untuk semua yang lagi pada dengerin RRI Cirebon setiap harinya, dan juga mengirim salam untuk semua orang Hargelis Indramayu Kuningan dari Hans Ardiansah yang ada di Indramayu ya, orang suka hati Hargelis Indramayu katanya. Oke deh, selamat siang Mbak Rina, apa kabar? Kabar baik alhamdulillah. Pengen dengerin Trio Macan katanya yang Jaga Orang Pujodo, boleh tungguin ya. Mengirim salamnya buat Mbak Rina aja, salam kenal. Boleh, salam kenal juga untuk Anda. Dan tenang aja, waktu kita di Pro Dangdut masih panjang ya. Kalaupun ternyata siang hari ini mau ikutan request, masih bisa ya, masih banyak waktu. Tinggal WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Rena play kali ini ada Tiara Bahar dengan Anak Singkong.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta dulu ya, pendengar, kali ini mengenai Pramono Anung larang warga luar kerja di Jakarta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut menyatakan bahwa pemegang kartu tanda penduduk KTP luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan karena tidak sesuai dengan konteks. Pramono memang meresmikan rekrutmen padat karya khusus untuk warga ber-KTP Jakarta pada 8 Juni 2026. Namun, persyaratan tersebut hanya berlaku untuk rekrutmen tersebut. Pramono tidak menyatakan bahwa warga luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta. Jadi, Pramono Anung larang warga luar kerja di Jakarta? Ini adalah berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: gak suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Ketemuan lagi deh. Ada siapa ya? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dari Ade Sel yang ada di wilayah Naringgul, Cikandung, Balareja dan wilayah Hargelis dan sekitarnya katanya ya. Mau request lagu Setetes Air Hina dari Bang Haji Roma Irama, mau kirim salamnya buat samuan aja yang ada di sana. Terima kasih. Sama-sama. Terus juga ada Ibu Neneng ada di Kedawung. Selamat siang Mbak Rina. Siang juga. Pengen ikutan request dong dari miliknya Abim Ngesti yang Sonia. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina aja katanya. Semangat selalu. Oke, siap. Sampai jam 3 sore nanti ya. Dan kali ini Rina juga bakal bakal kasih tahu juga nih sebuah pengumuman untuk Anda semua pendengar berita pemanggilan sidang atas nama Jenal Arifin bin Mian ya. Ditujukan kepada saudara Jenal Arifin bin Mian, alamat terakhir di Kampung Salimah RT 11 RW 4 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Jambe, Kota Tangerang ya, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 9 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dan bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SHMCL pengadilan agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono Bepas nomor 5 Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 11 perkara nomor 114 maksudnya garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Ika Purnamasari binti Andi sebagai pemohon melawan Jenar Arifin bin Mian sebagai termohon ya. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

bin Mian ditujukan kepada saudara Jenal Arifin bin Mian, alamat terakhir di Kampung Salima RT 11 RW 4 Kelurahan Sukamana Kecamatan Jambe Kota Tangerang, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Ahrul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 sore nanti dalam Cirebon sore ini. Dan pendengar, di hari Sabtu

0: Al-A'raf ayat 31 itu juga dinyatakan ya. Kulu waqrabu wala tubadziru ya. Innallaha la yuhibbul mubadzirin gitu kan, yang artinya makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sungguhnya orang Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi maknanya itu ya, berlebihan gitu. Dan ini kalau kita lihat di balik itu semua sebetulnya apa sih dampak daripada gaya hidup atau kebiasaan yang berlebihan itu? Itu merusak kan? Merusak apa? Merusak amanah dari Tuhan. Karena semua yang kita terima dalam hidup ini kan amanah ya. Nah, apakah itu harta kita, termasuk makanan yang kita terima, pakaian yang kita miliki, energi yang dititipkan melalui kita, tempat tinggal gitu kan, termasuk juga mungkin ya alat-alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari saat sekarang ini. Jadi Islam melihat ini sebagai sesuatu yang merusak, mubazir itu sesuatu yang merusak. Karena di ayat yang lain ya, wala tubazir tabziron ya, innal mubazirina kanu ihwanas syaitin ya, atau jadi ihwanas syaiton gitu kan. Sungguhnya di kalimat terakhir itu, sungguhnya orang yang suka memboros yang berlebihan itu adalah saudaranya setan gitu kan. Jadi saudaranya setan, tentu ini sesuatu yang sangat harus kita hindari gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya, untuk tadi makna mubazirnya.
1: Nah kalau dikaitkan dengan tadi merusak, merusak di sini ya. Hal yang seperti apa Pak? Boleh ditahu, boleh ketahui.
0: Nah ini kan gini ya, kalau dalam undang-undang negara Republik Indonesia sendiri ya, itu kan bumi dan air dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Jadi tentu ada tujuan mengapa perumus undang-undang itu mencantumkan itu ya. Ya agar semua manusia memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan hidup orang banyak. Nah bayangkanlah kita bicara soal air lah ya. Soal air ya Pak ya. Nah kita semua sekarang dalam keadaan, di beberapa daerah ya, dalam keadaan masih kekeringan. Di Cirebon masih kekeringan, sebab saya di Banten ini sebagian masih kekeringan juga. Sebagian masih kekeringan.
1: Masih Pak.
0: Cirebon.
1: Iya masih.
0: Ah ini, jadi bahkan di Banten ini saya ada teman-teman komunitas yang peduli gitu ya terhadap kebutuhan masyarakat ada di sebuah daerah itu. Sulit mendapatkan air, jangankan air bersih untuk minum ya, air untuk mandi saja mereka harus mendatangkan satu tangki lah ya, katakan untuk kebutuhan satu hari itu satu tangki. Dan ini yang menjadi kesulitan juga, bagaimana tangki itu untuk sampai ke titik masyarakat yang membutuhkan itu perlu perjuangan, karena tidak mudah kalau tangki berisi air untuk menuju ke lokasi tersebut karena agak curam jalannya gitu kan. Ya terpaksa mungkin harus dengan upaya ya lebih hati-hati dan juga mungkin volumenya jangan terlalu banyak sekali angkut. Nah tadi kan ada pertanyaannya, mengapa ini merusak gitu kan. Jelas bagi orang yang menghambur-hamburkan sumber daya alam berupa air yang tadi dalam undang-undang dikuasai oleh negara itu, dia bisa ya berdampak secara tidak langsung dengan lingkungan orang-orang yang sangat membutuhkan. Seharusnya bisa mencukupi untuk kehidupan katakanlah untuk 1000 orang. Karena terbuang percuma, keran tidak dimatikan, keran bocor tidak dimatikan, atau mungkin juga bak udah meluap, toren air itu tidak pakai otomatis sehingga melimpah, terbuang. Itu kalau dikumpulkan mungkin bisa menyelamatkan berapa desa ya.
1: Ya lumayan.
0: Ya ini kan soal kehidupan ya. Oleh sebab itu kalau dilihat dari sudut pandang itu, maka orang yang suka menghambur-hamburkan artinya merusak. Orang menjadi tidak bisa nyaman, bahkan kalau dalam tingkat yang parah ini bisa menimbulkan kehilangan jiwa ini kan. Karena kekurangan air. Jadi tentu ini sesuatu

0: sesuatu yang perlu kita antisipasi. Itu baru cerita air ya. Itu baru cerita air. Salah satu contohnya.
1: Pak Hikmawan, sebentar kita jeda untuk mendengarkan kumandang azan asar dulu, Pak, untuk wilayah Cibodas.
0: Baik.
1: Ya, jangan ditutup dulu, Pak Hikmawan, sebentar ya.
0: Baik.
1: Oke, pendengar, kini kita ikuti kumandang azan atau dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Allah.

Saya kira semua agama juga memiliki landasan begitu, hanya kebetulan karena basic kita Islam, jadi kita bercerita tentang Islam. Yang pertama, prinsip dasar daripada syariat itu menjaga harta, itu titipan, bukan untuk disia-siakan. Nah, jadi sebetulnya pada setiap era, termasuk era kita sekarang ini sangat penting kita menanamkan pemikiran, kesadaran terhadap seluruh komponen masyarakat. Dan lebih utama lagi memang dimulai dari masa usia sekolah, bahkan sejak dari kecil ya, sejak usia TK, SD, SMP, sampai dengan SMA dan perguruan tinggi, seharusnya demikian. Sebab kalau kita memiliki pemahaman yang baik terkait dengan menjaga harta ini, ya ikhul mal termasuk makanan. Ini sebetulnya akan menjadikan kita kuat secara ketahanan ekonomi gitu ya. Secara ketahanan ekonomi. Mengapa demikian? Kalau kita lihat kasus umpamanya dalam, mohon maaf ya, kalau ini terjadi di ya di tempat kita di mana-mana gitu kan, kalau dalam hajatan itu orang mengambil makanan itu nggak kira-kira lah, katakan begitu kan. Kalau itu dimakan semua, ya alhamdulillah. Itu menjadi manfaat kan. Tetapi kalau akhirnya dibuang, bahkan baru makan sedikit dibuang, yang numpuk adalah kantong sampah, isinya makanan sisa. Itu kan menyia-nyiakan.

0: Ya, yang tadi saya ceritakan bahwa dalam semua sumber daya alam yang kita bisa nikmati itu juga bukan hak kita aja, meskipun memang itu dari kebun kita. Katakanlah kita punya kebun buah gitu kan, buahnya kita buang-buang gitu. Kenapa ini buah-buah saya gitu kan? Nggak ada merugikan orang lain, tapi sebetulnya itu juga ada hak orang miskin. Kenapa nggak kita kasih aja kepada orang miskin, kepada anak yatim, atau juga kepentingan umum yang terabaikan bisa diberikan ke ya panti-panti asuhan atau sekolah-sekolah pesantren-pesantren. Jadi kalau kita lakukan pemahaman-pemahaman ini kepada siswa kita di dunia pendidikan, kita terhindari dari sifat kezaliman. Zalim itu kan lawannya ya adil tadi itu ya, kemaslahatan ya. Jadi itulah kira-kira mengapa ini penting di era saat sekarang ini, karena memang kita menemukan banyak sekali temuan-temuan mubazir dari sisi makanan ya. Mungkin dari sisi yang lain juga, ini bisa dicontohkan juga, umpamanya lampu penerangan gitu kan, lampu penerangan di rumah kita. Itu memang itu yang bayar kita, masih mampu kita bayar. Tapi kalau kita empati lagi dan memikirkan daripada hak-hak orang miskin, orang yang tertinggal belum dapat penerangan atau dia kesulitan memberi token lah katakan ya pada saat sekarang ini, itu juga sebuah kezaliman yang perlu kita sadari bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan terpuji. Jadi kita harus memerangi perilaku-perilaku yang sifatnya melanggar kepentingan atau yang tidak adil. Perang dalam tanda kutip, ya artinya kita berjuanglah untuk membuat itu menjadi maslahat. Gitu, yeah. Pak Airul.
1: Oke, kalau secara filsafat hukum dan juga pemborosan atau israf ini bukan sekedar masalah moral individu aja ya, tapi kenapa sih Pak tindakan mubazir ini bisa dikategorikan sebagai pelanggar atas prinsip keadilan dan juga hak orang lain dalam hukumnya Pak? Tadi dikatakan, tadi sedikit disinggung oleh Pak Hikmawan tadi ya, menzolimi hak orang lain gitu.
0: Iya, kembali ya, kembali bahwa ini simbol saja ya. Kalau dikatakan dalam Al-Quran itu orang-orang yang mubazir, orang-orang yang pemboros, orang-orang yang menyia-nyiakan, itu saudaranya setan, itu kan sebetulnya simbol aja. Setan itu simbol daripada kerusakan kan? Dengan kita menyadari bahwa perilaku ini rusak, setidaknya kita bisa menyelamatkan ya paling tidak lingkungan terdekat dulu ya, mungkin saudara-saudara kita atau di rumah kita dulu ya, membuat kesadaran kepada kita supaya mematikan alat-alat kipas, lampu yang tidak digunakan ya. Ini juga kan bentuk daripada sifat mulia gitu, sifat mulia, dan ujung-ujungnya memang kita ingin hati yang damai yang bisa selalu diridhoi Tuhan kan, kita ingin seperti itu ya. Jadi ya tentu hukum adalah mengatur bagaimana supaya terjadi keadilan, supaya jadi kedamaian. Tapi yang tertinggi dari itu kan bagaimana kita dicintai Tuhan, diridhoi Tuhan. Ya mungkin begitu ya Pak Hairul. Dan ini kadang-kadang kita lupa, alah nanti kan ada juga tim kebersihannya gitu kan. Nah, kita buang aja sembarangan, atau ah nanti juga saya bayar berapapun ini, saya mampu untuk bayar listrik ini. Saya hidupkan juga hari-hari sampai siang gak apa-apa kan. Saya masih mampu. Kadang-kadang kita berdalih gitu, siapa yang dirugikan? Ini bukan soal dirugikan. Dan ini ada satu kisah inspiratif juga yang pernah saya baca ya. Ya,

0: gitu kan.
1: Iya.
0: Dan dia menolak, dan konon ini orang Indonesia nih kan yang datang ke negara maju itu, sampai dipanggil lah petugas keamanan di negara sana. Akhirnya ya katakanlah diproses secara hukum, dan ada dialog yang menarik ya, yang dikatakan oleh penegak hukumnya ya. Ya ini memang engkau beli dengan uang engkau sendiri, tapi ini juga adalah punya masyarakat juga, ada hak orang lain di sini. Maka menghambur-hamburkan makanan termasuk juga mencederai hak-hak orang lain yang mungkin dia tidak bisa makan tadi atau dan seterusnya ya, bisa tidak bisa memanfaatkan apa yang engkau miliki hari ini. Jadi ini sebuah tindakan ya, kalau di luar negeri jadinya kriminal nih kan, di negara maju. Di kita tidak termasuk kriminal. Dan sebetulnya ya nggak usah nunggu undang-undang dulu lah ya. Jadi sadar aja bahwa ini tuh sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Kan kita nggak mau menjadi saudaranya setan gitu kan. Ya berlakulah tidak membazir. Gitu Pak Air.
1: Ya tadi dikatakan antara kita tadi bicara soal studi kasus tadi yang yang memesan banyak makanan dan juga akhirnya tidak menghabiskan. Itu kan ketika kita membeli itu sudah menjadi hak kita untuk apapun yang akan kita lakukan, baik itu seperti apapun benda itu akan dilakukan, itu adalah hak kita gitu. Nah, ini kalau secara hukum, baik itu hukum Islam maupun hukum secara negara gitu ya, batasan antara hak individu dan juga kepentingan umum itu di mana, Pak?
0: Nah ini kan ya, kalau yang tadi saya sampaikan, kalau kita menunggu undang-undang yang sangat spesialis mengatur gitu kan, mungkin kita akan kesulitan gitu kan. Mana perda, walaupun dalam perda bisa aja ya ada ya, membuang sampah makanan di denda sekian gitu kan. Tapi apalah nikmatnya gitu kan, hidup kita hanya sebatas menunggu aturan secara tegas dan ada sanksinya. Nah jadi maka dalam hal ini, ya kita berpikirnya unsur kemanfaatan dan unsur tadi itu, unsur yang merusak itu ya. Jadi kalau batasan secara hukum mungkin undang-undang dasar yang tadi saya singgung di awal ya, dikuasai oleh negara gitu kan. Semua hal yang terkait dengan bumi, air dan sebagainya. Ya bahkan begini, mungkin dibatasinya, katakanlah kalau kendaraan ya, negara membatasinya ada pajak yang progresif, biar gak banyak juga orang-orang punya kendaraan padahal yang dipakai satu gitu kan. Makanya kalau nama kendaraan kita lebih banyak, kendaraan mewahnya, ini kan jadinya dibatasinya dengan membayar pajak. Yang supaya dia tuh berhenti gitu untuk
1: membeli
0: terlalu banyak, terlalu banyak benda sementara kurang manfaat. Jadi lebih kepada kemanfaatan dan kemaslahatan kalau saya melihat ya. Memang ya dewasa ini enggak, inilah belum kita temukan undang-undang yang sangat spesialis, umpamanya beli makanan di atas porsi ini kemudian dibuang, dia menjadi ada pidananya, enggak kecuali mencuri kan. Mencurinya yang pidananya, tapi beli makanan secara halal itu bisa saja secara hukum nih enggak ada sanksinya. Tapi yang paling penting ya, kita bukan soal sanksi, tapi panggilan hati nurani lah gitu kan. Maka menarik ya, di sebuah ini saya dulu sekitar 15 tahun yang lalu ya, saya di sebuah lembaga pendidikan juga ya, di kota Medan tempat saya belajar juga, itu ada budaya begini. MC-nya selalu mengatakan kalau ada acara-acara makan ya, apakah itu ada halal bihalal atau ada pertemuan universitas yang besar, itu dipesankan oleh MC-nya, dan ini pesan dari pengelola lembaga yayasan tersebut, tolong ambil secukupnya sesuai dengan porsi yang bisa Anda habiskan. Nanti kalau kurang boleh ngambil lagi, yang penting jangan dibuang, dan itu efektif. Jadi setiap pertemuan yang biasanya katakanlah habis porsi untuk orangnya cuma 500, ya habisnya 500 aja. Biasanya kan, wah ini tamunya berapa? 500, kita buat 1000 gitu kan. Yang separuh dibuang. Ini jadi tidak terjadi lagi dengan budaya begitu. Dan ini apa yang bisa dilakukan? Akhirnya makanan yang tadinya harusnya yang biasanya terbuang ya, jadi kita bisa menyumbang untuk panti asuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi begitu ya, saya kira memang batasan hukum secara

0: secara konkret yang ada kaitannya sanksi, mungkin kita akan sulit menemukannya. Tapi kembali aja kepada nurani gitu ya, Pak Hairul.
1: Ya, ya kalau itu kan kita berbicara soal makanan ya. Ini kita ke sumber energi, listrik misalnya.
0: Ya.
1: Ini kan listrik juga ketika kita memakai secara berlebihan, tentunya ini akan mendatangkan banyak keuntungan dalam tanda kutip untuk perusahaan listrik negara. Apakah ini juga merupakan pelanggaran hak? Gitu.
0: Wah, ini pintar nih kan pertanyaannya. Jadi menghubungkan ini kan untuk negara juga keuntungannya gitu kan. Baik, tapi saya melihat dari sudut pandang lain ya Pak Hairul ya. Jadi ini kan bukan soal untung dan rugi, tapi ini kemaslahatan.

mati juga kan. Nah, begitu juga negara, mau sebanyak apa kekayaan negara, gitu kan, dengan mengambil semua dari penghasilan-penghasilan yang tadi. Tapi kalau didapatkan dengan cara yang mubazir, dengan cara yang dia berlebihan, saya kira itu juga tetap perlu dihentikan.

0: adanya setu.
1: Itu ya, itu jadi pembangkit listrik nggak itu?
0: Enggak, itu enggak.
1: Adanya... Oh enggak ya, ya kalau kalau di Jawa Barat tuh ada di Waduk Jati Gede kering, yeah, yeah, yang di Banten itu waduk apa? Jadi rumah-rumah yang terendam itu jadinya kering. Yeah, saya kira ini menjadi kekurangan suplai listrik karena kekurangan energi sumbernya, ya sumber energinya itu. Ya bukan soal untuk sekali lagi. Kita sayang sama alam ini kan, mencintai manusia, mencintai makhluk, mencintai alam juga kita kan. Yeah, ya kalau kata para muka dulu ada tuh ya, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Ada sadar sama pramuka.
0: Iya, iya.
1: Gitu Pak Airun.
0: Iya. Kalau dari sudut pandang hukum baik Islam maupun hukum negara, apakah pemborosan ini sudah saatnya diintervensi oleh hukum ya, hukum positif, atau tetap menjadi ranah estetika semata atau menjadi ya hak individu masing-masing gitu?
1: Iya. Andaikan ya para perumus undang-undang baik di legislatif tingkat daerah, tingkat nasional sudah memikirkan ini melalui Kementerian Lingkungan Hidup mungkin ya, melalui Dinas Kebersihan yang paling tingkat di kabupaten atau kota. Saya kira silahkan ya, jadi jika memang ada kesempatan untuk mengagendakan ini menjadi ketentuan yang positif, undang-undang yang positif, saya kira itu hal yang baik. Namun sekali lagi ya, saya sendiri sebagai masyarakat ya, dan saya mengajak semua lapisan masyarakat ya, para pendengar sekalian, sudahlah jangan menunggu kebaikan itu diatur melalui regulasi terlebih dahulu. Berangkatlah dari kesadaran bahwa anti mubazir, baik secara energi mematikan listrik yang tidak digunakan, menghemat air, memperbaiki keran yang sudah jebol gitu kan. Di beberapa instansi kantor-kantor saya lihat masih ada juga yang dibiarkan. Sadarlah, kalaupun hari ini mau diagendakan itu bisa, tapi sekali lagi hukum, regulasi apapun, sebagus apapun ketentuannya, selengkap apapun, tanpa kesadaran masyarakat yang mendukungnya, itu menjadi sia-sia juga. Jadi tentu kalau kita lihat di masyarakat ini perkembangannya seperti apa, memang perlu ya, perlu kesadaran yang tinggi lah terkait dengan anti mubazir ini. Begitu Pak Heru.
0: Ya, Pak Hikmawan, ini kalau kita ngomongin soal zaman ya, ketika dulu kita ini bicara bukan lagi listrik ataupun air ya, tapi ini makanan. Dulu orang tua mengatakan kalau habiskan makanannya nanti ayamnya nangis ataupun apapun itulah, dikaitkan dengan mitos gitu. Nah sekarang malah ada tren yang mengatakan kalau dihabiskan menghabiskan makanan kayak kurang etnis gitu, kurang gaul dalam tanda kutip gitu. Apakah ini perkembangan zaman juga menjadi salah satu faktor yang bisa membuat orang ini berperilaku mubazir?
1: Iya. Nah ini kan gini ya, jadi mungkin kalau kita lihat sisi positifnya ya, orang tua kita dulu kan jago storytelling ya kan, jadi mengasarkan pemahaman terhadap anak-anak termasuk kita gitu dengan sesuatu yang masuk di akal kita, supaya kita menjaga moral kita kan sebetulnya terhadap bagaimana tadi itu menjaga supaya tidak ada yang terbuang. Ya, nasinya nangis, ayamnya nangis, nanti kalau nggak dimakan. Terus ada lagi gini ya, ini makannya kok nggak bersih, nanti suaminya berewokan, padahal yang berewok keren. Nah sekarang tolong dibalik gitu kan. Nah jadi nilai-nilai apapun ya, mungkin bagi budaya masyarakat tertentu itu kan nilai tersebut dibangun ya, dibangun berdasarkan kesepakatan. Undang-undang juga kesepakatan. Ya begitulah ya, kalau kita bicara undang-undang kan kesepakatan. Tapi tujuan yang terakhirnya ini nih, kalau filsafat kan begitu ya, tujuan terakhirnya itu apa sih sebetulnya ya. Jadi meskipun tren itu berubah, sesuatu yang mungkin dikerjakan oleh orang banyak ya, dilakukan oleh orang banyak, ketika itu melanggar nilai-nilai tertinggi ya, hukum, baik itu positif maupun hukum agama, hukum adat yang tertinggi, saya kira kita semaksimal mungkin berusaha untuk tidak tergerus oleh

0: arus zaman tersebut, arus-arus tren tersebut. Hmm. Ya, kan sekarang zamannya apa ya? Zamannya ikut-ikutan supaya tren ada FOMO, takut ketinggalan, kalau enggak makan jadi dihabiskan itu. Iya, jadinya wah kita enggak punya teman, enggak gaul dan sebagainya. Saya kira kesampingkan pikiran itu tidak apa-apa, kita tidak punya teman, dalam arti teman yang membawa kepada kezaliman dari sisi anti mubazir ya. Lebih baik kita berteman dengan orang-orang yang dicintai Tuhan. Siapa itu? Yang makannya habis, yang lampunya kalau dia nggak digunakan dimatikan, ya, yang airnya bocor kemudian ditutup, gitu kan, diganti kerannya. Saya kira kita lebih memilih kedamaian di sisi Tuhan lah ya, ketimbang tren dan media sosial yang memberikan pujian serta like-like yang banyak. Kita mengesampingkan nilai-nilai tertinggi bahkan ya. Saya kira kita abaikan itu semaksimal mungkin ya.
1: Oke. Ya, Pak Hikmawan, ini kalau kita lihat ya, ketika kita berada di sebuah restoran gitu, melihat banyak sekali makanan yang tersisa, ada tidak hukum positif yang mengatur ataupun memberi tindakan gitu untuk para restoran ini agar agar menyediakan porsi yang sesuai dengan para konsumennya, atau bahkan ketika ada konsumennya melakukan tindakan mubazir, ini akan ada sanksi gitu. Ada tidak hukum seperti itu, Pak?
0: Nah, ini sepengetahuan saya belum menemukan perda yang khusus ya. Tapi saya bisa bercerita ini mungkin ya, keluhan pemerintah Saudi Arabia terkait dengan sisa makanan waktu haji gitu kan. Waktu haji ternyata banyak sisa makanan dan itu dari jemaah haji kita. Nah, jadi akhirnya yang ada mungkin kepada himbauan dan apa setempat ya, dan kebijakan pengelola restoran setempat ya, tentu ini juga bagian daripada yang harus kita lengkapi. Kita tidak perlu menunggu undang-undang yang khusus tadi itu ya, bagi para pelaku bisnis restoran juga saya kira tidak apa-apa kita mengambil inspirasi dari cerita yang tadi saya utarakan ya, negara maju. Kita tanya ini untuk siapa aja, apakah ini dimakan atau tidak gitu kan. Kalau nggak bisa dimakan ya semampunya aja kita belinya gitu, semampu kita bisa makan. Nah, jadi mungkin begitu ya. Jadi saya belum menemukannya sih, tapi mungkin ini sebagai himbauan saja bagi kita semua para pelaku usaha kuliner. Ya mungkin kita, yang penting kan dibayar tadi kan, kata Pak Hairul kan akan dibayar ini kan, biar habis. Tapi gimana tuh dari nilai yang orang tua kita katakan tadi, berapa makanan yang menangis gitu ditinggalkan begitu saja, dibuang. Walaupun akhirnya dimakan bebek sama ikan kan, tapi kan itu bukan makanan bebek, itu makan manusia.
1: Manusia, iya. Ya, ini kalau dilihat dari limbahnya, ini kan pasti akan menimbulkan masalah lingkungan. Nah, ini ada tidak celah untuk membuat peraturan yang bisa menekan agar restoran atau tempat makan mengurangi?
0: Baik, itu betul ya. Kalau dia pembuangannya menjadi limbah dan itu merusak, kemudian mengganggu, itu bahkan ada pidananya gitu kan, kita bisa terancam oleh pidana gitu kan, karena mengganggu. Makanya ya dalam hal ini perusahaan-perusahaan juga dalam bentuk kepeduliannya kepada masyarakat biasanya ada CSR ya, biasanya ada dana untuk katakanlah kepedulian terhadap masyarakat. Nah, kalau di tempat kita dulu ada katanya ini uang bau mengganti bau ya kan. Nah, meskipun demikian saya kira memang kita tetap harus baik dalam hal pengelolaan limbah, kalaupun kita ada limbah ya. Jangan sampai limbah ini dibuang sembarangan ke sungai, ke got gitu kan, akhirnya tumpat. Kalau hujan jadinya banjir. Dia itu bisa ajukan pidananya. Ketika tidak ada perencanaan pembuangan limbah yang sehat, yang baik, sesuai dengan standar, itu ada ancaman pidananya. Jadi oleh sebab itu, ya sekali lagi ya, hukum itu kan tujuannya adalah kebaikan.

0: disampaikan supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan dari sisi dampak daripada mubazir-mubazir ini kan. Mm-hmm. Makanya pembuangan limbah pun harus ada mm-hmm. yang terukur, terencana. Mm-hmm. Ya kalau di tingkat penyidikan itu pun saya pernah mendampingi gitu ya. Mm-hmm. Terkait dengan perizinan limbah dan airnya mm-hmm. sama juga itu bisa ada celah pidananya mm-hmm. kalau tidak direncanakan dengan baik mm-hmm. gitu Pak Heru.
1: Artinya tidak menekan pada mubazir ini ya, tapi masalah efek dari sisa makanan itu mungkin ya
0: Pak Heru. Iya mm-hmm. betul mm-hmm. jadi dampaknya itu akhirnya panjang gitu yeah. ya. Tapi kalau kita mulai dari kesadaran anti mubazir, dampak yang tadi itu kan bisa kita minimalisir ya. Kita minimalisir dampak-dampak kerusakan lingkungan itu bisa kita minimalisir dengan menyediakan, ya katakanlah ya, memilah jenis sampah juga itu yang seperti dilakukan oleh komunitas kita kan, ada bagaimana memilah sampah, itu juga sebetulnya sama ya, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Dan makanan ini kan ya dibuang begitu saja, meskipun nanti terurai juga, tapi gangguannya adalah aroma kan, udara yang tidak sehat kalau makanan itu terbuang.
1: Oke. Ya, kalau dari komunitas sendiri ada tidak proyek atau kegiatan yang berbasis anti mubazir ini untuk membudayakan agar para generasi selanjutnya ini tidak mubazir gitu.
0: Iya. Nah, ini pertanyaan sekaligus sindiran bagi kita juga nih ya. Untuk membuat satu tema khusus. Memang kan biasanya ini kita di komunitas nih biasanya lebih ke sampah. Nah, nanti mungkin setelah forum ini kita juga akan sosialisasi, ya enaknya sosialisasi sambil makan lah ya. Kan gitu. Jangan diumumkan sendiri juga. Dulu ya. Konsepnya begitu. Rasanya mungkin akan kita lakukan ya dalam dalam waktu dekat ke depan. Tapi biasanya kan kita secara umum ya, tema hari ini anti mubazir ini memang sangat spesial. Ya mengingat juga ini hari kemerdekaan juga kan. Biasanya banyak ini nanti nih, banyak makanan nih syukuran 7 Agustus ya, jangan dibuang ya. Kalaupun mau rebutan makanan ya seminimal mungkin ya. Jangan ada yang terbuang. Ini jadi catatan kita, mudah-mudahan nanti kita adakan jenis kegiatan ataupun langsung ya sosialisasi secara praktek, kita makan tidak ada yang dibuang, prasmanan banyak kan gitu, mana piring yang paling bersih bisa jadi juara. Ini juga memicu orang untuk semangat ya melaksanakan anti mubazir ini.
1: Oke. Ya mungkin untuk menutup sesi kali ini, ada tidak pesan atau harapan kepada masyarakat, khususnya mungkin nggak cuma satu generasi deh, semua generasi, agar tidak berperilaku mubazir, baik itu energi, sumber daya alam, dan juga makanan ini. Baik, Mawan, silakan.
0: Baik Pak Heru, terima kasih ya kepada para pendengar yang budiman. Tentu ya semua agama termasuk juga Islam tidak melarang nikmat duniawi. Boleh makan enak, pakaian bagus, kendaraan yang baik, rumah juga yang bagus. Tapi tentu dalam hal ini ada batas ya, batas kebermanfaatannya, dan tidak untuk sombong-sombong atau pamer-pamer dalam hal ini mungkin dijadikan sebagai status di media sosial gitu kan dan seterusnya. Jadi kita tentu sadar bahwa nikmat dunia ini boleh, ini hal-hal yang mubah saja, hal yang boleh saja. Dalam hal ini tetap tidak melupakan akhirat gitu kan. Jadi tidak melupakan akhirat, dalam hal ini apa yang kita nikmati ini jangan berlebihan. Jadi apa jalan tengahnya ya? Jalan tengahnya kita berlakulah efisien, ekonomis. Menjadikan orang-orang tua kita termasuk Rasulullah SAW sebagai teladan, bagaimana beliau mencontohkan hidup yang ekonomis gitu kan, hidup yang tidak boros, hidup yang tidak menghambur-hamburkan. Karena semua hal-hal yang tadi itu, baik itu makanan maupun energi, ketika kita gunakan sebaik-baiknya, mm-hmm. itu menjadi sesuatu yang bisa menghemat untuk generasi yang akan datang. Mm-hmm. Kita akan mewariskan, bukan saja mewariskan kemerdekaan ini, tapi juga mewariskan kebaikan-kebaikan dari sisi anti mubazir. Mm-hmm. Rasanya demikian, Pak Hairul.
1: Oke, terima kasih Pak Hikmawan. Primansa.
0: Okay. Ya sering ketukar, tapi enggak apa-apa. Nanti kalau kita ketemu darat nantinya jadi ingat kita kan.
1: Oke. Okay. Okay. Primansa, ya, ya. SH SPDI atas waktunya.
0: SPDI ya.
1: Yes, Sarjana Pendidikan Islam, benar ya, Pak?
0: Betul, okay. Ya, Sarjana Pendidikan Islam.
1: Oke, okay. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat Naik. Untuk pendengar yang mendengarkan acara kita ini dan juga agar tidak hidup mubazir
0: ya.
1: Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Hikmawan. Selamat sore
0: dan
1: selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hikmawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Sampai berjumpa kembali insyaallah.
1: Amin. Ya. Oke, saya tutup Pak Hikmawan.
0: Baik, okay. Ya, terima kasih.
1: Ya, pendengar, demikian tadi Green Radio untuk edisi hari ini Anti Mubazir bersama Advokat Hikmawan Primansyah SH SPDI untuk edisi kali ini. Dan selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
3: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
4: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
3: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
4: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
3: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
5: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ya, masih jauh kekurangan. Kita harusnya 52 unit kendaraan itu dalam kondisi baik semua. Sementara sekarang dari 31 itu hanya 8 yang baiknya. Yang lainnya hanya bisa berjalan
3: sangat
2: aja.
3: Jauh,
2: sangat jauh.
4: Juga dengan Marbles dan Barcelona dan kita pengen sekali mendukung talenta-talenta yang ada di semua kota biar mereka bisa menjadi panutan juga buat mereka yang lagi kejar mimpinya bersama Seminiaga.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. CIMB Niaga menggandeng Trinity Optima dan Marbles untuk menggelar audisi Kejar Mimpi Rising Star 2026 yang diselenggarakan di Bandung. Wildan Pratomo laporkan.
5: CIMB Niaga menggelar audisi Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026 untuk menjaring bakat-bakat penyanyi dan penari muda dari seluruh Indonesia. Menggandeng Trinity Optima dan Marbles, audisi Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026 digelar di 5 kota besar yakni Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Head of Marketing, Brand and Customer Experience CIMB Niaga, Amir Wijaya mengatakan, kompetisi ini merupakan bukti kepedulian CIMB Niaga atas banyaknya bibit-bibit muda berbakat di Indonesia yang nantinya para peserta terbaik dari tahap audisi ini akan masuk ke babak final yang akan digelar di Jakarta.
4: Kita sih targetkan ada ribuan ya nanti yang ikut dari berbagai kota, kurang lebih ada 5 kota nanti dan akan grand final di Jakarta. Dan kita sangat bangga karena di acara ini sendiri nanti kita Seminiaga Kejar Mimpi Rising Star akan berkolaborasi dengan teman-teman industri ya, mulai dari production Trinity, kemudian juga dengan Marbles dan Barcelona. Dan kita pengen sekali mendukung talenta-talenta yang ada di semua kota biar mereka bisa menjadi panutan juga buat mereka yang lagi kejar mimpinya bersama Seminiaga.
5: Bandung sendiri mendapat kehormatan sebagai kota pertama pelaksanaan audisi. Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik mengaku bangga sekaligus terhormat melihat Bandung dipilih menjadi kota pertama pelaksanaan audisi ini. Andiko meyakini di Bandung banyak sekali talenta-talenta muda berbakat yang tidak hanya memukau namun juga layak diberikan kesempatan lebih untuk berkiprah di industri hiburan tanah air.
6: Kalau buat kami di Seminiaga Jawa Barat dan Bandung ini suatu kegiatan yang sangat positif. Satu kan kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, ekosistem ekonomi kreatif dan juga ekosistem industri kreatif dan juga seni di Bandung kan sangat luar biasa. Talentanya dari generasi muda sangat luar biasa, betul. Dan kadang-kadang talenta ini tuh pasti membutuhkan wadah. Bagaimana mereka bisa menunjukkan talentanya, berjejaring dengan pelaku industri, kemudian juga mengembangkan talenta mereka sehingga mereka juga bisa memperoleh exposure yang lebih besar. Jadi itu sih yang sebenarnya harapan kami, ini bisa dilakukan di Bandung. Dengan seperti ini berarti nanti talenta-talenta yang ada di Bandung juga bisa mendapatkan kesempatan itu tanpa perlu ke Jakarta.
5: Sementara itu dalam Kejar Mimpi Rising Star Competition 2026, para peserta yang ikut berpartisipasi akan berlomba memperebutkan total hadiah 108 juta rupiah dan berbagai kesempatan menarik lainnya yang disediakan oleh CIMB Niaga, Trinity Optima, dan Marbles. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
7: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kota Bandung tahun ini digelar dengan sejumlah penyesuaian. Berikut informasi reporter dari Ate Burandin.
8: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bandung tahun ini digelar dengan sejumlah penyesuaian. Salah satu terkait jadwal pidato kenegaraan Presiden RI yang berlangsung lebih awal yakni 14 Agustus 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan berbagai persiapan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bandung telah dilakukan termasuk latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Menurutnya, rangkaian kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pengukuhan Paskibraka pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam di Pendopo Kota Bandung. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan atau TMP Cikutra. Pan menjelaskan setelah seluruh rangkaian pada malam hingga dini hari tersebut pada 16 Agustus akan digunakan sebagai waktu istirahat sekaligus persiapan akhir sebelum pelaksanaan upacara peringatan detik proklamasi pada 17 Agustus 2026. Ia menegaskan pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada pagi hari akan berlangsung secara khidmat dan sepenuhnya mengikuti protokol.
3: Kemerdekaan itu rangkaiannya sudah dimulai dari hari ini. Memang agak di luar kebiasaan Presiden memberikan pidato pada tanggal 14 Agustus, biasanya tanggal 16 Agustus. Nah, 14 Agustus sudah dimulai, latihan dari Paskibraka sudah siap. Nanti kita akan memulai dengan pengukuhan Paskibraka pada tanggal 15 malam di Pendopo, dilanjutkan dengan apel kehormatan renungan suci di Taman Makam Pahlawan.
8: Sementara itu, hiburan rakyat akan ditempatkan pada rangkaian upacara penurunan bendera. Hiburan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai 17.15 waktu Indonesia Barat, belum dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera. Rangkaian peringatan HUT RI ke-81 di Kota Bandung kemudian akan tutup pada tanggal 18 Agustus 2026 mulai kegiatan konser merah putih di Balai Kota Bandung.
7: Berita lainnya, pendengar, belum optimalnya pelayanan pada masyarakat dalam pengangkatan sampah karena Dinas Lingkungan Hidup Cianjur ini minim sarana-prasarana armada pengangkut sampah. Berikut laporan Yan Sofyan.
9: Kurangnya armada pengangkut sampah untuk pelayanan pada masyarakat Cianjur, kini masyarakat Cianjur dihimbau agar taat membuang sampah karena Dinas Lingkungan Hidup untuk sarana-prasarana belum optimal.
2: Ya, masih jauh kekurangan. Kita harusnya 52 unit kendaraan itu dalam kondisi baik semua. Sementara sekarang dari 31 itu hanya 8 yang baiknya. Yang lainnya hanya bisa berjalan aja. Sangat jauh. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat juga untuk mulai taat membuang sampah dan mohon maaf pelayanan kami kalau memang belum memadai karena memang sarana-prasarana yang belum optimal.
9: Sedangkan jumlah armada yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 32 unit dan yang memadai hanya 8 armada. Namun seharusnya jumlah armada untuk pengangkut sampah 50 unit. Selain itu, upaya yang dilakukan dengan minimnya armada membagi litase untuk menanggulangi tumpukan sampah di mana-mana.
2: Untuk memaksimalkan sarana yang ada, kita membagi litase untuk menanggulangi timbulan sampah yang terutama yang di pinggir-pinggir jalan protokol ya. Di samping kita sosialisasi kepada masyarakat untuk mulai mengolah dari hulu, kemudian juga memilah sampah. Ritase juga kita lakukan penambahan jam angkut yang mestinya jam 8 malam dan subuh. Sekarang ada juga yang mulai dari jam 9 sampai sore.
9: Termasuk dilakukannya sosialisasi pada masyarakat untuk membuang sampah yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Dari Cianjur yang sopian melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
7: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI, Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Bogor terus memperluas akses layanan kesehatan bagi warga melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah itu dilakukan guna mendeteksi dini berbagai faktor risiko penyakit, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Bogor yang sehat dan maju. Kita ikuti laporan Ade Sri.
10: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG secara nasional telah diikuti sekitar 73,8 juta orang hingga 31 Juli 2026. Kementerian Kesehatan kini memperkuat tindak lanjut hasil pemeriksaan agar masyarakat yang ditemukan memiliki faktor risiko maupun penyakit dapat segera mendapatkan penanganan. Di Kota Bogor, CKG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pemeriksaan kesehatan bagi seluruh warga. Pemeriksaan mencakup status gizi, kondisi kesehatan, hingga deteksi dini sejumlah penyakit seperti kanker dan tuberkulosis. Screening juga dilakukan terhadap perilaku merokok serta kesehatan jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Dr. Erna Nuraina menjelaskan, upaya mewujudkan kota sehat tidak hanya berkaitan dengan tersedianya layanan kesehatan. Menurutnya masyarakat juga harus tinggal di lingkungan yang sehat, menerapkan perilaku hidup sehat, serta memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
11: Cara kota sehat, warganya sehat, kita bicara tiga hal. Yang pertama, warga itu harus tinggal di lingkungan yang sehat. Yang kedua, warga itu harus berperilaku hidup sehat. Dan yang ketiga, warga itu harus mampu mengakses layanan kesehatan. Adalah cek kesehatan gratis, di mana layanan ini bisa diakses oleh seluruh warga Kota Bogor. Secara umum adalah screening ya, mulai dari status gizi, kemudian status kesehatan, beberapa deteksi terhadap kanker, TB gitu ya. Kemudian screening perilaku merokok dan seterusnya, screening jiwa, kesehatan jiwa kita.
10: Sementara itu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, pelaksanaan CKG didukung berbagai regulasi dan sejalan dengan visi Bogor Beres, Bogor Maju, serta misi Bogor Sehat. Program tersebut ditunjukkan bagi seluruh sasaran dalam siklus hidup masyarakat, sehingga warga dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhannya.
12: Nah, sudah banyak regulasi yang ada untuk mendukung kegiatan CKG ini. Di Kota Bogor sendiri, Pak Wali Kota Bogor ini memiliki visi Bogor Beres, Bogor Maju. Misinya salah satunya adalah Bogor Sehat. Nah, ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bogor ini mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Siapa saja yang harus dapat akses layanan kesehatan, yang tentu tadi seluruh sasaran siklus hidup yang ada di Kota Bogor. Dan ini bisa kita laksanakan dengan kegiatan cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis.
10: Pemerintah Kota Bogor berharap masyarakat dapat memanfaatkan CKG untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat menjadi dasar tindak lanjut, sehingga faktor resiko maupun penyakit yang ditemukan dapat segera ditangani.
7: Berita lainnya, pendengar. Tanggap bencana kekeringan, komunitas wartawan di Bogor menyalurkan ribuan liter air bersih untuk warga di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong. Selain menyuplai kebutuhan harian warga, aksi sosial ini juga disiapkan hingga program jangka panjang berupa pipanisasi air bersih. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
13: Sedikitnya 100 warga di RW 7 Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan air bersih akibat kekeringan yang dialami warga selama 2 bulan terakhir. Bantuan 1 truk tangki air bersih berkapasitas 8.000 liter tersebut didonasikan dari urunan anggota komunitas jurnalis yang bertugas di wilayah itu. Puluhan warga pun berduyun-duyun membawa ember, galon, dan jerigen hingga teko aluminiumnya mengisinya dengan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua Persatuan Wartawan Online Bogor, Ujang Maturidi mengatakan, bantuan air akan diberikan di 4 titik di Desa Ciadeg yang merupakan kerjasama dengan salah satu pengusaha air curah di kawasan itu.
14: Dalam rangka kepedulian persaudaraan wartawan online kepada masyarakat, karena desa Ciadeg ini 14 RW itu mengalami kekeringan. Jadi kami bersama teman-teman, urunan, bagaimana caranya bisa membantu masyarakat untuk membantu air, sehingga ini adalah aksi peduli jurnalis yang ada di persaudaraan wartawan online. Nah, kita airnya dari Gunung Salak, dari Sultan Water. Nah, kita kerjasama dengan beliau, alhamdulillah, walaupun perdana, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Satu tangki ini ada 8.400 liter.
13: Untuk menyiasati kekeringan sumur warga, beberapa dari mereka membeli air curah dalam kemasan seharga Rp5.000 per galonnya. Nyi Maslah, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan bantuan air bersih yang diberikan dari komunitas wartawan di wilayah itu.
15: Udah 2 bulan dari sumur, kemarin pernah dapat bantuan, udah 2 tahun, baru sekarang kekeringan lagi. Sebelum mah ada lah 3 bulan, kemudian langsung itu musim hujan lagi. Ya, banyak-banyak terima kasih. kasih gitu. Maksudnya ya banyaknya terima kasih, sangat membantu warga di sekitar kita ya yang nggak punya itu air. Kalau beli kan berenang itu susah. Iya ada kalau nggak ada bantuan dari sini mah. Kalau beli ada sih di warung-warung dekat. 5.000 satu galonnya.
13: Ada 4 truk tangki air yang akan disediakan untuk membantu warga yang mengalami kekeringan di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Komunitas itu pun menginisiasikan adanya program jangka panjang seperti pemasangan pipanisasi air bersih dan penyediaan fasilitas air bersih untuk warga yang rentan kekeringan.
7: Selanjutnya pendengar, Wali Kota Cirebon mendorong pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan program strategis Presiden tahun 2026. Laporan reporter Sekar Damayanti.
16: Tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
17: Pemerintah Kota Cirebon akan mengaplikasikan program-program strategis yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam pidato yang didengarkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pada Jumat 14 Agustus 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan berbagai program tersebut perlu diterapkan di daerah sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah pusat.
16: Tadi ada paripurna untuk mendengarkan pidato dari Pak Presiden kita. Tadi udah beberapa yang sudah dikemukakan Bapak Presiden, tentunya di pusat aja semangat, tentunya kita juga di daerah harus lebih semangat lagi untuk ngegas semuanya apa program Pak Presiden di tahun 2026 ini.
17: Lebih lanjut, menurut Edo, sejumlah program strategis telah disampaikan Presiden dalam pidato tersebut, sehingga pemerintah daerah perlu menindaklanjuti melalui pelaksanaan program-program di Kota Cirebon. Rapat paripurna berlangsung di gedung DPRD Kota Cirebon yang dihadiri Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD, anggota DPRD, veteran kemerdekaan, serta tamu undangan. Sekar Damayanti melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi sinergitas TNI dalam pembangunan Desa Luwung Kencana. Laporan reporter Rena Safira.
18: Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD ini.
19: Pelaksanaan TMMD ke-129 di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, resmi ditutup Kamis 13 Agustus 2026. Program tersebut mendapat apresiasi pemerintah daerah karena memberikan manfaat melalui pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bupati Cirebon, Dr. Randes Haji Imron, menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0620 Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan berbagai program pembangunan di Desa Luwung Kencana melalui program TMMD.
18: Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih kepada TMMD ini yang telah dilaksanakan di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih karena karya yang tadi baik fisik dan non-fisik telah kita lihat sendiri, pembangunan jalan, bahkan sawah-sawah. Nah ini masyarakat tadi pun banyak yang mengapresiasi kegiatan ini.
19: Menurut Imron, pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan akses menuju kawasan persawahan. Ia menilai hasil pembangunan tersebut perlu dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Imron meminta masyarakat turut merawat berbagai fasilitas yang telah dibangun selama pelaksanaan TMMD berlangsung. Rena Safira melaporkan.
7: Berita lainnya, pendengar, Ikatan Bidan Indonesia Kota Cirebon menjelaskan produksi air susu ibu ASI yang masih sedikit setelah melahirkan merupakan hal yang normal. Laporan reporter Vivi Slamiyati.
20: Begitu mendekati kelahiran, biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI.
21: Produksi air susu ibu atau ASI yang masih sedikit pada hari-hari pertama setelah melahirkan merupakan kondisi normal. Ibu tidak perlu terburu-buru memberikan susu formula karena kebutuhan ASI bayi baru lahir memang masih sangat sedikit. Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Cirebon, Om Jamiatur Rohmah, mengatakan pada hari pertama, bayi hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 7 ml ASI setiap kali menyusu. Jumlah tersebut akan meningkat secara bertahap seiring proses produksi ASI yang semakin lancar.
20: Normal itu tadi yang kebutuhan bayi baru lahir itu 5 sampai dengan 7 ml. Memang karena masih kan biasanya begitu melahirkan baru hormon oksitosin itu bekerja aktif untuk merangsang ASI. Selama hamil kan ASI itu tidak keluar karena memang masih aktif hormon estrogen dan progesteron. Begitu mendekati kelahiran biasanya progesteron mulai turun, estrogen naik, juga mulai merangsang ASI. Kemudian nanti setelah lahir oksitosin yang berperan itu untuk memproduksi atau melancarkan ASI biasanya seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahap.
21: Menurut Oom, produksi ASI dipengaruhi oleh perubahan hormon yang terjadi setelah proses persalinan. Hormon oksitosin mulai bekerja aktif untuk merangsang dan melancarkan produksi ASI setelah bayi lahir. Ia menjelaskan, isapan bayi saat menyusu menjadi rangsangan alami yang membantu meningkatkan produksi ASI. Kontak antara ibu dan bayi saat menyusui juga berperan dalam merangsang pelepasan hormon oksitosin. Vivi Slamiyati melaporkan.
7: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Senebi Hilamsyah terkait dengan Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah Football Club nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertandingan tersebut dijadikan pelatih Igor Tolik sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi tahun 2026-2027 mendatang.
22: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Loncar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazil Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
23: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
22: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
23: It's good for the team. Bagus, ini bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di
22: sini di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan untuk pertandingan besok. Mutomo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.
7: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki

0: RRI Prasada, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan menuju ke Kuningan untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan kebakaran yang terjadi di TPA Ciniru bersama kontributor RRI Kuningan, ada Mbak Andini yang akan menyampaikan informasi terkini terkait dengan kebakaran yang terjadi. Ya, Andini, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Saat ini di situasi di lokasi kebakaran tempat pembuangan sampah akhir TPA Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memasuki hari keempat. Kebakaran terjadi dimulai pada hari Rabu, yaitu tanggal 14 Agustus lalu. Api masih membakar tumpukan sampah dalam jumlah besar, sementara kepulan asap pekat saat ini terbawa angin hingga mencapai jalan kawasan Jalan Lingkar Timur. Nah, berdasarkan pantauan drone termal Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat menunjukkan sebaran titik api panas hampir menutup seluruh kawasan TPSA. Suhu pada sejumlah titik api tercatat masih di atas 80 derajat Celcius, dan saat ini di pantauan titik api masih terlihat menyala di sebelah utara dan selatan. Para petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api dengan kendaraan dinas yang telah dikerahkan sehingga hari ini sebanyak 8 kendaraan dinas dari Damkar, TNI, dan BPBD Kuningan. Bersama saya, Kepala UPT Damkar Satpol PP Kuningan, Andri Arga. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore.
1: Ya, ya. Pak, untuk saat ini gimana sih, Pak, lokasi tadi setelah memadamkan api?
2: Ya, alhamdulillah sekarang titik api yang ada di permukaan udah bisa tertangani. Namun proses pendinginan kita sekarang sedang dilanjutkan karena di bawah permukaan itu suhunya masih panas, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya api kembali. Jadi kita sekarang sedang fokus pendinginan untuk semua wilayah, terutama yang posisinya untuk digunakan pembuangan sampah, karena udah beberapa hari kan daerah tidak bisa buang sampah, sedangkan masyarakat juga kan harus segera ditertangani.
1: Pak, hingga saat ini kronologinya seperti apa sih, Pak, dari awal sampai sekarang tuh, Pak?
2: Kronologinya kalau penyebabnya kami belum tahu. Yang jelas laporan ke kami itu hari malam Rabu, Kepala UPT Sampah DLH Kabupaten Kuningan menelpon kami itu jam 4 subuh. Jam 4 pagi bahwa terjadi kebakaran di TPSA. Dari kiriman visualnya belum terlalu sebesar yang sekarang gitu. Dan seketika kami juga langsung ke lokasi, namun karena apinya tambah besar, sedangkan kami juga terbatas dari supply water karena di sumber airnya di sini cukup jauh. Jadi tidak sebanding gitu penanganan dengan penyebaran apinya, sehingga membakar semua lahan TPSA di sini.
1: Pesan dan himbauan untuk masyarakat, Pak, soal kebakaran sampah juga.
2: Kami menghimbau agar masyarakat, apalagi ini masih masuk cuaca kemarau panjang dan

angin kencang. Jadi masyarakat diharap jangan bakar sampah sembarangan. Kalaupun bakar-bakar sampah atau apalah di lingkungannya itu harus di

0: Ya, demikian wawancara bersama Kepala UPT Damkar Satpol PP Andri Arga. Dan saat ini juga terpantau titik api masih menyala di sebelah utara dan selatan, dan para petugas juga masih berjibaku untuk memadamkan air. Dan hingga saat ini telah dikerahkan sebanyak 8 kendaraan dinas dari Damkar TNI dan BPBD Kuningan. Untuk perharinya 8 kendaraan dinas yang bolak-balik untuk memadamkan air. Dan bantuan air juga berdatangan dari berbagai instansi dan lembaga, mulai dari PDAM Kuningan, PMI, BPBD Provinsi, Dinas PUPR, Batalion Yonif TP Adiaksa. Demikian ya. Laporan dari TPSA Ciniru, Kabupaten Kuningan, Andini Rahmawati melaporkan.
1: Oke, Andini, terima kasih. Sebelumnya boleh saya bertanya sedikit, Andini?
0: Ya. Ya,
1: ini untuk korban jiwa, apakah ada laporan?
0: Tidak ada korban jiwa saat ini. Cuman efek dari kebakaran ini adalah beberapa warga mengalami sesak nafas, terutama warga yang berada di daerah sekitar, yaitu Ciniru dan Padamenak. Juga asap juga bisa menghalangi dari beberapa pengguna jalan di Jalan Lingkar Timur. Karena kebakarannya saat ini begitu dahsyat, apalagi jika malam hari terlihat beberapa titik api mulai menyebar ke daerah timur dan utara.
1: Itu untuk jangkauan asapnya ini berapa kilometer kalau dilihat dari...
0: Untuk pandangan asap tadi sekitar 10 meter penglihatan asapnya. Jadi untuk masyarakat yang akan menggunakan jalur lingkar timur agar tetap menyalakan lampu sennya agar tetap terlihat kendaraannya yang lain untuk melintas.
1: Okay. Untuk posko kesehatan sendiri apakah sudah tersedia terkait tadi korban yang...
0: Posko untuk saat ini sudah ada dapur umum yang didirikan oleh BPBD Kuningan untuk membantu makan dan untuk para petugas di lokasi. Makan dan minum para petugas karena 24 jam ini bersiaga terus bergantian petugas setiap harinya.
1: Oke, okay. Untuk warga sekitar ada tidak posko kesehatan atau posko yang siaga untuk...
0: Ini baru dari BPBD Kuningan yang menyediakan posko dan dari Dinas LH dan juga dapur umum dari BPBD Kuningan.
1: Oke, okay. Terima kasih Andini atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat sore. Selamat bertugas kembali. Ya, pendengar, demikian tadi laporan langsung dari TPAS Ciniru Kuningan terkait dengan kebakaran yang terjadi di sana, dan saya masih menemani Anda hingga pukul 19 malam menanti.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
3: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Ya, mendengar saja kini kita ikuti Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Negara beredar sebuah unggahan berisi tautan media sosial di media sosial Facebook yang dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan beras 30 kg, minyak goreng dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.co.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyaluran dilaksanakan oleh Perumbulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Jadi klaim tautan berisi Facebook berisi narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng dan telur dari Kementerian Sosial adalah tidak benar. Dan Anda jika ingin mengetahui apakah Anda sebagai penerima, silakan bisa cek di cekbansos.kemensos.co.id. Demikian Cek Fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, pendengar, info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mbak Rosiana Intan Azhari yang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk kali ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah CIMJ Kuning hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah CIMJ Kuning esok hari, Minggu 16 Agustus 2026, secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan berhati-hati terhadap angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Voice BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Ya, mendengar, demikian untuk info cuaca kali ini. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal. Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
1: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
0: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
1: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Huh?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
3: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Era ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan pendengar, selanjutnya nanti kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Surah yang akan dibacakan adalah surah Al-Hajj ayat 80 hingga 89 yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah. Dan untuk azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda untuk sore hari Anda di kesempatan kali ini, tentunya di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang beraktivitas di sore hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda di sore hari ini dan juga diberi kesehatan. Kini kita ikuti pengajian Al-Quran surah Al-Hajj ayat 80 hingga 89.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salah Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar Dirikanlah salat sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak Oleh karena itu Seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: sekali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal. Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
1: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
0: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
1: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku Americano 1, 15 ribu.

0: 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu ya nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
2: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, dilansir dari RRI.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 235 kali aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock hingga pukul 14

di Indonesia Barat. Dan aktivitas ini tercatat pasca gempa tektonik utama di utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan tersebut terdistribusi di sebelah utara Pulau Flores dengan kisaran magnitudo yakni 2,5 atau 2,5 hingga 6,2 magnitudo. Grafik pemantauan mengindikasikan bahwa tren rekaman gempa susulan saat ini belum mengalami peluruhan yang signifikan. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani mengkonfirmasi bahwa BMKG terus memantau pergerakan sesar secara real-time. Berdasarkan histori dan karakteristik wilayah tersebut, proses stabilisasi sesar membutuhkan interval waktu tertentu sebelum aktivitas seismik benar-benar normal.

masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dan dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Gempa tersebut terjadi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeu Sabtu 15 Agustus 2026. Pusat gempa berada di sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeu. Hingga saat ini tim SAR gabungan telah mengevakuasi 79 orang terdampak gempa. Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 38 orang meninggal dunia, 40 orang mengalami luka-luka, kemudian 1 orang masih dilaporkan tertimbun. Kepala Kantor SAR Maumere Faturrahman mengatakan seluruh personel dan sarana yang dimiliki dikerahkan, tujuannya untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan di wilayah terdampak. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini.

patuhi aturan lalu lintas, menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: sisain makanannya. Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Nono Kartono akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Dan juga nanti Anda akan mengikuti Warta Berita Sentral dalam Warta Berita Nasional melalui RRI Pro 3. Saya ucapkan selamat bermalam minggu. Mudah-mudahan dilancarkan aktivitas Anda. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siaran yang sama.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Ujasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh, dan kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang?
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lain yang terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerjasama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.

0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
1: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. Dan Kecamatan Cibal Barat, 1 orang. Sementara itu, merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
2: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
1: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng, Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
1: Untuk sementara, jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
1: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
1: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
1: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama lah. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan geladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga apel serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan geladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian representasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF, Abdul Manapulungan, dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di
5: Liga Sepak Bola Putri.

0: peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

0: ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri, yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
1: kita. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nia Rafli.

Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pulau Pancasila.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam pendengar, jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Untuk malam hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Acara ini berlangsung sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1, sudah ada Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mas Nano.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Tema kita malam hari ini kayaknya memang nyambung sama tema bulan ini ya Pak.
1: Iya betul.
0: Ada unsur kemerdekaannya.
1: Betul.
0: Tema kita malam hari ini adalah hidup Kristen yang merdeka. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, terima kasih. Saudara yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Shalom pada pendengar semua. Apa kabar hari ini? Dimanapun saudara berada, di rumah ataupun di tempat kerja, dalam perjalanan atau sedang menjalankan aktivitas, saya percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Tadi sudah disampaikan hari ini, tema yang saya ambil memang sengaja ada berbau tentang kemerdekaan. Ya, kemerdekaan adalah suatu yang sangat berharga. Dan kalau kita sudah merdeka, kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia karena Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa kita untuk menikmati kemerdekaan. Tapi apa yang Alkitab bicara tentang kemerdekaan itu jauh lebih daripada sekedar kemerdekaan sebuah bangsa. Saudaraku, sebelum saya memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih. Kami boleh punya kesempatan yang baik duduk sejenak mendengar bagian firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada

0: kami dan pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan untuk menyampaikan isi hati Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati semua pendengar. Mungkin ada yang sakit berbaring di rumah sakit, kiranya Tuhan menjama dan memulihkan. Kalau ada di antara para pendengar yang mungkin sedang mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan, Tuhan, Engkau adalah pertolongan, hiburkan, kuatkan, Engkau jawaban dari setiap hal yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua mereka yang mendengar firman dijama, diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, saya katakan tadi bahwa kemerdekaan yang kita bicarakan ini adalah kemerdekaan yang jauh lebih dari sekedar sebuah kemerdekaan sebagai sebuah bangsa. Seorang dapat hidup di negara yang merdeka, tapi kalau hatinya masih terikat dengan dosa, kalau hatinya masih penuh dengan kepahitan, kalau masih ada ketakutan, kebiasaan buruk, hawa nafsu dan kesombongan, atau rasa bersalah. Karena itu pertanyaannya bukan hanya apakah saya hidup dalam negara yang merdeka, tapi yang lebih penting adalah apakah hidup saya benar-benar sudah merdeka di dalam Kristus. Bacaan kita pada sore hari ini atau malam ini adalah Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saudara, Galatia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi ku tegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih karunia. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai penderian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku tidak dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menyunatkan kamu itu mengebiri dirinya saja. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layalinlah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat mencakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu masih saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara sekalian, dari bagian ini, firman Tuhan ini, Galatia pasal 5 ayat 1 mengatakan, sungguh, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, perhatikan bahwa kemerdekaan Kristen bukanlah suatu yang kita capai dengan kekuatan sendiri. Kristuslah yang memerdekakan kita. Mengapa kita membutuhkan kemerdekaan? Saudaraku, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa telah membuat manusia kehilangan kebebasan rohani. Manusia mungkin merasa bebas melakukan apa saja, tapi sebenarnya ia menjadi budak dari apa yang dilakukan oleh dosa. Orang dapat menjadi budak amarah, budak kebencian, budak kecanduan, budak keserakahan, budak dosa seksual, budak keinginan duniawi, budak pujian manusia. Bahkan seorang dapat menjadi budak rasa bersalah di masa yang lalu. Saudara, bukankah itu semua telah mengikat kita dan telah membuat kita tidak bebas? Kita terkungkung, terikat dalam dosa, dan kita begitu sulit melepaskan diri dari dosa. Kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan lama. Saudara, tapi ketika Kristus datang, Ia memberikan kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan Kristen, saudara, berarti saya tidak lagi harus di bawah kuasa dosa, karena Kristus telah membebaskan saya melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, kayu salib berbicara tentang Kristus yang darahnya ditumpahkan. Namun perhatikan, saudara, dari Galatia pasal 5 ayat 1, karena itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya, saudara, setelah dibebaskan, kita harus berdiri teguh. Ada orang yang sudah menerima Kristus, tetapi masih terus kembali kepada kehidupan lama. Sudah lama diampuni, tapi dia terus hidup dalam rasa bersalah. Ia sudah dibebaskan, terus hidup seperti budak, seorang budak. Sudah mengenal kasih karunia, tapi kembali kepada perhambaan dosa. Paulus berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, jangan kembali kepada kehidupan yang sudah Kristus lepaskan dari kita. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, jangan kembali memeluk dosa itu. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita dari kepahitan, jangan terus memelihara kebencian. Jangan simpan sakit hati. Kalau Tuhan sudah memberikan hidup baru, jangan terus hidup dengan pola hidup yang lama. Kemerdekaan harus dipertahankan hidup di dalam Kristus. Saudara, saya selalu kasih ilustrasi yang mengenai ayam. Saya punya seekor ayam, saya pelihara, dapat dari seorang teman. Saya mengikatnya di sebuah pohon. Ketika ayam itu saya ikat, sebab 3 bulan saya ikat, saya tidak lepaskan dia, saya biarkan saya ikat. Tapi satu waktu saya lepaskan dia, saudara. Saya lepaskan ayam saya itu, dan saya perhatikan bahwa ayam itu sepanjang hari itu tidak keluar dari tempat itu. Dia ada di bawah pohon itu, dia tidak kemana-mana, dia duduk, dia tidur di situ, dia tidak berani kemana-mana. Perasaannya dia seperti masih diikat. Padahal sebenarnya ia telah bebas, bisa saja dia keluar. Perasaan seperti itulah yang menyebabkan dia tetap rasa seperti terikat dalam dosa. Masa lalu kita seringkali membuat kita masih seperti itu. Tapi tahukah saudara, sebenarnya Tuhan telah membebaskan saya dan saudara. Kepahitan itu telah Tuhan lepaskan. Cuman kita perasaan bahwa kita masih berdosa, perasaan bahwa kita masih tidak mampu, seringkali membuat kita tidak merdeka. Kita merasa kita masih diikat dengan kebiasaan lama itu. Saudaraku, kemerdekaan itu yang kedua adalah kemerdekaan bukan berarti hidup dengan kita mau sendiri saja. Dalam Galatia 5 ayat 2-6 tadi, pada bagian berikutnya Paulus memberikan peringatan yang keras kepada jemaat di Galatia. Ada orang-orang yang mengajarkan bahwa untuk diselamatkan orang percaya harus penuhi aturan-aturan hukum-hukum Taurat. Ya, khususnya mengenai sunat. Paulus jelaskan bahwa apabila seorang menjadikan sunat atau hukum Taurat sebagai dasar pembenaran diri, ia sedang meninggalkan prinsip kasih karunia. Jadi saudara, bukan upacara, bukan tata cara yang menyebabkan kita diselamatkan. Apa yang saudara, ritual-ritual keagamaan, bukan itu. Tapi sekali lagi, kasih karunia Allah. Dasar pembenaran kita adalah kasih karunia Tuhan. Ayat 4 berkata, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara, orang berkata bahwa kalau kita melakukan ritual-ritual, kalau kita tidak melakukan ini dan itu, maka kita tidak akan selamat. Bukan soal ritual, tapi bagaimana saudara dan saya hidup dalam pertobatan kembali kepada Allah, jalan yang benar. Walaupun saudara melakukan segala yang benar, ritual-ritual, tapi kalau hidup saudara tidak benar, saudara masih suka menipu, saudara masih suka sakit hati, saudara masih suka membenci orang, maka perbuatan-perbuatan hukum Taurat yang saudara lakukan itu tidak ada artinya. Paulus katakan kalau hanya itu saja keselamatan tidak akan terjadi. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Keselamatan itu adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita tidak diselamatkan karena kita cukup baik, bukan karena kita baik kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita banyak melakukan pelayanan. Saya katakan tadi, bukan karena semua yang kita lakukan. Mungkin kita rajin ke gereja, melakukan pelayanan, melayani. Kita tidak diselamatkan karena kita mungkin punya jabatan rohani yang luar biasa. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus Yesus. Saudaraku, tapi apa yang Tuhan bilang? Waktu kita sudah diselamatkan, jangan pernah salah memahami kemerdekaan itu. Kemerdekaan di dalam Kristus bukan berarti bebas melakukan dosa. Yang penting kita diselamatkan. Ya, nanti minta ampun lagi sudah selesai. Gampang buat dosa lagi, bertobat lagi, kembali lagi. Saudara, karena itu saya yang sudah diselamatkan. Lalu kita bilang saya boleh melakukan apa saja. Berbuat dosa pun enggak apa-apa, kan sudah diselamatkan. Kemerdekaan berarti saya bebas untuk melakukan kehendak Tuhan. Kemerdekaan berarti saudara dimampukan oleh Tuhan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dulu dosa berkata, lakukan itu. Ketika saudara sudah dimerdekakan, saudara akan berkata Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus berkata, ikuti aku. Dulu kita hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Sekarang kita belajar hidup menyenangkan Tuhan. Dulu kita diperbudak oleh dosa. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Itulah saudaraku kemerdekaan sejati. Yang ketiga, hidup merdeka berarti hidup oleh iman yang bekerja melalui kasih. Galatia pasal 5 ayat 6 berkata, sebab orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sekali lagi, bukan karena melakukan kewajiban keagamaan kita. Bukan karena kita sudah melayani, bukan karena kita rajin tadi ke gereja, melakukan banyak hal. Tapi sekali lagi, oleh kasih karunia. Itu adalah satu ayat yang penting. Galatia pasal 5, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang tidak pernah berhenti pada perkataan. Bukan cuma dikatakan. Iman yang benar adalah menghasilkan kehidupan. Kalau kita sungguh-sungguh telah mengalami kemerdekaan Kristus, maka hidup kita akan menghasilkan kasih. Orang yang merdeka di dalam Kristus, ia akan belajar mengasihi orang yang membencinya. Orang yang merdeka di dalam Kristus, ia mengasihi keluarganya dengan benar. Ia mengasihi pasangannya. Ia mengasihi anak-anaknya. Ia mengasihi sesamanya. Ia mengasihi orang yang berbeda dengan dirinya. Itulah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kemerdekaan Kristen bukan hanya tentang saya sudah bebas dari dosa, tetapi saudaraku, tentang saya bebas untuk mengasihi. Ada orang yang berkata, saya tidak mau mengampuni karena saya bebas. Tetapi kemerdekaan saudara justru membuat kita akan mampu berkata, saya memilih untuk mengampuni. Kenapa? Karena Kristus sudah mengampuni saya. Tuhan berkata, kalau kamu tahu, kalau kamu mau diampuni, maka ampunilah orang yang bersalah. Itu sebabnya doa Bapa kami Tuhan katakan, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, ada orang yang berkata, saya tidak mau melayani. Tetapi orang yang mengalami kasih karunia berkata, Tuhan sudah melakukan begitu banyak bagi saya. Maka saya ingin mengasihi dia, saya ingin melayani dia. karena kasih Tuhan tidak bisa dibalas dengan apa yang saya punya. Itulah iman yang benar, selalu menghasilkan kasih. Yang keempat, saudaraku, jangan biarkan sesuatu menghalangi perjalanan iman saudara. Galatia 5 ayat 7-12 adalah ayat yang ketujuh. Paulus berkata, dulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Perhatikan kata siapakah yang menghalangi kamu. Dulu jemaat Galatia berjalan dengan baik. Mereka menerima Injil, mereka percaya kepada Kristus, mereka hidup dalam kasih karunia. Tetapi kemudian muncul pengajaran yang membuat mereka menyimpang dari kebenaran. Ini, saudaraku, menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita memulai dengan iman dengan baik, tetapi kemudian berhenti di tengah jalan. Jangan sampai dulu kita rajin berdoa, sekarang tidak lagi. Dulu kita sudah suka membaca firman Tuhan, sekarang Alkitab hanya menjadi pajangan di rumah. Kita tidak pernah buka, kita tidak pernah membacanya. Dulu kita punya kerinduan beribadah, sekarang kita sudah kehilangan kerinduan beribadah. Dulu hati kita menyala-nyala bagi Tuhan, sekarang hati kita menjadi dingin. Paulus bertanya, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Mungkin ada orang yang menghalangi, mungkin ada masalah yang menghalangi, mungkin ada kekecewaan, mungkin saudara ada kegagalan, mungkin ada dosa yang belum saudara bereskan dengan Tuhan, mungkin ada kesibukan, mungkin ada cinta kepada dunia, kepada uang. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan biarkan apapun mengambil kemerdekaan rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Teruslah berjalan dalam kebenaran, berdirilah teguh, teruslah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Galatia 5 ayat 13-15. Sekarang kita sampai pada bagian yang penting, saudara. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi kemerdekaan itu bukan kepentingan ego. Kemerdekaan itu diberikan supaya kita melayani. Kita dimerdekakan bukan untuk hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara, dunia berkata, kalau bebas, saya melakukan apa yang saya mau. Tapi Kristus berkata, karena engkau merdeka, layanilah orang dengan kasih. Layanilah suamimu dengan baik, layanilah istrimu dengan baik. Anak belajar menghormati orang tua. Jemaat melayani jemaat yang lain. Orang percaya menolong mereka yang membutuhkan. Saudara, kita menggunakan waktu, tenaga, talenta, berkat yang diberikan Tuhan, bukan untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, berdirilah teguh. Jangan mudah dipengaruhi, jangan mudah meninggalkan iman, jangan mudah menyerah. Tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang merdeka dalam iman akan terus berkata, iman yang bekerja oleh kasih. Iman kita harus terlihat melalui kehidupan, bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah. Jangan kelihatan hebat di gereja, luar biasa di gereja, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi sampai di rumah, di luar rumah, di luar gereja, di tempat pekerjaan, di tengah masyarakat, perkataan-perkataan kita tidak menjadi perkataan berkat bagi oleh orang lain. Keputusan-keputusan kita dan cara kita memperlakukan orang, ternyata kita bukan orang yang melayani dengan kasih oleh kasih karunia. Saudaraku, sebagai penutup, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan itu bukan izin untuk kita hidup semaunya. Kemerdekaan itu adalah kesempatan untuk hidup benar. Kita bebas dari kuasa dosa, kita bebas dari rasa bersalah. Kita harus mengampuni seperti Kristus mengampuni. Kita bebas untuk mengasihi, kita bebas untuk melayani, kita bebas untuk menjadi terang. Karena itu mari saudara periksa hidup kita, Apakah saya sungguh-sungguh hidup sebagai orang merdeka, merdeka di dalam Kristus? Apakah saya masih terikat dengan dosa? Apakah masih ada kepahitan yang menguasai? Apakah masih ada kebiasaan lama yang belum saya tinggalkan? Apakah kita masih menggunakan kemerdekaan kita untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk melayani Tuhan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu biarlah akan menjadi penolong bagi saya dan saudara untuk menjalani hidup. Kiranya Tuhan menolong kita, tinggalkan semuanya. Mari kita hidup dalam kemerdekaan yang benar, kemerdekaan yang sungguh. Jadilah orang-orang yang dipakai untuk bangsa dan negara ini menjadi kemajuan, menjadi pertolongan, menjadi kebanggaan bagi masyarakat, bagi lingkungan di mana saudara ada. Saudara menjadi berkat. Tuhan memberkati saya, kita sekalian. Saya akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih karena melalui Tuhan Yesus Kristus kami menerima kemerdekaan sejati. Ampuni kami apabila selama ini kami masih hidup dalam ikatan dosa, kepahitan, kesombongan, ketakutan, dan berbagai kebiasaan yang tidak berkenan kepada-Mu. Tuhan, kami tidak mau kembali pada kuk perhambaan. Tolong kami Tuhan untuk berdiri teguh di dalam Kristus. Berikan kami iman yang kokoh. Ajarlah kami hidup di dalam kasih. Mampukan kami mengampuni. Mampukan kami mengasihi. Mampukan kami melayani Tuhan. Bagi setiap pendengar yang sedang menghadapi pergumulan, kuatkanlah mereka. Bagi yang merasa terikat oleh dosa, berikan kemenangan. Bagi yang sedang kecewa, Tuhan beri penghiburan. Bagi yang takut, beri keberanian. Bagi yang sedang menghalangi pengharap, kehilangan pengharapan, kiranya Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian Kristus yang membebaskan. Berkati staf, pimpinan, karyawan Radio RRI Cirebon ini. Biarlah mereka semua diberkati, ditolong oleh Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan. Rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, usaha mereka. Kiranya semua di dalam berkat perlindungan Allah. Saudaraku pendengar yang terkasih diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai. Kiranya Tuhan memberi kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Kiranya Tuhan meneguhkan iman saudara. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan kasih yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta waktunya bersama RRI. Dan pendengar sampai di sini mimbar agama Kristen Protestan, bisa Anda simak kembali di hari Sabtu malam minggu yang akan datang. Selamat malam.

0: Pulau 1 masih bersama Anda 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita akan dengarkan Lentera Inspirasi bersama Kang Zeze, guru pegiat literasi dengan tema Ketika Pendidikan Terus Diperjuangkan, dipandu oleh M. Subhan.
1: Saya gak bingung mengidentifikasi tamu saya ini. Beliau ini siapa sebenarnya? Beliau ini kalau saya ketemu ke Mojang Jajaka ada beliau juga. Ketemu ke komunitas seni ada beliau juga. Ketemu ke komunitas belajar, ya kan, pegiat literasi ada beliau juga. Makanya daripada saya bingung, saya undang beliau datang ke sini ke RRI. Ada Kang Haji Jainal Mutakin SPD MPD. Kang JJ, Assalamualaikum Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Kang?
2: Sehat Kang.
1: Sehat ya. Kang harus menjawab kebingungan saya ini.
2: Siap-siap.
1: Tapi pendengar dan juga pemirsa, izin saya menyapa dulu pendengar dan juga pemirsa. Hari ini kita berada di Lentera Inspirasi spesial bulan kemerdekaan. Karena hari-hari ini kita sudah berada di bulan Agustus 2026. Makanya kemudian kami, tim konten media baru, merasa perlu untuk menghadirkan sosok-sosok atau orang-orang yang kemudian bisa berdampak bagi orang banyak. Jadi tokoh-tokoh muda saya ingin hadirkan juga. Makanya salah satunya saya undang Kang JJ. Kang,
2: alhamdulillah.
1: Karena Anda begitu menginspirasi saya. Kenapa di dunia ini ada orang yang pinter banget gitu. Itu saya iri banget.
2: Alhamdulillah.
1: Kang, tadi Kang, sebagai pembukaan. Jadi sebenarnya itu tadi, ketemu Mojang Jajaka ada Akang juga. Pegiat literasi ada Akang juga. Ya kan?
2: Ada di mana-mana.
1: Ada di mana-mana. Sebenarnya Anda ini siapa?
2: Boleh sebenarnya kalau ya, mau dijelaskan Kang, saya itu kalau mau ditakdirkan, saya pengen jadi orang biasa aja.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tidak semua apa saya ada di beberapa bidang gitu ya. Entah kenapa takdir memang mengantarkan saya sekarang di dunia yang sekarang saya jalani ini. Dan bagi saya itu adalah wasilah kebaikan buat saya dan juga buat orang banyak. Karena kan memang didikan dari kakek saya sebenarnya. Saya mendapatkan banyak pengaruh atau influence dari beliau. Satu orang dari di antara dua kakek saya ini, dua-duanya itu berbeda pandangan. Yang satu religius, yang satunya lebih sosialis gitu.
1: Gitu.
2: Sehingga menjadikan saya sekarang ini. Jadi
1: dua-duanya menginfluence.
2: Menginfluence saya karena saya benar-benar kayak saya mendapatkan banyak pelajaran dari dua kakek, sosok kakek ini. Yang satu memang dari kalangan priai, kiai ya kan. Dan yang satu memang dari seorang pamong desa yang memang keseharian itu dekat dengan masyarakat. Nah, didikan itulah yang mengantarkan saya sampai hari ini untuk bisa memberikan the best what I can give to the society gitu ya. Apa yang saya bisa berikan yang terbaik buat masyarakat gitu.
1: Direncanakan gak dari dulu akan banyak kemudian menginfluence kan akhirnya kan? Tadinya terinfluence, hari ini jadi menginfluence banyak orang gitu. Direncanakan gak dari dulu?
2: Direncanakan kan. Karena kalau
1: dari awal
2: ya, memang dari didikan kakek dan juga orang-orang di keluarga tuh, kamu kalau mau melakukan sesuatu itu harus ditulis katanya.
1: Oh,
2: kalau nggak ditulis itu wacana katanya.
1: Oh iya.
2: Hanya jadi wacana saja. Tapi kalau mau jadi sebuah rencana harus ditulis gitu. Jadi saya akan 10 tahun yang akan datang menjadi apa, 20 tahun nanti jadi apa, dan saya pengen seperti apa. Nah, karena dua orang ini cukup dekat dengan saya. Kalau orang lain tuh role modelnya ayahnya ya.
1: Iya.
2: Kalau saya enggak
1: loncat ya.
2: Saya kakek saya jadi panduan saya gitu ya, jadi idola saya tuh. Akhirnya mengantarkan saya sehingga oh ternyata apa yang dilakukan oleh kakek saya juga harus saya teruskan perjuangannya. Jujur karena memang saya dari ibu dan bapak tidak banyak begitu banyak pengaruh, mereka lebih banyak memberikan ya perhatian dan kasih sayang. Tetapi didikan untuk bisa menjadi seorang yang cinta tanah air itu dari kakek. Yang cinta dengan seni budaya, karena kakek saya juga dulu dari kakek dari ibu tuh pemain rebab kan.
1: Pemain rebab.
2: Ya di cerita. Ya, jadi dia suka manggung. Kalau main jaipongan itu zaman dulu ya. Kakek itu yang bagian ngek-ngek-ngeknya gitu.
1: Sebentar, jangan-jangan saya kenal. Siapa namanya?
2: Adalah fotonya.
1: Nanti kalau nikmati aja ya.
2: Iya, iya. Nah itu, dia juga pamong desa. Jam 10 saya pernah melihat beliau tuh, kayak mau kemana saya bilang. Mau nyari air buat mengalirin sawah katanya. Kasihan warga sekitar udah kekeringan. Sama seperti sekarang kan. Itu dari kakek ibu. Dari kakek sang bapak saya, dia itu kalau diminta tolong sama warga tuh, kapan aja diketok pintu itu pasti mau. ada yang sakit, ada yang mau di ada tahlilan gitu ya, ada yang mau disembelih hewan kurbannya. Saya tuh suka dibawa kemana-mana, Kang. Saya juga heran kenapa saya tuh sering dibawa sama kakek keliling-keliling kampung waktu kecil tuh. Sehingga itu berdampak ke saya, memberikan pengaruh bahwa oh ternyata nanti kalau kita sudah dewasa, kita harus bermanfaat ya buat orang banyak. Mungkin seperti itu, Kang.
1: Kalau kalimatnya begitu, saya agak sulit kemudian mengidentifikasi dengan pertanyaan begini misalnya. Jadi titik baliknya kapan tuh mulai peduli ini itu? Kayaknya dari kecil dong itu, Mas.
2: Iya, dari kecil memang. Kalau didikannya dari kecil ya, dikasih pendidikan di keluarga dari kecil. Cuman starting point-nya itu saya mulai sejak 2008 lah.
1: Berarti itu di usia sekitar
2: lulus kuliah 22 tahun ya. Memang dulu saya tuh anak kampung sebenarnya, bukan anak kota ya. Jujur saya tuh sering dicap sebagai anak kampung gitu ya. Kamu masih betah tinggal di kampung kan ya? Teman-teman saya kan sudah ada yang di London, ada yang di Kanada, ada yang kuliah di Korea. Terus saya pernah ditanya waktu lulus kuliah, kebetulan saya kuliah kan di Cirebon gitu ya. Kamu masih betah tinggal di Indonesia? Begitu pertanyaan ke saya tuh. Lalu saya bilang, lalu apa yang salah ketika saya tinggal di Indonesia? So what gitu ya? Silakan saja, semua orang kan berhak untuk mengikuti takdirnya, keinginannya, cita-citanya. Saya memang bercita-cita tinggal di Indonesia. Kalaupun harus ke luar negeri ya, semata-mata mungkin liburan atau ada event atau kita mewakili Indonesia di tingkat internasional gitu kan.
1: Tidak kemudian untuk pindah?
2: Iya, tidak ada kepikiran untuk menetap, ganti kewarganegaraan.
1: Wah.

0: Ini bisa di Clipper ya.
1: Karena saya pikir apa ya yang kita cari di Indonesia semua ada gitu
0: iya, kan. Apalagi sih yang
1: mau apalagi gitu. Kalau toh kita harus keluar negeri mungkin hanya untuk sekedar liburan ya.
0: Liburan.
1: Di Singapura, okay. Malaysia atau di negara Asia Tenggara gitu atau keluar negeri ya. Terus kalau mau pendidikan ya kita berpendidikan di melakukan studi lanjut ya. Studi di sana nanti balik lagi ke Indonesia dong.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngebangun bangsa gitu. Kalau bukan kita mau siapa lagi?
2: Bukan untuk stay meninggalkan Indonesia mengganti kewarganegaraan dan seterusnya. Intinya begitu ya.
1: Betul.
2: Oke. Okay. Saya ingin nanti masuk kita ke sekolah rakyat sekolah alam. Sekolah alam berata kasihan tapi ditahan dulu kita masuk sedikit-sedikit dulu. Nah itu, kemudian masih ingat nggak di sekitar tahun 2008 itu kesibukan pertama apa yang melibatkan orang lain ya?
1: Ya
2: yang, jujur, yang tidak hanya untuk diri sendiri.
1: Ya, jujur pada saat itu saya ditodong sama Pak Camat. Camat di desa saya di Kalimanggis itu minta saya untuk mewakili kecamatan di ajang Pasanggiri, Mojang, dan Jajaka Kuningan.
2: 2008.
1: Itu pasca saya baru saja lulus. S1. Artinya memang waktu itu memang saya masih sekitar 22-23 tahun ya. Karena memang masih ada jeda sampai 24 paling batas akhirnya. Lalu saya menang di ajang tersebut jadi wakil satu ya, Jajaka wakil satu. Dan saya bingung apa yang akan saya lakukan setelah saya dianugerahi gelar Jajaka waktu itu.
2: Terus ngapain lagi setelah menang?
1: Ngapain lagi gitu ya. Ternyata saya harus kontrak kerja dengan Dinas Pariwisata. Mau tidak mau kan saya harus membantu program-program Dinas Pariwisata Kuningan pada saat itu untuk menjadi apa ya duta wisatanya. Sejalan lah karena saya juga senang traveling, saya senang kegiatan outdoor di alam bebas, alam di kegiatan alam. Terus mau nggak mau saya juga belajar tentang budaya karena memang ada sangkut paut dengan kegiatan budaya. Dari situ kan saya mengenal tentang Goong Renteng, ada apa namanya, ada kesenian tari buyung gitu
2: kesenian
1: di kisaran tahun
2: di,
1: ya betul ya.
2: Di
1: ada tempat-tempat wisata yang belum terekspos, jadi kita juga akhirnya sering turun ke lapangan. Nah dari situ saya dengan teman-teman pada saat itu kita mendirikan paguyuban paguyuban Mojang Jajaka Kuning itu pertama kali karena memang sejarahnya dulu tidak ada paguyuban, hanya setelah Pasanggiri udah aja bubar gitu.
2: Oh gitu,
1: betul.
2: Berarti angkatan-angkatan sebelum Akang juga gitu ya?
1: Betul udah. Ya padahal udah sering ada Pasanggiri, cuma memang belum terkumpul secara organisasi. Lalu saya rapihkan, yuk kita bikin rintisan lah paguyuban. Nah saya dengan teman-teman akhirnya bikin program namanya Moka Goes to Nature. Jadi kita ngajak anak-anak muda, tamu-tamu saya dari Jakarta, dari Bandung, pokoknya datang ke Kuningan City Tour lah namanya tuh. Kita kasih fasilitas gratis didampingi. Jadi pemandu wisatanya kita
2: pemandu
1: anak-anak.
2: Pemandu wisatanya apa? Langsung ya. Mojang Jajaka.
1: Mojang Jajaka. Dua tahun berturut-turut Kang di situ Kang. Jadi saya dari 2008 sampai 2010. Akhirnya program cukup berhasil mengantarkan saya ke event yang lain. Ada pemilihan pemuda pelopor bidang budaya dan pariwisata.
2: Oke.
1: Saya maju ke tingkat provinsi waktu itu dan meraih posisi kelima. Dari situ saya mulai membuka ini akses dan juga jaringan. Ternyata di Jawa Barat banyak juga anak-anak muda yang berprestasi dan punya karya di Bogor, Bekasi, Majalengka, Sumedang yang dulu saya belum pernah bersentuhan dengan teman-teman dari berbagai daerah gitu.
2: Dan itu lintas ini kan ya.
1: Lintas wilayah.
2: Lintas prestasi juga.
1: Lintas bidang.
2: Enggak melulu soal Mojang Jajaka itu kan.
1: Betul. Ada yang di pertanian, di kebudayaan, ada yang di teknologi. Nah, ternyata Jawa Barat penuh dengan potensi anak-anak muda yang berprestasi. Mulailah membuka mata saya, ternyata enggak hanya saya aja gitu yang di Kuningan yang berperan membangun Jawa Barat pada saat itu ya. Ada kayak di Depok kita ada Mpok Devina. Dia bikin sanggar seni. Dia mengajar anak-anak di Bekasi ya. Dia bikin tari topeng Bekasi. Ada lagi yang bikin wayang dari pelepah bambu gitu
2: bambu.
1: Ya. Betul dan masih banyak lagi yang bikin pupuk cair organik zaman dulu kan belum terkenal sampai sekarang ya. Jadi akhirnya membuka mata hati saya bahwa oh, ternyata anak muda juga kalau memang dia punya kemauan, ada kemauan, terus juga difasilitasi oleh pemerintah hadir di situ, mereka akan membuka gitu peluang-peluang itu.
2: Oh gitu ya?
1: Iya kan.
2: Jadi malah networkingnya lebih luas lagi.
1: Jadi mau nggak mau kita jemput bola sebenarnya.
2: Betul, betul.
1: Kalau mau maju gitu ya, pemudanya mau maju, kalau nggak ya udah stuck di situ aja.
2: Oke, dari situ udah mulai udah mulai ini ya, kemana-mana tuh.
1: Udah kemana-mana. Udah traveling tuh. Yang bahasa sekarang tuh.
2: Ngurusin Mojang Jajaka,
1: pemuda pelopor. Sampai ke MDGs, jam dulu kan ada Millennium Development Goals ya. Saya waktu itu sampai pernah kepikiran apa saya jadi relawan PBB ya. Karena waktu
2: udah
1: itu
2: kepikiran.
1: Udah kepikiran
2: tapi
1: kan.
2: Tapi gak sempet juga?
1: Ada, justru saya ikut eventnya. Waktu itu di salah satu hotel bintang 5.

0: di Jakarta, eventnya ada MDGs, jadi kayak gathering gitu, semua anak-anak muda dari seluruh Indonesia dikumpulkan, dan mereka diberikan pemahaman tentang Millennium Development Goals, kalau sekarang SDGs ya. Nah, kita sempat berapa tahun tuh banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, kepemudaan, dan yang lainnya. Dari situ jaringan saya yang tadinya teman saya di Kuningan, merambah ke Jawa Barat, akhirnya se-Indonesia waktu itu, Kang. Nah, saya pikir kayaknya ini cita-cita saya waktu sekolah, karena saya pernah di sekolah tuh pernah ditanya gitu,
1: cita-citanya
0: berapa
1: apa?
0: Banyak teman-teman kamu yang sekarang kamu punya. Saya bilang teman saya ada di sekolah A, B, tapi di Kuningan gitu. Terus nanti saya pengen punya teman di seluruh Jawa Barat, nanti seluruh Indonesia, kalau perlu seluruh dunia.
1: Terkabul.
0: Iya, itu pun akhirnya memang berproses, Kang, nggak instan gitu ya. Tahun berikutnya sampai akhirnya puncaknya itu di 2010. Saya masuk nominasi apa namanya Asia Afrika Youth Forum. Jadi forum pemuda se-Asia Afrika waktu itu, Kang. Saya juga heran kenapa saya ada di situ ya. Apa mungkin doa kali ya, ucapankan doa ya.
1: Betul, betul.
0: Akhirnya saya mendampingi dua negara, Singapura dan dari Sudan Afrika. Nah, saya bingung waktu itu. Ini tugas saya sebagai LO ngapain nih? Kata panitia, udah kamu mau temenin mereka, kalau mereka butuh sesuatu ya kamu layani.
1: Yang layaninya.
0: Betul. Ya udah, saya perkenalkan tentang Indonesia kepada mereka, tentang keramahan Indonesia, makanannya, dan pada saat itu lagi Ramadan. Jadi yang dari Malaysia, yang dari Singapura kebetulan dia Muslim ya, namanya Sarah binti Adam. Nah, kalau yang dari Sudan juga Muslim. Jadi dua-duanya memang satu keyakinan yang sama. Jadi kita gampang untuk langsung membawanya gitu. Paling perbedaan kultur aja sih. Gitu. Kayak mereka nggak selera makan apa yang ada di panitia yang minta diganti.
1: Minta diganti. Oke, Kang Jeje, tadi di awal sedikit menyoal mengenai semuanya itu pasti sudah direncanakan ya.
0: Iya,
1: dari kecil kemudian sampai dengan hari ini, bahkan kita ketemu juga pasti sudah direncanakan.
0: Betul, betul.
1: Tapi kalau kita bicara soal timeline-nya,
0: timeline.
1: Jadi timeline yang hari ini sedang Kang Jeje jalani sebagai seorang Kang Jeje, itu sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya nggak hari ini? Atau ada terjadi percepatan nih?
0: Mungkin bisa dibilang agak sedikit terlambat ya.
1: Oh, justru terlambat. Oke.
0: Agak sedikit terlambat kan, karena teman-teman saya yang lain sudah start duluan gitu.
1: Harusnya 2026 ini.
0: Iya, saya udah di posisi mana kayaknya. Karena memang jujur 2010 itu teman-teman saya sudah pada ada yang keluar negeri, ada yang kuliah S2, S3 gitu. Nah, saya bisa S2 aja di tahun 2022 kemarin, Kang, 13
1: baru,
0: tahun.
1: Baru beres.
0: Setelah saya kuliah S1, saya bisa S2. Kemudian 2010 teman saya sudah keluar negeri mewakili Indonesia di ajang internasional. Saya baru bisa di 2016.
1: Okay.
0: 6 tahun berikutnya. Jadi memang banyak waktu yang menurut saya kok saya agak sedikit telat gitu ya. Tapi saya yakin kok ini sepertinya Tuhan punya rencana yang lebih indah ya. Jadi mempersiapkan matang dulu kayaknya. Kalau sudah siap, mungkin saya siap ditempatkan di beberapa tempat gitu.
1: Atau mungkin Kang Jeje secara pribadi bisa saja mengakui telat ini ya kan? Tapi secara apa namanya dampak yang didapatkan oleh orang banyak bisa lebih banyak.
0: Ya, justru itu. Jadi mungkin keterlambatan saya bisa meraih apa yang saya inginkan tuh dampaknya justru malah saya tuh harus ini dulu, harus jadi pelaku dulu. Pelaku misalnya memberikan kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan sosial, sehingga cita-cita yang saya inginkan tuh masih di depan gitu, menunggu saya. Jadi proses trainingnya dulu nih, mungkin Tuhan sedang mentraining saya dulu kayaknya. Mentraining saya sehingga saya sudah ready ketika tepat waktunya, baru mungkin, Kang, ketemu dengan jalannya gitu.
1: Ketemu dengan jalannya. Sebenarnya kalau melihat, bercermin kepada diri sendiri hari ini, melihat Kang Jeje, apa sih yang paling, di masa kecil, apa sih yang paling menurut Kang Jeje merubah sekali saya jadi hari ini?
0: Ini jangan sampai didengar anak kecil ya, Kang ya. Ada kan anak kecil di sini ya?
1: Enggak ada anak kecil, ini dewasa semua ya.
0: Saya waktu itu masih SD, maka anak kecil jangan diajak main sama orang dewasa nih kayaknya. Jadi saya waktu kecil itu, ada satu orang pemuda di kampung saya, namanya Pak Ture. Beliau tuh mungkin sekarang sudah pensiun atau apa, saya belum ketemu lagi. Bahkan dengan sosoknya pun saya belum ketemu sebenarnya.
1: Siapa namanya?
0: Pak Ture.
1: Ada di belakang ya.
0: Pak, saya cari Pak, Bapak kemana-mana ini. Jadi waktu saya kecil tuh, Pak Ture ini adalah pemuda pelopor, kan. Saya baru tahu ketika saya udah dewasa berapa tahun kemudian gitu. Pak Ture ini dia mengadakan kegiatan pemberdayaan pemuda. Dia menanam pohon pakis. Pohon pakis, pohon palem, dan beberapa pohon-pohon yang bunga-bungaan yang ditanam buat di pekarangan, trotoar gitu ya. Jadi dia bikin pemberdayaan dengan pemuda. Kemudian datang tuh Pak Harmoko. Zaman dulu kan Pak Harmoko kan Pak Menteri Menteri Penerangan,
1: Menteri Penerangan
0: dia iya. kan memang ada di mana-mana kan. Dia datang ke kampung saya. Cuman kok ini rame-rame ada apa gitu. Saya nanya sama orang dewasa, Pak, ini acara siapa nih? Ada siapa kesini gitu? Oh ada Pak Menteri gitu. Ya saya ngintip Pak gitu. Saya lihat oh ada launching program kewirausahaan pemuda. Jadi si Pak Ture ini kayaknya dulu memberikan apa ya? Membuat budidaya pohon palem gitu ya, pohon-pohon yang untuk rindang lah, sehingga pemuda di sekitar kampung saya itu merasa apa ya, banyak manfaatnya lah, mereka dilibatkan, ada kewirausahaannya juga muncul, sehingga beliau dinobatkan sebagai pemuda pelopor. Lalu dalam imaji saya, ah nanti saya kalau udah dewasa saya pengen seperti Pak Ture gitu. Iya, itu waktu saya masih kecil SD Kang, kelas 4 apa kelas 5 saya lupa. Sehingga ketika seusia saya 25-26 lah, mimpi itu jadi kenyataan. Tahun 2015, 16-17 lah, karena saya waktu itu memang udah beres kuliah, saya memang belum menikah juga pada saat itu. Lalu saya mendapat program dari kementerian, namanya program Kampung Literasi, dan secara tidak sadar, otak bawah sadar saya itu mengantarkan saya, Kang, ke hal yang waktu kecil saya lihat, dan itu diwujudkan ketika saya sudah dewasa, tamu dari Jakarta, dari kementerian juga datang ke kampung saya. Kayak di Japu gitu kan.
1: Iya. Betul. Iya,
0: saya
1: iya,
0: pikir
1: iya.
0: Kayaknya saya Pak Ture kecil yang bercita-cita nanti meneruskan perjuangannya beliau.
1: Sayangnya pejabatnya bukan Pak Harmoko kan.
0: Bukan, justru waktu itu dari ganti, Dirjen waktu itu.
1: Dirjen.
0: Dari sekelas Dirjen di Kementerian Kebudayaan, Pak Haris Iskandar. Beliau datang diiringi dengan arak-arakan, disambut sama anak kecil kan. Anak SD bawa bendera gitu ya, selamat datang kalau ada tamu dari Jakarta kan, di kampung seru ya. Saya pikir kok mirip kayak waktu saya kecil suasananya gitu, banyak tamu, banyak bus gitu, ada sirine apa kendaraan patwal gitu ya. Ya sudah, saya dengan teman-teman di kampung menyambut para tamu dan meresmikan desa saya sebagai Kampung Literasi tahun 2017. Iya, dan akhirnya programnya selesai dan Pak Ture memang sempat Haris Iskandar itu sempat memberikan statement kepada saya. Kang Zeze katanya, saya nggak mau ya, cuman hari ini saya resmikan Kampung Literasi, tapi Kang Jeje punya PR gitu, harus bisa menciptakan lagi Kang Jeje yang lain.
1: Yang lain.
0: Di desa-desa yang lain. Wah, ini juga menjadi satu pemikiran buat saya. Oh, artinya tidak hanya stuck di saya gitu. Saya harus mengkader gitu, Kang. Ya sudah, saya jalani dulu sampai tahun 2018 dan programnya selesai selama setahun, program Kampung Literasi di Taman Baca saya. Lalu setahun kemudian saya malah diundang lagi, Kang, ke Deli Serdang. Saya telepon sama kementerian, Kang, ini ada undangan, tolong dihadiri, tiket semua sudah disiapkan, sudah siap. Akang tinggal datang aja gitu ya. Wah, apa ini? Saya bilang gitu, what's next gitu ya. Ternyata Hari Aksara Internasional, perayaan Hari Aksara Internasional di sana. Dan pada saat itu memang kita kumpul ada 10 pemuda dan 10 pegiat literasi se-Indonesia. Ada dari Papua, Surabaya, dari Bekasi, Kuningan, Banten, dan beberapa daerah lain lah. Jogja juga ada. Nah, semuanya adalah para pegiat literasi yang menginspirasi Indonesia. Karena berbagai bidang, Kang. Contoh di orang di Surabaya, dia bikin taman baca di sekitar gang itulah. Ya, akan tahu yang di Surabaya ada gang itu ya. Jadi dia bikin taman baca di situ. Di Papua juga sama. Ada Noken Pustaka, teman-teman kita yang memang dia berjuang di literasi ya. Mengajak anak-anak Papua untuk mau membaca, gemar membaca. Ada lagi di Banten, ada seorang kepala desa yang benar-benar dia menggunakan kepemimpinannya untuk bisa membuat warganya jadi lebih literat. Ada yang dikuliahkan, ada yang bikin perpustakaan di sana, taman baca. Dan sampai akhirnya tiba pada saat itu ke saya jatuhnya. Pada saat itu memang saya bikin taman baca 2015 sampai 2017. Dan program yang memang cukup mengena itu adalah ketika saya berkeliling kampung bawa gerobak, Kang. Jadi kalau orang keliling kampung jualan sayuran,
1: ini juga bawa gerobak.
0: Ini bawa gerobak, tapi isinya buku, Kang. Jadi saya sama adik anak-anak muda, anak-anak pelajar itu keliling kampung, dorong gerobak, namanya gerobak baca keliling. Disingkat GBK.
1: Ini jauh sebelum Berata Kasihan dong?
0: Sebelum, Kang, itu cikal bakalnya.
1: Cikal bakalnya.
0: Jadi 2015 saya bikin taman baca, saya punya inovasi namanya gerobak baca keliling, dapat program Kampung Literasi dan dapat penghargaan TBM Kreatif Rekreatif tahun 2018.
1: Gitu. Wow.
0: Itu, Kang. Biasa, panjang ya. Sebenarnya ya. Berapa episode ini?
1: Berapa episode ini ya. Oke. Dari situ kemudian terus berlanjut.
0: Gitu ya.
1: Walaupun kemudian yang paling banyak di highlight adalah Kang Jeje penggiat literasi.
0: Ya, orang mengenal saya sebagai
1: orang
0: penggiat literasi.
1: Orang mengenalnya ada di sana.
0: Ada di situ. Ya.
1: Saat itu terjadi, apakah Kang JJ juga punya keprihatinan yang sama bahwa kita menjadi negara yang menjadi salah satu negara yang memang tingkat literasinya sangat rendah?
0: Iya.
1: Atau nggak usah jauh-jauh dari situ, Kang JJ misalnya melihat anak-anak kecil di sekitar juga terlihatnya memang tidak terlalu hobi membaca misalnya, atau apa waktu itu keprihatinan
0: saya
1: yang muncul?
0: Saya justru ingin menjawab ya tantangan itu, Kang. Ketika banyak orang bikin riset, sampai hari ini pun saya belum pernah baca itu risetnya ya, yang kata Indonesia di bawah peringkat gitu. Tapi yang kita yang sebagai pelaku pegiat literasi, anak-anak kok malah tertarik ya ketika saya bikin saung, saung Balai Panglaung namanya, terus ada buku-buku yang kita siapkan, mereka tertarik, antusias baca buku.
1: Oh iya?
0: Iya. Jadi yang justru yang salah tuh apa ya, fasilitas sebenarnya, kita kurang mendekatkan buku kepada anak-anak. Bukan anak-anak gak suka membaca, kan?
1: Makanya gerobak itu hadir.
0: Iya, ketika saya keliling, ibu-ibu bang, Kang, pernah, Kang, ada gak buku Parimbon? Saya bilang, ibu buat apa? Saya tadi malam abis mimpi katanya. Zaman dulu tuh baca Parimbon ya.
1: Setidak,
0: saya mimpi ini
1: artinya kan berarti
0: apa?
1: Ada keinginan untuk membaca ya.
0: Ya
1: di luar apapun itu bukunya lah ya.
0: Ada lagi kakek-kakek, dia udah pensiun kan.
1: Okay.
0: Datang ke taman baca. Abah mau belajar itu dong, saya buku-buku hadis. Ada nggak? Mau dipinjam? Boleh, saya bilang. Guru ngaji, yang anak-anak muda, bahkan anak kecil tuh, kalau saya bawa buku baru, ada buku apa ya kan sekarang? Ini ada buku dongeng, ada buku cerita anak-anak, dan itu dilahap sama mereka, dibaca gitu ya. Kayak gitu kan. Jadi saya pikir, apa ya, untuk menjawab itu sebenarnya cuma butuh, itu sarana mendekatkan buku kepada masyarakat. Bukan minatnya. Minatnya sudah ada kan. Bahkan sekarang pemerintah aja ya, Perpustakaan Nasional itu punya program 1000 buku. Buku bacaan bermutu ya, itu kita sudah ke beberapa taman baca di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin saya lihat Pak Menteri, Pak Mukti juga itu sudah kick off ya, buku-buku disebar luas ke sekolah-sekolah, 1000 buku bacaan juga. Itu sudah sampai ke pelosok kita.
1: Loh, kalau kemudian selama ini yang terdoktrin dalam kepala kita mengatakan bahwa literasinya rendah, ya kan, kemudian apa, perpustakaan nggak ada yang datang kecuali mahasiswa yang lagi cari yang ngerjain tugas gitu. Segala macam. Itu jadi enggak benar dong kalau gitu ya.
0: Ya, akan bisa cek sendiri lah. Nanti saya ajak keliling-keliling kan. Karena memang di Cirebon, di Kuningan, Majalengka
1: penuh-penuh aja.
0: Indrapan penuh aja. Di Losari saya juga lihat ada teman-teman di sana, teman-teman saya yang memang aktivis literasi. Kemudian di Majalengka ada Kang Dodi juga aktivis literasi. Di Indramayu, di Kuningan banyak. Kota Cirebon ada komunitas literasi senja. Akan mungkin kalau nongkrong sore-sore deh, mungkin teman-teman di Cirebon bisa main ke kedai kopi satu PC ya, di belakang kampus Unta gitu, ada teman-teman kita yang mereka tuh punya program tadarus buku namanya.
1: Oh.
0: Orang kalau baca Quran kan memang tadarus ya. Ini tadarusnya tadarus
1: buku.
0: Ngaji buku. Mereka gantian baca buku, siapa sekarang beberapa nih bahas ini. Nanti besok siapa lagi. Nah itu dipelurkan, didiskusikan, dibedah. Rutin kok itu.
1: Rutin ya.
0: Nah kebetulan memang tahun ini komunitas literasi senja dapat program dari Badan Bahasa. Mereka mendapatkan suntikan dana untuk 4 apa 3 program literasi dibiayai oleh mereka. Gitu.
1: Tapi di luar itu semua, Akang percaya bahwa sebagian masyarakat kita memang masih sulit untuk membaca.
0: Kalau untuk di pelosok ya.
1: Saya itu pun karena fasilitasnya yang tidak mendekat.
0: Saya yakin. Saya ketika saya pernah dibuang nih Kang. Bahasanya dibuang ya. Sebenarnya nggak dibuang, saya ditugaskan lah ya ke salah satu pulau di NTT.
1: Oke.
0: Itu perbatasan dengan Timor Leste, Kang. Rumahnya udah jauh dari kata layak ya. Dan memang masih adat rumah
1: itu
0: adat.
1: Itu tahun
0: ya. 2017.
1: 2017.
0: Nah, okay. Pada saat saya ke sana, saya lihat mata-mata anak-anak kecil di sana masih benar-benar murni ya. Mereka itu belum terkontaminasi ya dengan pengaruh luar gitu. Datang, kemudian disambut hangat oleh warga sekitar, dan kita bikin perpustakaan, itu rame sekali Kang.
1: Oh.
0: Sekolahnya yang gubuk, itu langsung sama panitia dari Bakti Nusantara tuh langsung dibangunkan, dibantu sama tentara di sana. Dibangunkan bangunan yang permanen. Karena dulu memang rumahnya sekolahnya tuh kayak gubuk Kang. Dari pelepah daun nipah atau apa ya. Jadi itu benar-benar miris ya. Nah, kami dari Bakti Nusantara kebetulan juga menggandeng beberapa mitra itu hadir ke sana ke Sekon di NTT dan memberikan fasilitas sekolahnya, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan saya sendiri pada saat itu menjadi relawan khusus untuk kegiatan kepramukaan.
1: Oke.
0: Karena sebenarnya kalau mau saya mau buka ya, saya itu sebenarnya anak pramuka sebenarnya. Jadi saya ketika dikirim ke NTT itu ya sudah, Kang Jj sama teman-teman pramuka sama tim saya dari Jakarta MOP Indonesia itu kita bikin kemah perdamaian di sana.
1: Oke.
0: Bagaimana antusiasnya Kang, anak di kampung di NTT yang jauh dari kata mewah itu datang, kedatangan tamu dari luar pulau dan memberikan inspirasi.
1: Okay.
0: Kita bikin kemah perdamaian dan mereka tuh sangat bahagia ketika mereka melihat api unggun. Kakak, kakak, ini pertama kali kami ikut api unggun gitu. Ini apa kakak?
1: Oke, okay. Jadi mereka adalah anak-anak yang belum terkontaminasi apapun.
0: Belum.
1: Dan Kang Jj orang yang pertama kali mengkontaminasi mereka. Nanti kita lanjutkan lagi ya Kang.
0: Siap,
1: ya.
0: Kang.
1: Kita istirahat sejenak, kita turun minum dulu.
0: Ya.
1: Anda masih mendengarkan, bagi Anda yang mendengarkan siaran ini lewat audio, tentu Anda hanya bisa mendengarkan di 94,8 FM. Dan bagi Anda yang sedang menonton acara ini, Anda bisa simak kapanpun Anda punya waktu di semua platform digital yang kami miliki. Lentera Inspirasi Spesial Kemerdekaan akan segera kembali setelah yang berikut ini.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Inilah serunya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang membawa dampak positif. Jadi saya sih berharap obrolan 10 menit, 20 menit itu juga bisa menginfluence saya nantinya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak bertemu dengan orang banyak, kita tuh ngerasa udah sangat banyak berbuat gitu. Nah, begitu kita ketemu dengan teman yang lompatannya udah lebih tinggi, ternyata saya belum ngapa-ngapain ini gitu ya. Baiklah, Anda masih bersama kami di Lentera Inspirasi Spesial Kemerdekaan di bulan Agustus 2026 ini. Kami sengaja menghadirkan orang-orang, sosok-sosok, tokoh-tokoh yang menurut kami mampu menginfluence banyak orang dan layak untuk kami hadirkan di sini. Anda yang sedang mendengarkan siaran ini melalui 94,8 FM Pro 1 RRI, selamat mendengarkan, sedang mendengarkan Lentera Inspirasi, dan bagi Anda yang sedang menonton siaran ini di semua platform digital yang kami miliki juga terima kasih sudah bersama kami. Setidaknya kami upayakan ada sekitar 2 podcast yang akan hadir setiap bulannya menemani Anda sepanjang tahun ini. Kita akan hadirkan kembali masih bersama Kang JJ. Kang, siap, kita lanjutkan lagi. Flashbacknya selesai, kita balik lagi ke 2026 sekarang ya.
1: Tarik lagi
0: ke depan. Tarik lagi ke 2026. Sudah merasa cukup nggak dengan kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan ini dan kemudian ingin

0: orang Kuningan udah pernah belum katanya naik Gunung Ciremai? Hah? Saya bilang, kenapa ada pertanyaan seperti itu gitu ya? Kumaha sih Kang Jeje katanya, ayo dong naik Gunung Ciremai. Akhirnya saya naik Gunung Ciremai 2012 kan. Itu pun first time ya, pertama kali. Dan itu saya sempat bikin shock karena saya diiming-imingi sebenarnya. Kang, belum pernah naik Gunung Ciremai kan? Belum, saya bilang gitu. Ya udah, kita ada pendakian akbar, kata teman saya itu.
1: Oke,
0: dengan polosnya. Saya pikir naik gunung itu gampang gitu ya. Kayak seperti naik bukit ya. Karena saya kan anak pramuka, suka hiking. Gak taunya Kang, luar biasa. Kaki, mata, lutut, badan tuh udah harus benar-benar ready gitu sih ya.
1: Fokus ada di situ.
0: Padahal gitu seminggu ya. Sebelumnya saya sudah persiapan lari, olahraga, tubuh saya juga jangan sampai sakit gitu ya. Ternyata memang pendakian naik gunung itu bukan hanya pendakian semata gitu Kang. Itu spiritual journey menurut saya. Karena kita dari mulai start udah baca bismillah tuh ya. Bismillah, niat mau naik gunung. Di pertengahan ada aja ujiannya. Kaki saya lemes, badan saya udah gak kuat, napas juga udah mulai
1: udah di sini
0: terengah-engah gitu. Saya putus asa, bilang ke teman, udah deh saya turun lagi. Loh, jangan Kang, Akang tuh udah niat dari awal mau naik gunung kan? Iya. Lalu siapa nanti yang akan jadi pembina upacaranya kalau Akang gak nyampe gitu? Jadi saya diiming-iming terus sama panitia tuh.
1: Oke.
0: Juga ya, saya kan mau jadi pembina upacara di Puncak Ciremai karena mau 17-an Kang, saya ingat. Janya ini nih ada di Japu juga nih. Podcast hari ini nih.
1: Bisa jadi.
0: Nah, akhirnya saya nyampe di puncak tepat jam 11-12 siang, pas 17 Agustus. Itu saya langsung sujud syukur di depan kawahnya tuh ya, karena memang luar biasa. Saya pertama kali dari kecil saya cuma lihat gunung tuh dari bawah ya. Pas sampai di puncak tuh, wah, luar biasa, ada di sini itu sebuah keniscayaan dan semua keberkahan rasa itu. Rasa syukur saya bertambah, saya muhasabah diri gitu ya. Tadabur alam, semua ilmu yang saya dapatkan selama perjalanan itu benar-benar ternyata naik gunung tuh bagus juga ya. Pas kita turun jadi kayak kita kayak jadi orang baru, Kang. Mungkin bisa ditanya sama teman-teman yang pendaki gunung ya atau pecinta alam. Ketika mereka naik gunung ya mungkin biasa aja ya. Tapi ketika mereka sudah sampai di puncak, apalagi gunungnya baru, pas turun lagi ke bawah, konon katanya seperti dilahirkan seperti manusia yang baru katanya, Kang. Gitu. Mungkin spiritnya ya, spirit hidupnya. Itu yang saya alami dulu 2012. Gitu.
1: Ya sebenarnya jadi poinnya itu kita harus punya tujuannya
0: ya.
1: Coba kalau waktu itu bukan jadi pembina acara buka ya. Pulang ya.
0: Saya pulang gitu ya. Jadi harus posisi kita harus buat dulu nih. Kita sebagai apa nih perannya gitu. Lalu kita laksanakan dan sampai di puncaknya gitu.
1: Oke, berarti ya tadi kita masih di situ deh. Menginfluence banyak orang, berkegiatan banyak dengan banyak orang juga, menciptakan dan segala macam lah intinya segala macam. Kan juga saya punya keyakinan bukan sesuatu yang lurus-lurus aja, kan mulus-mulus aja, pasti adalah kanan kiri rintangan segala macam. Kalau hari ini mungkin sebutannya itu tantangan lah, biar jangan kendala katanya, tantangan. Apa aja Kang yang dihadapi?
0: Dulu tuh sebenarnya saya miris ya, ketika saya muda tuh saya nggak punya mentor sebenarnya. Jadi saya tuh kalau nyari guru, saya yang nyari Kang. Saya yang nyari ke orang, misal Kang Subhan ahli di bidang pendidikan. Ya saya datang ke rumah Kang Subhan, saya kejar Kang Subhan gitu. Saya dulu disuruh belajar tentang literasi, saya kejar sampai ke Banten. Saya tanya kenapa harus ke Banten? Nah, karena di sana gurunya ada.
1: Udah kebal tapi.
0: Enggak, itu jawara.
1: Oh, beda.
0: Jadi, ketika saat ini saya sekarang udah di posisi yang sekarang udah cukup matang, saya enggak maulah adik-adik saya juga mengalami hal serupa. Sehingga Kang, saat ini saya sudah mendampingi, mementoring mungkin sekitar 20 anak muda di Jawa Barat.
1: Oh iya.
0: Ada dari Bandung. Cianjur, Cirebon, kemudian juga di Kuningan, Majalengka, masih banyak lagi, Garut, Karawang. Ini dalam satu bulan ini saya akan keliling 4 kabupaten nih. Karawang, Garut, Cirebon, Kuningan. Kebetulan jadi narasumber juga.
1: Itu gambaran realnya apa sih yang dilakukan kalau yang mentoring gitu?
0: Sebenarnya kayak mereka tuh anak-anak muda itu biasanya, mereka tuh punya keinginan. Tapi jalannya itu yang mungkin perlu dibukakan saja gitu. Kamu punya bakat di sini loh. Ini bakat kamu bisa kamu arahkan ke hal yang ini. Contoh dia, misalnya kemarin saya ketemu dengan anak muda, dia bikin briket dari kulit
1: dari
0: salah satu kulit ini ya, kemiri. Nah saya bilang ini akan jadi modal buat kamu loh untuk menjadi seorang pemuda pelopor di bidang kewirausahaan. Jadi saya hanya ngebukain pintunya aja. Nanti kamu daftar ya. Gitu. Atau anak yang senang baca, dia senang baca buku-buku yang buku-buku filsafat, buku-buku yang bagus. Kamu bisa loh jadi duta baca. Nih

0: caranya. Saya bukain pintunya. Ini kuncinya. Kamu masuk sendiri ke sana. Nanti saya antarkan kamu sampai ke sana.
1: Oh iya.
0: Gitu Kang. Oh kamu senang dengan seni budaya dan pariwisata. Ini ada ajang namanya Mojang Jejaka atau No Kacung kalau di
1: kamu
0: Cirebon, Jakarara gitu ya. Oke, kita buka ini pintunya. Ini harus kamu siapin. Nanti kamu daftar, kemudian kamu ikuti tahapannya sampai kamu jadi what you want to be gitu, apa yang kamu inginkan gitu. Karena itu juga dulu yang saya dapatkan dari guru-guru saya ya. Kalau sekarang kan mungkin ya banyak yang mentoring anak-anak muda ya. Kalau dulu kan kita belajar ke guru gitu, ke orang yang memang paknya gitu.
1: Dan memang harus ketemu gurunya.
0: Betul, harus ada yang membimbing.
1: Harus ada yang membimbing dalam hal apapun ya, bukan hanya soal agama ya.
0: Semua
1: itu
0: guru kehidupan.
1: Tetap guru kehidupan itu tetap harus ketemu dengan orangnya gitu ya.
0: Kalau nggak nyasar kita.
1: Apalagi cuma lewat sosial media.
0: Aduh, gitu ya. Jangan deh banyak teksnya itu.
1: Orang lulusan SD juga bisa jadi guru itu di situ.
0: Cek juga background.
1: Cek juga backgroundnya. Ke sekolah ini deh sekarang, Kang. Kita masuk ke sekolah alam.
0: Betul.
1: Kenapa harus bikin sekolah alam? Ini lanjutan dari semua aktivitas Akang atau tiba-tiba di tengah-tengah kayaknya udahlah kita bikin sekolah alam aja. Ada kegundahan apa saat itu sampai kemudian membuat
0: sekolah sebenarnya alam? Membangun sekolah alam itu mimpinya tuh ketemu pada saat saya kuliah S2. Jadi saya lagi S2 di Bandung di UPI, kemudian kebetulan jurusannya pendidikan masyarakat. Nah, dosen saya itu memberikan tugas kepada saya untuk meneliti tentang pendidikan non formal.
1: Oke.
0: Coba Kang DJ katanya. Bedanya apa pendidikan formal dan non formal? Terus sebutkan bentuk-bentuk pendidikannya. Lalu saya ceritakan karena memang saya ada aktivis literasi, saya bilang ya salah satunya taman baca, TBM yang memang itu juga pendidikan non formal, ada PKBM, satu kegiatan belajar masyarakat dan lain sebagainya. Lalu si dosen saya bilang, ada lagi satu, sekolah alam. Ada yang formal dan non formal. Nah, saya teliti akhirnya, Kang. Saya teliti, okelah. Saya dapatlah clue-nya waktu itu. Oke, ternyata keunggulan sekolah alam ini nih. Dia bisa memberikan kurikulum yang memang bersentuhan dengan alam. Kurikulum yang yang fleksibel gitu, yang bisa memberikan pendidikan karakter yang erat kaitannya dengan kehidupan pendidikan lingkungan lah gitu. Lalu saya pulang ke rumah saya dan saya minta izin. Tetap akhirnya ke kakek saya sebenarnya.
1: Kakek
0: saya punya tanah kosong. Lalu saya mencari-cari tuh, Kang, mana nih yang tanah saya bisa bikin sekolah alam. Ternyata memang warisan dari kakek saya lah yang saya jadikan sekolah alam sekarang berdiri gitu, Kang.
1: Yang sekolah alam Brata Kasihan
0: itu diambil dari nama bendungan, namanya bendungan Brata Kasihan gitu.
1: Itu berarti di tahun
0: 2022 pasca covid
1: banget itu ya.
0: Pasca covid itu kan kita nggak ngapa-ngapain, Kang. Betul kan? Saya kan juga ya kerja juga di rumah kan, work from home gitu ya. Lalu saya kadang ke kebun, saya lihat kok banyak pohon mangga di sini. Tapi mangganya itu memang nggak keurus, pohon pisang juga nggak begitu bagus. Udah kita babat habis. Kemudian saya tanam kembali. Saya dibantu dengan anak-anak pramuka dari Sakawana Bakti. Lalu saya punya jaringan, saya punya anak-anak muda. Kamu jadi relawan di sini. Yuk kita tanam di sini. Berbagai jenis tanaman langka, tanaman-tanaman yang memang jarang tumbuh. Lalu saya minta bibit ke cabang dinas kehutanan, direspon. Ini kita kolaborasi untuk menghijaukan si hutan kecil di tengah-tengah gitu ya.
1: Di tengah-tengah kampung
0: gitu. Nah akhirnya sampai sekarang sudah tumbuh mungkin sekitar 1.000-2.000 pohon kali ya, tanaman lah. Cukuplah untuk menyumbang oksigen buat Kang Subhan kalau kesana.
1: Iya benar.
0: Ya kan kalau kita nanam pohon kan kita gak sedekah kan
1: oksigen ya.
0: Satu pohon yang kita tanam tuh sedekah oksigennya luar biasa. Betul, berapa tuh kan kalau beli sekarang satu tabung berapa harganya?
1: Kan di situ saya lihat ada kayak nggak tahu ya pembibitan atau apa gitu ya.
0: Demplot gitu.
1: Ya banyak itu. Itu tuh nanti akan dikemanain di.
0: Nah justru kadang-kadang juga di sini ya orang tuh kadang suka bingung, Kang. Saya mau nanam ini kemana bibitnya ya? Padahal kita sudah punya beberapa demplot ya di cabang dinas kehutanan, di perhutani atau di TNI itu juga mereka suka
1: sudah
0: menyemai gitu. Cuman karena kurang informasi aja, sehingga saya menginisiasi sudahlah nanti kalau yang mau bibit atau yang mau naik Gunung Ciremai atau mau ke bukit mau nanam atau di kampungnya ada tanah kosong, bisa ambil bawa aja di sekolah alam gitu.
1: Ambil aja,
0: free.
1: Oh, tinggal bawa aja,
0: karena kita juga dikirim gitu. Ada yang misalkan ya, ini ada bibit baru nih, ada pohon mahoni misalnya gitu, ada pohon akasia gitu. Oke deh, kita ambil. Nah, kita registrasi seperti biasa, ngisi formulir, kita bawa dari CDK cabang dinas kehutanan, bawa ke sekolah alam, disimpan di sana. Ya sudah, kita sedekah tanaman gitu. Bahkan ada beberapa orang yang saya pengen pohon durian dong, katanya. Ya nanti saya minta dulu, karena memang di CDK juga ada teman saya suka menyemai bagian penyemaian gitu. Kang, ready stock kan nih gitu. Ada apa aja nih? Oh, ada durian, ada pohon mangga, ada pohon manggis gitu. Itu gratis, Kang.
1: Oh, gratis.
0: Gratis. Okay. Bahkan di kadipaten tuh di ada di dekat sekolah SMK Kehutanan ya. Itu banyak, ada ribuan bibit di situ.
1: Okay,
0: mungkin bisa dikunjungi nanti ya. Yang mau bibit gratis.
1: Yang mau bibit gratis.
0: Cari aja. Hubungi RRI Cirebon nanti.
1: Iya, iya, iya. Yang mau bibit gratis. Durian lah kayaknya.
0: Oh, durian ya, Kang ya. Buat di rumah ya.
1: Buat di rumah ya.
0: Biar tinggal petik loh. Kita karena selama ini kan apa ya, pengennya tuh instan ya, beli beli. Padahal kalau kalau kita tahu ya, tak tanam maka tak makan gitu.
1: Tak tanam maka tak makan.
0: Iya kan. Kalau kita apa minta beli aja kan ya, apa yang kita lakukan kan? Ya coba nanam dong sekali-kali kan gitu. Nanam pohon belimbing biar gak usah minta terus gitu. Biar kan bisa petik sendiri.
1: Iya iya betul.
0: Nah, sebenarnya filosofi itulah yang kita coba terapkan di sekolah alam. Plus dengan ekoteologi.
1: Oke.
0: Okay. Ekoteologi ini memang sekarang lagi ramai ya di Kementerian Agama tuh, bagaimana pendidikan lingkungan itu berbasis kearifan lokal dan juga berhubungan dengan keyakinan gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin saya dapat kunjungan dari Pascasarjana UIN, mahasiswa dan dosen datang ke sekolah saya, ke sekolah alam. Ini baru banget beberapa hari lalu. Bilang, Pak dosen ada tujuan apa kesini? Saya bilang, saya pengen meneliti tentang ekoteologi di sekolah alam. Dia lagi riset dan tentang bagaimana sumbangsih lah sekolah alam dalam memberikan pendidikan lingkungan dan agama gitu. Oke, akhirnya saya coba bedah, saya ceritakan semua program-program di sana. Bahkan kita tanam juga beberapa tanaman yang ada dalam Al-Qur'an. Memang belum spesifik lah. Ada delima, ada pohon anggur, itu kan juga ada di Al-Qur'an ya. Cuman yang kurang tuh saya belum ada display secara khusus. Atau mungkin asalnya saya pengen tanam itu ketika saya pakai barcode klik, oh langsung keluar.
1: Ketemu informasinya.
0: Ayatnya apa? Surat dalam Al-Qur'annya apa?
1: Oh.
0: Nah, itu yang PR sampai hari, karena saya bukan ahli di bidang teknologi ya. Saya tuh mencari, saya menunggu sebenarnya. Anak-anak muda yang sarjana apa? IT atau mungkin mahasiswa yang mau magang, silakan bantu saya. Karena saya enggak bisa, terus terang saya kan juga manusia biasa ya kan, punya kekurangan. Saya bukan pakarnya di bidang teknologi. Saya enggak begitu mahir lah.
1: Oke lah, nanti kita main-main ke sana lah. Nah, Kang, saya belum bicara soal siapa yang kemudian ada di sekolah alam Berata Kasihan. Maksud saya gini, siapa yang belajar di sana, kalangan mana saja, anak-anak usia berapa saja. Nanti dulu sebentar, saya ingin masuk dulu ke soal yang membersamai Akang di sana siapa aja?
0: Relawan.
1: Kan tentu relawannya juga harus punya visi yang sama.
0: Iya, betul.
1: Ya kan?
0: Nah, relawan itu sebelum menjadi relawan di kami, kita berikan diklat dulu kan. Di diklat 2 hari, Sabtu, Minggu. Jadi mereka tuh, kalau mau jadi relawan, jangan berpikir ada uang dulu.
1: Ya.
0: Karena bukan money oriented kegiatan kita. Kita social oriented gitu. Jadi ketika mereka sudah dari awal sudah paham bahwa di sini bukan tempat mencari uang gitu ya. Kita tempat berdakwah gitu. Kita jihad di sini. Jihadnya kita loh di sini nih di kegiatan konservasi alam dan lingkungan gitu. Akhirnya mereka mengiyakan dan kita didik diklat. Nah, selama proses diklat 2 hari, kita bekali ilmunya tentang kemampuan komunikasi atau public speaking ya, bicara publik gitu ya. Terus juga kita juga belajar tentang leadership atau kepemimpinan, literasinya kita masukkan juga, bahkan sampai ke outbound, bagaimana bonding mereka selama jadi relawan tuh tidak langsung bubar setelah diklat itu.
1: Setelah diklat, oke.
0: Alhamdulillah 3 tahun berjalan mereka masih tetap konsisten di situ. Bahkan sekarang juga kalau kita nggak ada kegiatan, mereka tuh datang ke sekolah alam kan. Kita mau nginep di sini karena memang ada rumah di situ ya, rumah singgah. Memang rumah singgah itu kita siapkan buat relawan.
1: Sebenarnya.
0: Jadi kalau mereka jauh kan nggak usah pulang, bisa tinggal di rumah ya. Dan di kamar depan buat anak yatim, juga buat musafir kan. Jadi kalau ada yang kemalaman di Kuningan, nyari ke penginapan susah, datang saja.
1: Datang aja.
0: Ke sekolah alam, kita punya rumah singgah. Free kan?
1: Free ya, bisa digunakan.
0: Asal bawa durian ya. Nggak bercanda. Nah, itu gratis kan. Itu udah banyak dari Jakarta, dari Bandung, bahkan pernah ada satu orang anak namanya Rizal.
1: Oke.
0: Okay. Rizal dari Garut, dia kuliah di Jakarta. Motoran kan.
1: Ini.
0: Oh, ada sini
1: ini bukan.
0: Rizal itu motoran, dia nekat dari Jakarta cuma pengen ketemu saya bilang kata dia gitu. Mau ngapain ketemu saya? Saya pengen belajar katanya. Akhirnya dia datang 8 jam perjalanan dari Jakarta lewat Pantura kan. Luar dari Ciperna ya, langsung ke Kuningan dan nyampe di sana dia langsung ini. Kenapa kamu Jauh ya kata Kuningan. Padahal saya udah kasih opsi, udah naik kendaraan umum aja. Tapi karena dia pengen explore gitu ya. Lalu dia menginap sana, belajar tentang bagaimana saya mengelola sekolah alam dan ikut terlibat dalam kegiatan dengan anak yatim pada saat itu. Bahkan kita bikin video.
1: Ya tentu nggak semua orang musafir yang bisa datang ke situ. Artinya gini, ya siapa kenal aja boleh,
0: boleh, boleh.
1: Tapi mungkin mereka juga harus kenal dulu kenapa harus ke situ kan.
0: Ya saya juga kan agak takut ya kalau tiba-tiba ada datang kan. Ya minimal dapat rekomendasi dari Kang Subha. Hubungi Kang JJ. Jadi harus ada kata kunci tetap kan. Kalau tiba-tiba datang, saya kalau dia orang jahat kan bahaya juga ya.
1: Itu datang passwordnya, passwordnya.
0: Ya. Tapi saya pernah mengalami sebuah kejadian gini Kang. Pulang dari Brebes, saya mampir ke salah satu masjid ya. Nah, musola apa masjid saya lupa di daerah Cirebon Timur lah. Itu dia ada pekarangan teras. Ada yang lagi tidur. Gitu. Saya bilang, "Pak, itu siapa?" gitu. Itu musafir katanya. Dia lagi ke apa? Kecapean istirahat.
1: Kecapean, oke.
0: Bahkan dia menyiapkan ada minumannya, kasih bantal gitu ya. Kopinya ada gitu.
1: Difasilitasi lah ya.
0: Terus kata si bapak yang marbotnya, "Kang JJ kalau punya tempat di Kuningan, udah enggak usah ditembokin. Kasih aja karpet. Kasih aja bantal. Jadi ketika ada orang luar, enggak usah ketok-ketok pintu, udah ya, suruh tidur aja di situ." Saya bilang, "Iya juga ya. Saya kayaknya kepikiran gitu bikin saung. Saung yang enggak terlalu besar. Jadi kalau ada orang yang mau nginep, mereka nggak perlu formal ya, tinggal duduk, kita siapin kasur busanya ya, ada bantalnya, mangga, free gitu ya. Toh juga ini kan tanah juga tanah kita semua ya, titipan Tuhan gitu
1: ya. Tuhan.
0: Betul. Jadi saya pikir kayaknya filosofi itu bisa juga ya kita pakai gitu ya.
1: Dan ada ini ya, ada kebanggaan tersendiri.
0: Kebahagiaan
1: gitu
0: ya. Kan.
1: Ada kebahagiaan tersendiri begitu.
0: Karena kebahagiaan itu kan kita yang menciptakan katanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Saya suka bingung, kamu kok kayak gak bahagia gitu ya? Iya Kang, cuman saya tuh kurang apa ya? Saya bilang, jangan kamu tanya itu. Karena kebahagiaan itu harus dicari. Kita yang sendiri yang menciptakan gitu. Nah, Kang Subhan suka kopi, ya bikinlah kopi. Jangan bikin teh gitu.
1: Gak usah sok-sok teh gitu ya.
0: Iya. Oh paksain, ini teman saya tuh maniak teh, kamu juga harus ikut minum teh.
1: Ya enggak
0: saya juga. Saya gak ngerokok misalnya gitu ya. Ya jangan paksakan saya untuk merokok juga gitu.
1: Yeah.
0: Saya lebih nyaman dengan minum apa kopi seperti ini, kopi, atau jahe, atau mungkin yang lain. Atau cukup air putih misalnya gitu.
1: Iya.
0: Itulah mungkin kadang juga saya kadang suka bingung ya. Orang kadang salah kemari kesana kemari nyari kebahagiaan katanya. Padahal ciptakan aja di lingkungan kita juga bisa.
1: Iya betul. Bahkan hari ini kita bisa memilih mau bahagia atau enggak kan.
0: Iya
1: kan kita yang
0: betul. Saya kemarin ketemu anak muda. Jadi saya ketemu anak-anak tuh macam-macam kan. Ada berbagai galangan ya. Anak muda, menengah sampai yang dewasa, sampai yang sepuh lah gitu. Ada namanya Arya, Muhammad Arya. Saya ketemu kemarin di acara DT Peduli Kuningan. Dia goes kan dari Kuningan sampai ke Yogyakarta.
1: Sampai ke Jogja.
0: Naik sepeda gitu. Saya bilang, "Kamu ngapain?" Dia bilang, "Kang, bukannya kebahagiaan itu kita yang menciptakan." Saya bahagia. Saya melakukan kegiatan apa sepeda dari Kuningan ke Jogja itu memang dia untuk charity. Dia yang mengumpulkan dana untuk membantu Muharoman anak yatim. Terkumpullah 3 juta. Jadi dia balik lagi setelah 3 hari dari Kuningan sampai ke Jogja, pulang lagi dan alhamdulillah ternyata banyak yang antusias dan mau membantu. Nah, uang itu akhirnya kemarin diberikan kepada anak yatim acara Muharoman bersama DT Peduli Kuningan. Dari situ saya belajar ternyata Arya aja yang usianya 19 tahun itu dia menciptakan kebahagiaannya. Saya bahagia Kang, saya nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngasih SK gitu. Nih Kang SK-nya, silakan Kang berangkat ke Jogja.
1: Gak ada.
0: Dia inisiasi sendiri. Saya belajar dari anak-anak muda, saya belajar dari kita yang seumuran gitu ya, generasi kita. Saya belajar dari yang sepuh gitu ya, para orang tua kita, dari kakek saya. Jadi semuanya hidup tuh belajar sebenarnya.
1: Ya. Kang sedikit saja. Relawannya sudah. Kemudian mencetak relawan-relawan yang tidak bubar setelah didiklat dan seterusnya ya.
0: Iya.
1: Setahu saya di situ juga ada anak-anak yatim di sana.
0: Iya.
1: Itu Akang concern di situ atau memang secara tanpa diatur, tanpa direncanakan, memang di lingkungan banyak anak-anak yatim yang akhirnya datang.
0: Tetap direncanakan kan, seperti saya bilang tadi ya, tetap direncanakan. Karena saya pikir semua yang terjadi dalam hidup saya by planning semuanya. Tapi memang ada waktunya. Dulu katakanlah saya dari tahun 2008 sampai 2014 lah. Itu masa-masa saya menjadi pemuda ya. aktif di kepemudaan, saya dikirim ke luar pulau, sampai akhirnya saya juga berangkat ke Saudi Arabia pada saat 2016. Itu direncanakan, Kang. Hanya sedikit meleset aja, ada yang telat, ada yang cepat gitu datangnya tuh. Nah, ketika saya 2016 saya dikirim ke Saudi, itu pun mewakili Indonesia.
1: Okay.
0: Di tingkat internasional ada program namanya MOP Hero. Saya dinobatkan sebagai MOP Hero dari Kerajaan Saudi Arabia. Dan saya ketemu dengan 20 pemuda dari seluruh dunia di situ. Okay. Luar biasa, mereka punya inovasi dan advokasi sosial masing-masing. Kemudian saya merencanakan lagi, saya bikin Taman Baca 2015 sampai 2018. Pokoknya saya sudah selesai nih di yang satu, saya selesaikan yang ini. Jadi semua by planning.
1: Oke.
0: Okay. Lalu 2018 sampai sekarang 2025, akhirnya saya rencanakan lagi. Memang dulu anak yatim datang sendiri sebenarnya. Anak yatim datang main ke sekolah alam, saya pikir mereka harus punya rumah gitu. Ya sudahlah, kita siapkan rumah singgah yatim namanya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, biasanya kalau anak yatim itu kan mereka cuma dikasih santunan, udah ya selesai. Tapi kita coba untuk pemberdayaan anak yatim. Bukan berarti dimanfaatkan ya anak yatim,
1: bukan eksploitasi,
0: bukan. Jadi mereka itu, kamu punya bakat apa?
1: Oh,
0: saya sukanya menari. Ya sudah, kemarin kita kirim
1: lomba. Kemudian ada yang
0: juara, juara satu di dompet itu apa? Festival Cita-Cita Anak Indonesia itu bersaing dengan Sulawesi Selatan, NTB, Semarang, Yogyakarta.
1: Okay.
0: Saya juga nggak nyangka ketika Nazma berangkat karena mendadak 2 hari, loh, kok lolos sama besar gitu. Terus saya yang deg-degan. Saya itu orangnya deg-degan sama panikan ya ketika ada murid atau anak buah saya yang ikut lomba atau anak didik saya. Saya yang deg-degannya gitu. Ini takutnya ada yang nggak ada yang ngedampingin, takutnya ada kekurangan di satu dan lain hal. Tapi alhamdulillah kemarin kita yakin saja. Saya yakin Nazma bisa karena dia juga udah ikut les tari. Jadi anak-anak yatim itu datang, ada yang bisa renang. Ya udah nanti kita ikut sertakan training renang. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita tanya, kamu bakatnya apa? Kamu sukanya belajar ini apa, agama? Ya udah kita siapkan jadi dai gitu.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu, Kang.
1: Luar biasa ya. Jadi sekarang
0: banyaklah, pokoknya
1: banyaklah ya, anak-anak yatimnya juga banyak.
0: Ada 15.
1: Ada 15 anak yatimnya, ada 15.
0: 10-nya SD, 5-nya yang sudah SMP SMA.
1: Wow. Oke.
0: Okay. Satu sudah lulus kuliah.
1: Wow, luar biasa.
0: Baru kemarin lulus di bulan Juli lah.
1: Bulan Juli ya.
0: Ya dulu dia memang semangat kuliah, bapaknya sudah meninggal, lalu saya dampingin selama proses dia kuliah, dan kemarin saya dengan bangga tuh menyelempangkan itunya, gelar sarjana kemarin dia. Padahal itu balas budi saya kepada kakeknya. Ketika saya masih kuliah, kakeknya yang ke saya.
1: Oh gitu.
0: Iya, dia kakeknya itu membimbing saya gitu, yang memberikan arahan, kamu harus kuliah, kamu harus beres selama 4 tahun. Dan akhirnya saya harus balas budi kan sekarang ke cucunya tuh. Kebetulan cucunya yatim. Jadi kita kemarin ya selesailah gitu.
1: Selesai, alhamdulillah. Wah, ini saya tahu ini obrolan sangat patah sekali. Tapi saya udah dikode untuk segera mengakhiri diskusi ini. Mudah-mudahan sih, Kang, nanti kita punya waktu lagi lebih panjang untuk ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Siap.
1: Mungkin ada part 2-nya.
0: Masih banyak yang harus dikulik ya.
1: Masih banyak yang harus dikulik. Tapi mungkin saya ingin nambah 2 menitan terakhir lah.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang yang saya nggak tahu ya, mungkin secara usia mungkin kita agak beda-beda dikit lah, ya, dikit, mungkin kan? di satu di masa yang sama ya, gitu, ya, tapi ya, mungkin waktu agak beda dikit. Karena Kang JJ bertemu dengan segala usia dari yang paling kecil gitu ya, sampai orang yang dewasa. Lebih dewasa dari kita. Bolehlah mungkin Kang JJ kasih insight buat saya. Hari ini saya berinteraksi seluruhnya dengan anak Gen Z, Kang. Apa yang paling apa yang paling harus saya perhatikan menurut Akang?
0: Ya, kepemimpinan itu memberi contoh, Kang.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang saya highlight lagi ya. Jadi saya tuh memberi contoh dulu kepada adik-adik saya. Nah, saya bilang ketika saya melakukan sesuatu kegiatan, ya kalian ikuti gitu. Lihat dulu. Nah, setelah itu kalian lakukan. Kalian bikin replikasi. Kalian bikin juga sesuai dengan kemampuan dan bidang.
1: Okay.
0: Tidak perlu seperti saya. Bahkan saya pernah menyampaikan, jangan hanya berguru ke saya ketika bergulah ada anak muda, tapi bergurulah ke Kang Subhan, bergurulah ke Kang Alan Albana, ke Teh Vera, bergurulah ke Golagong gitu.
1: Betul, betul.
0: Jadi gurunya banyak gitu. Kalau kita punya banyak guru, maka kita akan lebih bijaksana sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau kita hanya berguru pada satu orang, takutnya jadi apa ya,
1: mengkultuskan
0: jadinya juga itu kurang bagus. Saya pikir anak muda zaman sekarang dia harus mau membuka diri.
1: Oke. Okay.
0: Zamannya sudah berubah, nggak seperti dulu ya. Yang kita tadi saya cerita ya, saya kurang mentor gitu ya. Saya nggak tahu siapa nih guru saya. Jadi kita yang nyari gurunya. Kalau sekarang kan banyak orang yang expert di bidangnya. Jadi saran saya mungkin kita kepada yang anak-anak muda maupun yang golongan kita yang seumuran tuh, kita mungkin harus mau membuka diri, belajar dari siapapun.
1: Oke.
0: Okay. banyak bertemu dengan orang baru, karena mereka adalah guru-guru kehidupan kita. Siapa tahu mereka lah, dari wasilah bertemu dengan mereka, itulah yang akan menjadi pembuka keberkahan pintu rezeki kita, pintu karir kita, mungkin pintu studi kita untuk lanjut S2, S3, siapa sangka kan. Tadi saya ketemu dengan anak muda di imigrasi, padahal dia relawan saya. Mau kemana? Namanya Iksan, mau kerja kapal pesiar. Wah, saya bilang luar biasa ya. Padahal saya cuma mendidik dia tentang kegiatan volunteering. Tapi ternyata itu membekas, Kang. Saya doain saya, karena saya juga akan berkeliling seperti Kang JJ di kapal pesiar, hanya beda tempat aja. Kalau saya di kegiatan sosial, dia mungkin nanti akan di kapal pesiar. Nah, itu kan keliling-keliling juga. Tapi kan ya sudah, bekal dari kami, dari saya jadikan sebagai modal buat kamu, karena nanti kamu yang akan mengarungi kehidupan batra, kehidupan kamu tuh kalian
1: betul,
0: gitu.
1: Betul. Oke, Kang, terima kasih banyak, Kang.
0: Siap,
1: sudah berkenan datang ke sini.
0: Sama-sama. Sudah diundang nih.
1: Mudah-mudahan obrolan singkat ini berdampak lah. Itu yang paling penting ya, Kang.
0: Betul,
1: ya?
0: Dicatatkan. Berdampak dan bernilai.
1: Bernilai.
0: Jangan cuma bermanfaat, Kang.
1: Bukan hanya bermanfaat.
0: Harus ada nilainya.
1: Betul sekali. Kang, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sudah datang ke sini. Dan mohon salam juga untuk teman-teman yang ada di sana. Mohon maaf juga nih, mungkin kita kurang memberikan servis yang baik untuk Kang JJ.
0: Cukup lah. Saya bilang ini cukup. Ini juga mungkin sebuah apa ya, kebahagiaan buat saya. Okay. Karena kan tadi saya bilang, kebahagiaan itu kita harus...
1: Kita yang bikin ya.
0: Menciptakan.
1: Kita yang menciptakan.
0: Saya senang kalau misalnya main ke radio tuh.
1: Oke, okay, Kang.
0: Karena saya pikir radio itu ya rumah juga buat
1: rumah
0: kita.
1: Juga. RRI Rumah Rakyat Indonesia.
0: Oh, jangan lupa. Sesuai ya?
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Oke, okay, saya izin menutup dulu.
0: Terima kasih.
1: Pendengar serta pemirsa, terima kasih Anda sudah menyimak Lentera Inspirasi. Ini adalah spesial kemerdekaan. Sekali lagi kami ingin menghadirkan orang-orang, tokoh-tokoh yang mampu menginfluence banyak orang, tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi juga bisa berdampak bagi orang banyak. Kita harus akhiri, terima kasih. Inilah Lentera Inspirasi, kami hadirkan di episode berikutnya. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Assalamualaikum.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini saya, Nono Kartono, masih temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan satu jam ke depan saya hadirkan teman-teman spesial untuk menemani suasana santai Anda bersama keluarga menikmati akhir pekan.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih? Takut sakit kali ya? Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Bumi dengan magnitudo 6,4 juga kabarnya mengguncang wilayah Simalungun, Sumatera Utara pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 sore. Gempa itu berpusat di darat dan dinyatakan tidak berpotensi tsunami. BMKG juga melaporkan gempa terjadi pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman gempa 163 km. BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 2,97 derajat lintang utara dan 98,95 derajat bujur timur. Episenter gempa berada sekitar 10 km arah tenggara dari Simalungun, Sumatera Utara. Dan kabarnya hingga informasi ini disampaikan belum ada laporan mengenai dampak maupun kerusakan akibat gempa bumi. Kondisi dan perkembangan terkait gempa ini kabarnya masih menunggu laporan lebih lanjut dari pihak berwenang. Bisa Anda baca di rri.co.id.

Nur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Rima Agristina mengatakan bahwa akan ada kejutan formasi saat pengibaran bendera pada upacara hari ulang tahun ke-81 RI 17 Agustus 2026. Kejutan ini menjadi bagian dari tradisi yang disiapkan setiap tahun dalam penampilan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Menurutnya pola langkah dan kecepatan gerak paskibraka tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan unsur kejutan hanya terdapat pada formasi yang akan ditampilkan saat pengibaran bendera. Dan ia juga memastikan seluruh anggota paskibraka pada tahun ini telah menjalani persiapan secara optimal. Sebanyak 76 anggota yang mewakili 38 provinsi disebut berada dalam kondisi sehat ya, sejak awal pemusatan latihan hingga proses pengukuhan. Rima menilai kelancaran proses itu juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyiapkan generasi muda sebagai kader pemimpin bangsa. Menurutnya pengukuhan di tingkat pusat maupun daerah itu menunjukkan kesiapan paskibraka menjalankan tugas secara serentak pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan paskibraka memiliki peran penting dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Seluruh anggota Paskibraka 2026 telah dikukuhkan dan siap melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 RI. Menurutnya para anggota Paskibraka itu dipersiapkan untuk menjadi penerus semangat perjuangan para pendiri bangsa. Mereka diharapkan mampu membumikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pusat maupun daerah. Beliau juga mengatakan pembinaan paskibraka tidak hanya menekankan ketahanan fisik, tapi juga ketahanan ideologis dan juga spiritual. Dengan bekal tersebut, para anggota paskibraka diharapkan tumbuh menjadi pemimpin Indonesia pada masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: jadwal kelahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

107,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Merdeka dari Prasangka, produksi RRI Cirebon, dan naskah ditulis oleh Gina Oktaviana.

0: parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
1: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
2: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi gak balas. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
1: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
3: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
2: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung gerbek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
1: Oke oke, nanti kita gerbek aja biar clear.
4: Ayo ayo ayo ayo
1: ayo. Ayo.
3: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya, tapi lewat jalan belakang.
1: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
3: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
2: Bener kok. Ayo kita kotok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
3: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
2: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
5: Gak boleh gitu dong Tio.
6: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
7: Aduh Pak, maafkan saya ya Pak. Demi Allah Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
6: Tenang, tenang, tenang Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa Pak?
7: Saya malu Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya Teddy kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror Pak, penagih hutang.
6: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana Pak?
7: Ya, saya sudah berkali-kali Pak melunasi hutangnya, tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini Pak dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi Pak.
3: Lalu bagaimana uang iuran warga Pak?
7: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas Pak.
2: Wah wah wah wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih Pak?
6: Tio, Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
3: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
7: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
6: Sudah, sudah. Yang penting, sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
2: Enggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini Pak waktunya. Kita enggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
4: Benar.
6: Tio, sabar dulu Tio. Gini Pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
7: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
6: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
0: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
7: Lah, itu masih belum cukup itu.
6: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
7: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
0: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
6: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
4: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
8: Sama-sama, Pak. Jujur, saya pribadi minta maaf ya, Pak, kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga, Pak, dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini nggak diulangi lagi ya, Pak.
4: Iya, Mas Tio.
0: Betul, Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya, Pak.
4: Iya, sama-sama Mas Ical.
6: Alhamdulillah, akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
7: Betul banget, Arif. Merdeka!

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah.

0: sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kuningan kabarnya bergerak mendukung penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. PMI menyalurkan dukungan berupa suplai air, layanan dapur umum, ambulans, obat-obatan, serta pelayanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat di sekitar lokasi. Ketua PMI Kabupaten Kuningan, Haja Ika Siti Rahmatika, kabarnya turun langsung ya ke lokasi didampingi Kepala Bidang Kebencanaan PMI Kabupaten Kuningan, Agus Mauludin. Dukungan PMI diarahkan untuk membantu kebutuhan mendesak selama proses penanganan kebakaran yang masih membutuhkan pengerahan personil dan dukungan logistik. Ika juga mengatakan PMI memiliki tanggung jawab untuk hadir ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat tanpa membedakan latar belakang maupun kelompok. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Pendengar, penanganan kebakaran di tempat pemrosesan akhir TPA Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, kabarnya masih berlanjut hingga Sabtu 15 Agustus 2026. Tim gabungan memprioritaskan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari bawah tumpukan sampah. Kepala UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, Andri Arga Kusuma, mengatakan proses pendinginan menjadi tahap penting. Hal itu juga karena suhu di bawah permukaan tumpukan sampah masih tinggi dan berpotensi memicu kebakaran susulan. Di tengah proses pemadaman, petugas damkar harus berjibaku menghadapi kepulan asap tebal dan panas yang menyengat dari tumpukan sampah. Kondisi ini juga membuat jarak pandang terbatas sekaligus mengganggu pernapasan petugas. Andri bersama personel damkar tetap berada di lokasi untuk memastikan titik-titik api dapat dikendalikan. Sejumlah petugas bahkan mengalami kelelahan setelah berulang kali masuk ke area yang dipenuhi asap dan panas. Dalam kondisi itu, petugas sempat membutuhkan bantuan oksigen untuk memulihkan kondisi pernafasan sebelum kembali melanjutkan penanganan di lokasi kebakaran. Situasi itu juga menggambarkan beratnya medan yang dihadapi petugas dalam proses pendinginan TPSA Ciniru. Api tidak hanya berada di permukaan, tetapi juga masih menyimpan panas di bawah tumpukan sampah, sehingga sewaktu-waktu dapat kembali menyala. Menurut Andri, salah satu kendala utama dalam penanganan kebakaran adalah panas yang masih terperangkap di bawah permukaan tumpukan sampah. Kondisi ini membuat petugas harus melakukan penyisiran dan penyemprotan secara berulang. Ia menjelaskan laporan awal kebakaran diterima dari Kepala UPT Sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kuningan pada Rabu 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba di lokasi, api masih dalam skala kecil, namun kobaran api kemudian cepat meluas karena keterbatasan pasokan air dan jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur

Kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun ya. Kembali Radio Republik Indonesia Program 1 Cirebon mengudara melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026, saya Iskandar Zulkarnain yang akan temani Anda di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat hari Minggu ya. Semangat pagi dari Kota Udang untuk Anda semuanya pendengar yang tentunya sedang menikmati libur akhir pekan ya. Semoga akhir pekan ini penuh keberkahan, kehangatan bersama keluarga dan energi baru untuk menyambut minggu yang baru. Tetap bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung kembali bersama RRI Cirebon di hari Minggu 16 Agustus 2026 ya. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini seperti biasa kami langsung hadirkan Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Pendengar, pagi hari ini hari Minggu 16 Agustus 2026, Mutiara Pagi kali ini kita akan mengkaji tentang cinta sama Nabi. Perbanyaklah baca solawat, ya. Dan seperti biasa di hari Minggu, ya, akan mengisi Mutiara Pagi, yaitu bersama Bapak Kiai Haji Ja'far Shodiq, S.Pd.I. M.Pd.I. Alhamdulillah kini sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai, ya. Alhamdulillah. Ya. Dan pendengar RRI Cirebon, jangan lupa nanti silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 849 3259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 5935. Kemudian Anda juga bisa bergabung juga melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon, ya. Baik pendengar, kini kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ja'far Shodiq, S.Pd.I. M.Pd.I. tentang cinta sama Nabi. Perbanyaklah baca solawat.
1: Ya, terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alaihi wasallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini kita sama-sama bisa mendengarkan RRI Cirebon dan bisa melihat YouTube RRI Cirebon di mana saja berada, baik yang ada di pasar-pasar. Yang pagi ini alhamdulillah sambil menjual dagangannya, mereka selalu setia mendengarkan RRI Cirebon. Baik yang ada di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. RRI Cirebon selalu dekat di hati. Baik yang ada di rumah-rumah, yang pagi ini khususnya Bapak Haji Sujas, Bapak Haji Rohyati, juga Ibu Endra, Ibu Rini, juga Ibu Haja Saada, dan juga pendengar Bapak Haji Kastia, yang pagi ini selalu setia mendengarkan RRI Cirebon. Pak Sumadi, Pak Medi Empal Gentong, Pak Haji Medi yang alhamdulillah sambil masak empalnya pagi ini selalu mendengarkan RRI Cirebon. Alhamdulillah pada pagi ini Pak Kiai menyampaikan, karena ini masuk ke bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad, cinta sama Nabi, perbanyaklah membaca solawat. Betul, karena kita diperintah oleh Allah loh. Mana dasarnya? Innallaha wa malaikatahu. Innallaha setuhuni Gusti Allah, wa malaikatahu lan malaikate Gusti Allah, yusalluna ala nabi. Hai Allah dan malaikatnya berselawat kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dirinya merasa cinta sama Nabi, sallu, perbanyaklah kau membaca solawat alaihi terhadap Nabi. Agar apa? Wasallimu taslima, agar selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hebatnya kita membaca solawat walaupun dalam kondisi apapun, tetap Allah akan memberikan pahala. Lu sehingga kanjeng Nabi selalu mengingatkan kepada kita, aksiru as-salawata, wahai hambaku, perbanyaklah kau membaca solawat. Fa inna solawatakum magfiratun lidunubikum, sesungguhnya solawat yang kau baca itu akan menjadi pelebur dosa. Magfiratun lidunubikum, akan menjadi pelebur dosa. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedangkan solawat, di mana tempat kita selalu membaca solawat, sedangkan solawat berbagai daerah juga berbeda-beda, seperti dari Jawa Timur,

dan setiap sholawat berbeda-beda, dan nadarnya juga berbeda-beda, dan lagunya juga berbeda-beda. Pindah sampai ke Cirebon. Allah. Ya lagu apa ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma

Oh, itulah. Dengan cara apapun boleh, silakan. Selawat dengan lagu apapun boleh, tidak ada larangan sama sekali. Hebatnya selawat di sini. Lain dengan Al-Qur'an tidak boleh di lagu-lagu. Yang megu apapun enggak boleh, tapi kalau selawat dengan lagu apapun mah enggak. Yang penting kita mencintai sebagai rasa Rasul, cinta kepada Nabi dengan memperbanyak bacaan selawat. Amin, amin ya rabbal alamin. Man sholat alaiya, sing sapane wong kang sholawat marang ingsun, Allah memberi keutamaan salah satun pid dunya wa sabaina pil akhirah. Sing sapane wong kang bara gelawa maca sholawat ning ingsun, 30 bakal oli orib ning alam dunya. Sapaate sapaat ning dunya 30. Apa itu? Orang-orang yang selalu membaca sholawat, alhamdulillah hidupnya diberikan kesehatan panjang umur, hidupnya balik sing markabana oleh gandal gandul berkat. Itu salah satu fid dunya, 30 di dunia. Wasaba'ina fil akhirah, 70 besok ning alam akhirat. Sapaat nanti di alam akhirat 70, sapaat di dunia 30. Oh gitu ya. Apa itu 70?

Al jannatu utawi surga, wa naimuha lan kenikmatan yang ada di alam surga, sa'dun merupakan kebahagiaan, lima yusolli bagi wong kang pada gelem maca sholawat. Mudah-mudahan orang-orang yang selalu memperbanyak sholawat, Allah akan menempatkan dia di panggonan alam surga. Amin. Orang-orang yang selalu bersolawat di bulan maulid ini dengan membaca perjanji, dengan membaca diba, mudah-mudahan wajannatun na'imuha, nikmatan yang ada di surga. Lima yusolli bagi orang yang memperbanyak solawat, mudah-mudahan dia akan mendapatkan surganya Allah.

0: Oh. Jadi intinya kita memperbanyak baca sholawat itu minta apa sih?
1: Bukan minta berkat, bukan minta jaburan, bukan minta apa. Hanya satu kepada kita Nabi Muhammad, yaitu hanya minta syafaat. Kata Nabi, man adzama maulidi, barang siapa yang mengagung-agungkan atas kelahiranku, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah, aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah. Jadi hanya satu, hanya ingin mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu

0: Deng, deng, deng, deng. RRI Cirebon dilawan. Sekali di udara, tetap di udara. Ning NEI di acara Mutiar Pagi bersama Kiai Haji Ja'far Sodiq MPDI. Memake-memake, pret. Ingat-ingat, ting, ciluk. Bah, kembali kepada Kang Ganteng, Mangga Kang Arjuna.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya ya, pendengar, mengenai cinta sama Nabi. Perbanyaklah baca solawat. Nah, baik, peringat kini saatnya kami ajak Anda untuk bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda dapat bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Sudah ada penelpon yang masuk, kita terima ya. Assalamualaikum RRI Cirebon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Penyiar.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Pak Edi.
1: Pak Edi di
2: Cirebon Timur, Pabuaran gitu.
3: Pabuaran gitu.
1: Oke, Mangga, silakan Pak Edi.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Matur suwun.
1: Apa ya?
2: Nah, begini Pak
1: Kiai, Kang Ganteng.
3: Alhamdulillah, matur suwun. Berarti ndelang anu kene. Lihat YouTube berarti ya.
1: Lihat YouTube.
3: Lihat YouTube berarti.
1: Pak Edi, silakan pertanyaannya.
2: Iya, begini Pak Kiai, banyak selawat, banyak pahala ya Pak Kiai.
3: Amin.
2: Menjelang Maulid ini. Iya, mohon diceritain sejarah-sejarahnya Rasul.
3: Lebih gampang kok nanti kalau menjelang ya, minggu depan.
2: Iya. Dari mulai lahirnya sampai ya sekarang lah gitu. Minggu depan mah begini Pak Kiai, kalau selawatan tuh sekalian bawa gitar, ada jireng-jirengan aja Pak Kiai lah.
3: Woi, woi, break it down.
2: Enak Pak Kiai.
3: Iya.
2: Ada umurnya.
3: Hari gitar siung, aku band mana hadro kok enak, ngau genjring. Nyambung. Yang gula perkara kara jiun gak unik kimbot yo tadi dukcik dukcok dukcik dukcak ya lebih nyambung tapi ya enak bagus betul selawat sih enak baik walaupun gimbot kak
2: ini bawa gitar penyiarnya bawa gendang
3: iya wah tropas
1: menyari bawa gendang
2: ini selawatan kan kayak gitu
3: betul
2: terawih tuh di masjid ada genjringnya mah
3: iya benar ya itulah. Jadi
2: ya,
3: terima kasih, ya. Matur suwun.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Edi, untuk masalah tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah minggu depan. Karena ini banyak nantinya. Ada telepon lagi, silakan masuk.
1: Oke, pendengar silakan ke Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 ya. Assalamualaikum RRI Cirebon.
4: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar Zulkarnain.
1: Iya, Ibu Reni di Plumbon.
3: Ibu Reni dari Plumbon, Mas Kak Wongayu.
4: Kabar Pak Kiai, merdeka.
3: Ah, Plumbon Wongayu.
4: Merdeka.
3: Merdeka, oh iya merdeka.
4: Merdeka,
3: merdeka benar.
4: Merdu,
3: Masya Allah. Mengalem terus, ingin doang loro, Kang Alem, berarti cungur tambah megar loro.
4: Jadi Pak Kiai-nya bisa jadi artis juga gitu ya.
3: Alhamdulillah. Iya, merdeka.
4: Saya mohon izin bertanya, kalau ada yang disebut dengan selawat adrikmi gitu. Nah, mohon dibacakan ya Pak, selawat adrikmi.
3: Oh, adrikmi ya, adrikmi.
4: Iya, mohon eta. Barangkali bisa dibacakan terus mungkin fadilahnya gitu, selain kita selawat yang sehari-hari yang pendek maupun yang biasa ya. Itu aja Pak Kiai, salam buat Ibu.
3: Sahada, lagi dengerin.
4: Iya. Sehat selalu ya, Bos Adeng.
3: Iya, alhamdulillah.
4: Terima kasih Mas Isai, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini di Plumbon. Silakan penelpon. Satu lagi, Pak. Ada penelpon lagi. Kita terima dulu. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
3: Allahumma shalli alaihi saking pundi ki wong ayu?
5: Saking Brebes.
3: Oh, Brebes. Namine sinten wong ayu?
5: Namine Budini.
3: Budini.
5: Iya.
1: Udini
5: Brebes. Ya, ini Brebes. Mau ini aja Pak Yai, mau menang. Aku suka banget dari dulu ini acara ini.
3: Terus, acara Mutiara Pagi.
5: Iya. Terus Pak Yai itu suaranya masih angger aja.
3: Alhamdulillah wis telu papat berdoang alam jungur tambah menggar muncuk.
5: Ini beneran. Terus dari dulu nggak tahu nyampe lagi tahun berapa nyampe sekarang.
1: Iya,
3: alhamdulillah.
1: Terus subun.
5: Bila ya Pak Yai panjang umur ya.
3: Rezeki nih dinakin kakek Kang Alam wis ping telu suara sampai
5: tahun sekarang. Ini yang sebenarnya.
3: Berbesar di mana Wong Ayu?
5: Yang di Masjid Nurul Hidayah.
3: Oh, Nurul Hidayah, iya benar. Kersana ya?
5: Iya,
3: iya kersana.
5: Dulu pernah Kiai datang.
1: Pak Kiai pernah kesana
3: datang,
1: ya.
3: Tahun iya.
5: Berapa itu?
3: Iya.
1: Tahun berapa Pak Kiai?
3: Tahun sekitar ya 2000-an lah, enggak sampai ya 2019-an ke bawah lah konono. Belum sampai 2020-an.
5: Iya, angger aja ini. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Mimi ya, diparingi waras sehat panjang umur. Wis iya. Usia robet ya rombongan berak tua.
5: Iya, saya juga udah bercucu-cucu.
1: Sudah bercucu-cucu.
5: Nih. Ya. Terus ini kedua kalinya maaf ya. Mau nanya kalau selawat Naria itu maaf ya, buat apa aja itu?
3: Iya, terima kasih.
5: Sudah gitu aja ya.
1: Selawat
5: ya.
1: Naria.
5: Ada. Kalau masih lala sih nama terima kasih.
3: Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ibu ya. Reni, pertanyaan sholawat Adrikni
1: ya.
3: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Adrikni ya Rasulullah. Sedikit sholawatnya sih, enggak Adrikni ya Rasulullah. Sholawat itu apa? Ingin akan aku pertemukan untuk bisa berjumpa dengan Rasul. Di dunia dipertemukan oleh Allah dengan cara rezekinya, mudah-mudahan itu selawat Adrikni ya. Dan mudah-mudahan besoknya di akhirat iku bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, Mbak, sampai hampir digambar digedek menang. Mbak Sahara. Wong gembleng ya Allah. Jadi begitu ya selawat Adrikni itu, wong gembleng gamol pulen cemuk legender. Kayak-kayak nelang Sahara ku suarik dingin nelang naning ya. Terus harapan kah? Jadi Adrikni itu selawat yang akan mempertemukan kita mudah-mudahan nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan buat selawat Adrikni. Terus yang kedua dari ibu dari kersana. Ibu selawat Nari, iya selawat Nari tujuannya apa? Satu, dalam itu dalam tokto hawa'i Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'man ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurubu wa tuqdo bihil hawa'iju. Nah, disitulah tempat untuk meminta sesuatu apa yang dimintakan. Misalnya mudah-mudahan utang lunas kabeh. Ya bling. Minum dawet mangan minum apa ayam ningin apa mangan kerupuk kadone ayam utangnya numpuk ndok bungker ning jero rantang ndas banger mikiri utang. sabara ya Allah. Ya Allah, tapi ya ora apa-apa, sebab adanya utang itu akan memberikan spirit dorongan supaya bisa
1: semangat.
3: Namun di dewe motor uli utang, mobil uli utang. Lah beli mangkon bisa-bisa. Asal jujur insyaallah begitu. Ya. Jadi untuk punya tujuan apapun yang kita dapati dalam waktu dobil hawaiju, kita meminta kepada Allah, ya Allah semoga tujuan kita terkabul. Apalagi dibaca selawat Naria itu dengan sekian 300 3000 333 ibaratnya, mudah-mudahan hajatnya terkabul oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ibu dari kersana Brebes.
1: Iya, ibu Dini tadi
3: Dini,
1: ya.
3: Dini, iya.
1: Kita ke penelpon lagi ya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain.
1: Iya, Bunda Indra.
3: Bunda Indra.
6: Tidak bisa memandang ini, Bung Icai.
1: Nggak bisa memandang.
6: HP-nya bermasalah.
3: Oh iya, HP-nya bermasalah.
6: Ngomong-ngomong, kalau HP bermasalah, adem juga. Hanya jadi penasaran kalau ada yang begini-begini.
3: Berarti enggak tahu bajunya ya. Baju apa biasanya bajunya ini. Oh, bajunya ini. Oh, disangka merah putih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: MPDI dan Nyai Sa'adah.
3: SPDI, iya.
6: Alhamdulillah. Yang pasti mendengarkan dan
3: pasti
6: WA-nya belum bisa dibaca karena
3: WA-nya, iya betul karena bermasalah, iya.
6: Iya. Jadi ingin niru Pak Kiai.
3: Coba gaya selawatan.

0: Dan hatimu dengan baca selawat.
1: Begitu. Benar.
0: Saya baru mendengarkan sedikit kisah. Allah berfirman, jika bukan karena engkau Muhammad, maka tidak aku ciptakan langit dan bumi.
1: Betul.
0: Nabi tertunduk malu dan bertanya, jadi untuk siapakah aku diciptakan ya Allah? Allah menjawab, kamu diciptakan untukku, kamu adalah kekasihku.
1: Bener ya?
0: Iya. Kemudian Allah bertanya lagi. Sekarang saya yang akan bertanya Muhammad. Apakah aku ini? Oh, bukan Allah.

0: firman lagi, aku adalah untuk seluruh manusia umatmu. Sampaikan kepada umatmu bahwa aku akan mengasihi seluruh umat yang juga bersolawat untuk kamu. Gitu.
1: Yeah.
0: Demikian Pak Ustaz. Jadi saya berpikir, kalau begitu untuk siapa kita ada ya Pak Ustaz?
1: Betul.
0: Nah, mohon Pak Ustaz jelaskan sehingga kami bisa dengan kebahagiaan yang ada mengikuti apa yang Pak Ustaz terangkan. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih
0: Bung Icai.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Pelayangan. Jadi untuk siapa kita ada?
1: Iya. Nabi ditanya untuk siapa? Dalam Muhammad jawab Allah, untukku dan untuk siapa umatku. Lalu kepada umatnya, untuk siapa? Ya jawabnya, saya untuk kepada Allah dan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ditanya untuk siapa? Untukku kata Allah. Ya kata Nabi Muhammad, untukku, untukmu ya Allah. Dan untuk siapa lagi? Untuk umatnya.
2: Ya.
1: Nah, kita ditanya, kalau tadi Nabi,
2: ya.
1: Nah berarti kita umatnya. Untuk siapa? Kita ini diciptakan untukmu kepada Allah menjalankan ibadah sholat, untukmu kepada Nabi memperbanyak bacaan sholawat. Itu ya, gak ada lagi. Cintaku karena Allah, rinduku karena Allah. Sahara. Oke.
2: Kita ke penelpon lagi pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Isai.
2: Iya. Dengan ibu siapa bu?
3: Dari Gantar.
1: Oh Gantar, Bu Aminah.
2: Oh ibu Aminah di Gantar. Sehat ibu ya.
1: Ramayu.
3: Iya. Ini kalau melihat di YouTube tuh sayang suaranya kecil Mas Isai.
2: Suaranya kecil kalau di YouTube.
3: Ya, digede, kalau dari YouTube kan.
1: Digedein dong suara, digedein suaranya.
3: Iya, tidak pakai radio.
1: Oh, anda pakai YouTube.
2: Jadi lihatnya di YouTube.
1: Waalaikumsalam, Bu Aminah dari Gantar.
3: Iya.
1: Silu,
3: Mbak.
1: Iya.
3: Alhamdulillah, Pak Kyai udah kelihatan di YouTube lagi.
1: Iya. Dapat 3 minggu ya, enggak.
3: Iya.
1: Robet rombongan berak tua.
3: Iya, izin bertanya Pak Kyai. Solawat kan ada beberapa solawat tuh banyak ya Pak Kyai.
1: Oh banyak.
3: Ada yang iya, ada yang harus diijazah dulu gitu. Itu yang saya tanyakan. Solawat apa saja yang harus dibaca? Tidak usah diijazah dulu Pak Kyai, karena kan ada solawat yang harus diijazah dulu. Begitu Pak Kyai. Terima kasih Pak Kyai, Mas Iskandar.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau menurut pendapat saya sih, konteksnya solawat itu tidak usah ijazah, sebab konteksnya langsung pada Rasul. Jadi istilahnya tidak ada kayak amalan-amalan yang lainnya. Kalau salawat itu langsung saja kepada Rasul. Nah. Karena yang punya Rasul, yang ijazah juga Rasul. Silakan. Jadi tidak ada istilah namanya harus melalui ijazah ini, ijazah ini, ijazah ini. Enggak ada pelantara. Langsung kontak sama Rasul. Langsung kata Nabi, sayalah yang akan mengijazahi kepada kamu dan kamu membaca selawat kepadaku, insya Allah aku akan memberikan syafaat padamu. Oh begitu. Jadi tidak ada istilah bahasa ijazah. Lain dengan amalan. Jadi
2: langsung aja ya.
1: Iya, konteksnya langsung. Kayak kan asma al husna itu langsung pada Allah. Jadi kalau asmaul husna pada Allah, kalau selawat langsung pada Nabi.
2: Pada Nabi.
1: Jadi tidak ada istilahnya ijazah dari siapa, enggak usah. Langsung konteksnya kepada Rasul, kecuali amalan-amalan yang lain barangkali perlu ada ijazah gitu. Begitu, terima kasih Bu Aminah menurut pendapat
2: Ibu
1: Pak Kyai.
2: Ya, Ibu Aminah di Gantar, terima kasih. Pendengar untuk Anda juga terima kasih yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi bersama Bapak Kyai Haji Jafar Shodiq MPDI ya. Ada Haji Sujas Pak Kyai ingin bertanya. Iya, katanya solawat apa yang dibacakan terbaik sebelum

0: membaca doa. Terima kasih.
1: Iya, menurut saya soal laut itu tidak ada yang jelek, semua soal baik semua. Cuman adanya kelebihan, ada yang baca yang sholawat yang panjang, ada yang pendek. Contoh misalkan kita mau doakan berdoa ya, Allahumma sholli ala bibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Itu khusus bagi kiai. Barangkali bagi kita orang awam, Allahumma sholli ala Muhammad, yang pendek aja lah, jangan panjang-panjang barangkali. Semuanya baik, tidak ada yang istilahnya bahasa yang lebih baik, semuanya baik semua. Tidak ada perbedaannya, dan bacanya dengan panjang apa pendek, mau suka yang panjang, mau suka yang pendek, Mbak Asahara mau yang panjang atau pendek,
0: bacaannya
1: gitu.
0: Kali ini ada Bapak Kastia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau tanya, kalau bulan Maulid itu selain memperbanyak baca sholawat, apakah ada juga tradisi bikin nasi kuning atau apa?
1: Nah, itu hanya adat. Jadi nasi kuning itu

0: Ganjaran, ih itu gitu, itu Bu Pakastia, insya Allah tradisi yang membudaya di Cirebon. Kemarin bulan Sopar gawe apem karo cimplo, ada yang Cirebon apem, ada yang terbaru cimplo, apem masih dipempem cimplo, masih dimplomplo. Nah, bulan wingine bulan Suro gawe bubur Suro, ya le. Nah sekarang bulan Maulud bikin nasi koneng. Jadi kita datang ke keraton Kesepuhan Kanoman tuh apa yang kita minta? Markabanan. Setelah markabananku rubutan sungkak kuning. Oh, sungkak kuning yang sudah di depannya itu tanggal nanti tanggal 25 tuh Agustus tuh dari datang ke sana rubutannya sungkak kuning. Hanya beda ya. Sega kuning di rumah kalau sega kuning keraton beda.
1: Ada beda ya.
0: Ada beda ya kau tahu.
1: Nah katanya apa keutamaan sholawat selain mendapatkan syafaat?
0: Ya itu hanya satu syafaat doang. Satu, yang kedua kata Nabi aksiru as-sholawata, perbanyaklah sholawat. Ma'inna sholawatakum magfiratun lidunubikum. Sesungguhnya sholawat yang kau baca itu akan menjadi pelebur dosa. Begitu kelebihannya ya. Akan menjadi pelebur dosa. Ma'inna sholawatakum magfiratun lidunubikum. Sesungguhnya sholawat yang kau baca itu akan magfiratun menjadi pelebur lidunubikum terhadap dosa-dosamu. Mudah-mudahan dengan sholawat itu dosa-dosa yang kau lakukan hari ini mohon maafkan. Jreng wes bablas dosae, alhamdulillah sahara.
1: Oke, kita masih lanjutkan kembali pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang akan bergabung, silakan bisa melalui telepon di 0231 8493 259, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Ada Ibu Purnama, Pak Kiai.
0: Purnama.
1: Mau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Katanya senang sekali ini bisa ketemu Pak Kiai lagi, Mama Ke.
0: Alhamdulillah Mama Ke pret.
1: Iya, Mas penyiar sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Mau bertanya Pak Kiai, yang pertama, dari sekian banyak jenis solawat, solawat yang mana yang harus kita istiqomahkan yang besar pahalanya dan minimal berapa banyak dalam sehari kita amalkan?
0: Solawat itu cuma pahalanya 10. Man sholla alaiya atohu asron. Barang siapa yang membaca solawat kepadaku, satu solawat pahalanya 10. Tidak ada besarnya. Solawat 10 pahalanya. Walaupun solawatnya banyak ataupun kecil, tetap sama saja pahalanya. Contoh misalnya yang banyak solawat nariyah panjang kan? Solawat tunjina juga panjang. Tapi solawat yang pendek, sallallahu, sallallahu ala, solawat Jibril misalnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, itu yang pendek tuh. Tetap pahalanya sama. Jadi tidak ada perbedaan panjang dan pendeknya. Kalau nambah, cuma dawa gede, ya panjang pendek tetap pahalanya sama.
1: Berapa banyak katanya minimalnya berapa banyak dalam sehari kita amalkan?
0: Lamun diusahakan sih memang sehari itu harus 100 kali membaca sholawat. Man sholla alaiya mi'ata marroh. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 100 kali, insya Allah mudah-mudahan Allah akan ana syafi'un yaumal kiamah. Aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Jadi minimal sehari 100 kali. Ya dua kayak temennya. Wis parah selalu beli kuatnya 10 kali. Hari ganjaran ake beli kuat. Hari duit nyaluk ke ake. Hari pahala ku nyaluk ke kang setitik.
1: Pak Kiai ada pertanyaan lagi Pak Kiai. Seandainya manusia itu banyak dosanya, apakah dengan selalu bersolawat dosanya ini bisa berkurang?
0: Mudah-mudahan.
1: Dan dapat syafaatnya kelak.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan kalau sampai harus masuk neraka, apakah masih bisa diselamatkan oleh Nabi?
0: Terima kasih. Mudah-mudahan itu dengan membaca solawat, mudah-mudahan dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Nabi begitu. Dan kemudian ada satu kisah, buang manjinin neraka. Amalannya kosong, ibadahnya kosong, cuman hanya cinta kepada Nabi saja. Ya Allah, kata Nabi berjanji, mana adzoma maulidi sing sapane wong kang ngagung-ngagungaken kelahiranku di bulan Maulid li. Uangnya sih sholawat beli, cuman bapak jaburan yang muludan enggak. Bapak jaburan yang muludan. Berarti tandanya dia cinta kepadaku. Man adama maulidi kuntulahu syafi'an yaumal kiamah. Aku akan memberikan syafaat pertolongan baginya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang bercinta kepadaku dengan membaca selawat, kana ma'i fil jannah, bersama aku nanti ada alam surga. Iku mau diangkat. Ya mana manusia ulisa patahkan jenabiat. Gembar-gembor.

0: bisa mancing neraka. Nabi Muhammad tidak tega dalam umatnya masuk neraka. Barangkali imut itu merupakan syafaat dari Kanjeng Nabi sehingga dia diangkat derajatnya, dipentaskan dari nerakanya. Amin. Hanya cuma ngupai jaburan nih bulan mulut bae lu. Ngupai jaburan kah acara peringatan Maulud Nabi atau acara sumbangan kah peringatan Maulud Nabi? Alhamdulillah. Ya ini sih urusan apa yang disampaikan oleh Nabi, itulah syafaat. Prerogatifnya Nabi memberikan syafaat, prerogatifnya Allah memberikan ridho, begitu
1: ya. Baik, kita lanjutkan kembali pendengar Mutiara Pagi bersama Bapak Kiai Haji Jafar Sodiq MPDI yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Ada Pak Sumadi.
0: Pak Sumadi, tetangga, iya.
1: Ya. Terima kasih Pak Sumadi.
0: Sumadi.
1: Ada Pak Sumedi.
0: Pak Madi, Pak Medi.
1: Pak Medi.
0: Pak Medi gawe empal lagi, gawe empal.
1: Empal
0: gendong, iya, belum bo, bleret, anu panumbahan, empat-empat.
1: Kemudian juga ada Pak Asrori.
0: Pak Asrori dari
1: Lelea, Indramayu. Indramayu juga, ya. Selanjutnya juga ada Ibu Hajah Royati.
0: Ibu Hajah Royati, Cangkring, bleret.
1: Cangkring, bleret, ya. Bapak Haji Sujas ya.
0: Haji Sujas persistrinya itu. Belum gambar tuh. Gambarnya dalam TV berikan makan tuh napa tentang itu. Di rumahnya enggak pakai radio, pakai TV aja. Ya udah, masuk berarti YouTube ya. YouTube ya.
1: YouTube.
0: Iya berarti itu besar udah diganjar pakai Pak gambarnya Pak Kang Kakang itu katon.
1: Kemudian juga
0: pakai baju apanya itu kelihatan. Ya melihat langsung sih.
1: Ada Bu Braja juga di Indramayu. Selamat pagi. Terima kasih Bu Braja. Kemudian juga ada Bapak Kastiarat juga.
0: Kastia, ya dari
1: hadir, Pak Kiai.
0: Karangjalak, ya alhamdulillah.
1: Ya, dan masih ada waktu, ada yang ingin bergabung kembali silakan bisa langsung saja telepon ke 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935, ya. Oke, tapi Pak Kiai, bagaimana sih cara kita menumbuhkan rasa rindu dan cinta yang apa mendalam kepada Nabi agar membaca sholawat ini bukan sekedar rutinitas lisan, melainkan benar-benar terasa di hati.
0: Ya,
1: nah, ini bagaimana Pak Kiai?
0: Kalau syair mengatakan demen Kanjeng Nabi kudu maca sholawat, demen Kanjeng Nabi kudu nglakoni sholat. Sebagai rasa cinta kepada Nabi, buktikan cintamu itu dengan cara membaca sholawat. Buktikan cintamu dengan mengerjakan sholat. Yaitu aja demen Kanjeng Nabi selebayangnya beli. Aja lulu berkate bae.
1: Lulu berkate
0: bae. Cara.
1: Oke. Ada yang bergabung, silakan. Oke, kita coba.
2: Assalamualaikum.
1: Ya,
2: kembali lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Urug.
0: Urug, iya.
1: Iya.
0: Wong wadon jaluk urug terus.
2: Ya. Kalau selawat munjiat itu betul kah? Untuk ada yang bilang untuk rezeki gitu. Jadi setiap hari selain selawat Nabi yang tadi yang dibacakan tadi juga ada selawat munjiat juga.
0: Munjiat.
2: Betulkah gitu Pak Kiai itu? Katanya kalau mau lagi kepepet atau gimana selawat munjiat aja gitu.
0: Iya.
2: Mohon penjelasannya ya Pak Kiai.
0: Iya, terima kasih. Ya.
1: Assalamualaikum. Ya. Silakan Pak Kiai.
0: Kalau arti munjiat, munjiat itu artinya minta keselamatan ya. Arti munjat itu bahasa Arab, bahasa kita minta keselamatan. Tunji nabiha min jamil ahwali wal afat, wa taqdila nabiha min jamil hajat, wa tutohiru nabiha. Memang darah-darah itulah yang dimaksud. Wa taqdila nabiha min jamil hajat, ya Allah, datangkanlah apa yang kita minta. Ibu Reni minta rezeki, ya Allah, semoga kau kabulkan ijabah doamu, ya Allah. Untuk dobil khawaiju wa tunadu bihir roko ibu wa kusnul khawatim. Tunji nabiha min jamil ahwali wal afat, wa takdila nabiha min jamil hajat, loh, begitu. Dari kata-kata min jamil hajat itu apa yang dikatakan Bu Reni itu benar. Maka semoga apa yang diinginkan, minta rezeki, ya Allah, semoga jangan wasilah. Jadi inti kayak solawatku kayak ibaratnya begini ya, hari-hari manggil kakang apa sarana kelannya?
1: Iskandar.
0: Iskandar ya. Seperti kita bang ngambil iya ya mana usah usah jarang-jarang ketemu sih ya. Oh bro, so. Seperti kita mengambil mangga. Tahu mangga?
1: Iya.
0: Karena kita enggak bisa manjat, Ya Li, maka kita dengan menggunakan seteng, cara wong Dermayu,
1: sengget.
0: Iya, cara kene weteng.
1: Iya.
0: Makane hidunge kaya seteng lancip. Sahara. Nah, itulah sebagai jembatan kutu untuk selalu kita memberikan oleh Allah rezeki dengan memperbanyak sholawat munjiat, mudah-mudahan Allah akan memberikannya, amin.
1: Amin.
0: Yang orang bisa sih dengan cara menggunakan seteng, sengget, itu alhamdulillah mangganya bisa diambil. Dengan membaca sholawat itulah namanya wasilah. Wasilah cari bahasa Arab, bahasa kita naik pelantara.
1: Pelantara.
0: Iya, wasilah itu pelantara.
1: Ya.
0: Jadi ada sabab musabab kan? Begitu.
1: Baik, pendengar RRI Cirebon, Pak Kiai, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Mutiara pagi hari ini, mungkin ada pesan Pak Kiai untuk pendengar RRI Cirebon. Silakan.
0: Iya, silakan. Terima kasih. Dari Nabi mengatakan man ahabba an-nabiyya, barang siapa yang selalu mencintai Nabi, aksaru as-shalawata, perbanyaklah dengan membaca shalawat. Maka kita kasih judul cinta sama Nabi, perbanyaklah baca shalawat. Itu sesuai dengan omongan man ahabba an-nabiyya aksaru as-shalawata, barang siapa yang mencintai Nabi, perbanyaklah dengan membaca sholawat. Jangan putus asa, jangan tergoleh oleh orang-orang yang tidak senang baca sholawat. Biarkanlah orang mengatakan apa, yang penting saya hanya satu, sebagai rasa cinta, sebagai rasa kepada Nabi, dengan sistem hadro, dengan cara diba, dengan cara berjanji, mulai tanggal 1 mulut sampai tanggal 12 mulut, di kampung-kampung, di musola-musola, di masjid-masjid, pada malam mulut tanggal 1 sampai tanggal 12 mereka memperbanyak bacaan sholawat dengan cara membaca diba, membaca al-barjanji. Teruskan insya Allah, intinya satu, hanya untuk mendapatkan syafaat. Perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana, baca sholawat lakonana, RRI Cirebon rongo kena mangkat numpak delman balik ke numpak abis, maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Jangan jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya, kita berjumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah mengisi Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Mendengar sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami.

Baik pendengar, untuk selanjutnya akan kami sampaikan berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kami merupakan bagian dari proses membangun kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mengenal tata tertib.
2: Yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah khususnya Kabupaten Cirebon ini melakukan atau permohonan untuk terkait hukum, bagaimana mekanismenya, bagaimana ketata kelolaan pemerintah yang baik.
0: Sari berita. Masa pengenalan sekolah MPLS Sekolah Rakyat menjadi awal dalam pembentukan karakter. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menjelaskan peran perdata dan tata usaha negara Datun dalam pelayanan hukum. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Masa pengenalan sekolah MPLS Sekolah Rakyat menjadi awal dalam pembentukan karakter.
3: MPLS ini merupakan momentum penting dalam mengawali proses pendidikan bagi peserta didik.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon menjadi momentum awal pendidikan peserta didik. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu peserta didik dalam mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, kedisiplinan, serta membangun interaksi positif. Asisten Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. Andes Haji Muhammad Syafrudin mengatakan MPLS menjadi bagian penting dalam mempersiapkan peserta didik mengikuti proses pembelajaran.
3: Kegiatan MPLS ini merupakan momentum penting dalam mengawali proses pendidikan bagi peserta didik. Kegiatan ini bukan hanya sekadar pengenalan lingkungan sekolah, tetapi merupakan bagian dari proses pembangun kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, mengenal tata tertib, memahami nilai-nilai kedisiplinan, serta membangun interaksi yang positif dengan para pendidik dan peserta didik.
4: Menurutnya, MPLS tidak hanya berfungsi mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik yang baru memulai pendidikan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun kesiapan belajar dan interaksi positif bersama pendidik serta teman. Syafrudin menjelaskan penyelenggaraan sekolah rakyat memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program tersebut juga memberikan kesempatan dalam memperoleh pendidikan layak, pembinaan karakter, serta lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. Rena Safira melaporkan.
0: Musim kemarau menyebabkan sejumlah wilayah Kabupaten Majalengka mengalami kekurangan air bersih. Polres Majalengka bersama Pemkab Forkopimda dan BPBD menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak kekeringan. Penyaluran diawali dari Mapolres Majalengka dilepas Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman bersama Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan serta unsur Forkopimda. Pada rute pertama, armada menyasar desa Bantrang Sana, Desa Helet, dan Desa Surawangi. Kapolres Majalengka AKBP Aldi mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri bersama pemerintah daerah di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor menghadapi dampak kemarau. Polres Majalengka, Pemkab, dan BPBD akan terus memantau wilayah lain yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Bantuan diharapkan meringankan beban warga terdampak kekeringan. Pelestarian kerajinan anyaman bambu sekaligus pengembangan UMKM dilakukan melalui lomba kreasi anyaman bambu di Kompleks Rumah Bambu Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Majalengka, Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI tersebut diikuti 35 peserta dari sejumlah desa. Selain menjadi ajang kreativitas, lomba bertujuan mengapresiasi pengrajin sekaligus mendorong anyaman bambu menjadi bagian dari potensi ekonomi kreatif. 5 pemenang ditetapkan oleh Dewan Juri. Ketua Panitia Hasan Muhammad berharap semakin banyak pihak peduli terhadap keberlangsungan kerajinan anyaman bambu, dukungan rumah zakat diberikan melalui pendampingan UMKM dan kesempatan menjadi anggota koperasi rumah bambu Weragati. Produk pengrajin juga berpeluang dipasarkan melalui galeri rumah bambu sehingga dapat meningkatkan akses pasar dan nilai ekonomi. Kementerian Sosial mendorong 540 siswa sekolah rakyat terintegrasi satu Kabupaten Cirebon berkomitmen menjalani pendidikan hingga lulus dan meraih masa depan lebih baik.
5: Tugasnya tinggal satu, yang anak-anak tugasnya tinggal satu, lulus. Harus lulus.
6: Kementerian Sosial mendorong 540 siswa sekolah rakyat dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan untuk berkomitmen menjalani pendidikan hingga lulus. Siswa diminta untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk meraih prestasi dan masa depan yang lebih baik. Hal tersebut dijelaskan tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial, Virgo Sulianto Gohardi, yang mengatakan bahwa berbagai kebutuhan siswa selama mengikuti sekolah rakyat telah disediakan oleh pemerintah, mulai dari biaya pendidikan, seragam, sepatu, tempat tidur, buku, hingga laptop. Ia menegaskan bahwa fasilitas tersebut harus diimbangi dengan komitmen siswa untuk menyelesaikan pendidikan. Setelah lulus SMA, siswa dapat melanjutkan kuliah atau bekerja dengan dukungan pemerintah.
5: Tugasnya tinggal satu, yang anak-anak tugasnya tinggal satu, lulus. Harus lulus. Yang SD harus lulus SD. Kalau masih nggak mampu lanjut SMP-nya di sini. Yang SMP harus lulus SMP. Yang nggak sanggup nanti bisa lanjut SMA di sini. Yang SMA harus lulus SMA. Kalau nggak sanggup nanti setelah lulus SMA mau kuliah boleh kuliah, mau kerja boleh kerja. Nanti dicarikan tempatnya. Harus lulus ya. 540 hari ini. Maka 6 tahun lagi, 3 tahun lagi, 3 tahun lagi, harus lulus 510.
6: Ia juga meminta siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan seperti teknologi digital, desain, hingga pembuatan konten. Keterampilan tersebut diharapkan menjadi bekal siswa untuk mendapatkan penghasilan setelah lulus. Ia mengingatkan para siswa untuk saling mendukung selama menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Ia berharap seluruh siswa dapat lulus dengan prestasi terbaik dan nantinya mampu memperbaiki kehidupan keluarganya. Aura Aulia melaporkan.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar literasi digital komunitas informasi masyarakat bersama Forum Anak Kabupaten Cirebon. Kegiatan bertema generasi digital berkarakter tersebut bertujuan membekali generasi muda agar bijak, sehat, dan tanggung jawab menggunakan media sosial. Peserta juga diperkenalkan dengan PP Tunas Tunggu Anak Siap sebagai upaya menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, mengatakan perkembangan teknologi memberikan peluang bagi generasi muda untuk belajar dan berkarya, namun harus diimbangi kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Ia mengingatkan agar popularitas di media sosial tidak dijadikan ukuran nilai diri. Ia juga mendorong Forum Anak menjadi pelopor budaya digital positif dengan membagikan pengetahuan kepada teman dan masyarakat. Literasi digital diharapkan memperkuat kecakapan teknologi sekaligus menjaga kesehatan psikologis generasi muda. Prevalensi stunting di Kota Cirebon pada semester 1 2026 tercatat 14,13%. Pemerintah Kota Cirebon menilai angka tersebut masih perlu ditekan melalui penguatan pencegahan dan intervensi kelompok beresiko. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon Sutikno mengatakan, data diperoleh dari pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu yang diolah melalui aplikasi Sigizi Kesga. Sutikno mendorong ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care minimal 6 kali di fasilitas kesehatan. Menurutnya, pemenuhan gizi ibu selama kehamilan juga penting untuk mencegah stunting. Pencegahan diperkuat melalui imunisasi anak, termasuk bulan imunisasi anak sekolah, serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di Posyandu. Sutikno juga mengajak keluarga memastikan anak memperoleh imunisasi dasar lengkap. Pemerintah turut mengintegrasikan program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan program dapur makan bergizi gratis. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menjelaskan peran perdata dan tata usaha negara Datun dalam pelayanan hukum.
2: Di bidang kami ini hanya bisa melakukan pendampingan secara berkaitan terhadap masyarakat ataupun pemerintah, khususnya di sini pemerintah Kabupaten Cirebon.
7: Kejaksaan tidak hanya menangani perkara pidana, tetapi juga memberikan pelayanan hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun. Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Rizdi Ardiansyah, mengatakan pendampingan hukum diberikan untuk membantu pemerintah menjalankan kegiatan sesuai aturan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2: Di bidang kami ini hanya bisa melakukan pendampingan secara berkaitan terhadap masyarakat ataupun pemerintah, khususnya di sini pemerintah Kabupaten Cirebon bisa melakukan permohonan pendampingan ke kita supaya nantinya mungkin ada apa yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya Kabupaten Cirebon ini, melakukan atau permohonan untuk terkait hukum, bagaimana mekanismenya, bagaimana ketata kelolaan pemerintah yang baik.
7: Menurut Listi, keberadaan bidang perdata dan tata usaha negara menjadi salah satu bentuk pelayanan kejaksaan kepada masyarakat dan pemerintah di luar fungsi penegakan hukum pidana. Melalui pendampingan dan pertimbangan hukum, kejaksaan berupaya membantu pihak yang membutuhkan agar setiap langkah yang dilakukan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 di Desa Terusan Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu pada Jumat 14 Agustus 2026. Peluncuran dilakukan Bupati Indramayu Luki Hakim sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan dan meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat. Sebanyak 981 keluarga penerima manfaat menerima bantuan beras masing-masing 30 kg. Luki Hakim mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pemkab Indramayu juga berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perumbulog, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memantau stok pangan serta mengendalikan inflasi. Pimpinan Cabang Bulog Indramayu, Apip Wijaya, berharap bantuan dapat meringankan beban warga. Ia memastikan penyaluran dilakukan secara tepat sasaran, lancar, dan tanpa kendala. Sinergi antar instansi diharapkan memperluas manfaat bantuan bagi masyarakat Indramayu. Pengembangan pariwisata Kabupaten Kuningan diperkuat melalui kerjasama Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Kuningan dan Universitas Bakti Husada Indonesia UBHI. Kesepakatan ditandatangani Rektor UBHI Abdul Rohim dan Ketua PHRI Kabupaten Kuningan Hanyen Tenggono, Jumat 14 Agustus 2026. Kolaborasi mencakup pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, riset lapangan, serta pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun. Ketua PHRI Kabupaten Kuningan, Hanyen Tenggono, mengatakan, Peningkatan kompetensi masyarakat lokal menjadi fokus agar anak muda Kuningan lebih mudah terserap di sektor perhotelan dan kuliner. Sementara itu, Rektor UBHI Abdul Rohim menyebut keterlibatan kampus melalui riset dan pendampingan dapat memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha dan masyarakat. Kerjasama juga diarahkan meningkatkan standar pelayanan penginapan, rumah makan, dan destinasi wisata, termasuk di tingkat desa. Panduan teknis pelaksanaan ditargetkan selesai maksimal 6 bulan. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
8: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Game over.
3: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. So bilang stop sudah. So lama lu so jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
5: Stop judi online, jalani hidup dengan nyaman.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

luar Nusantara, tempat sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prosatu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi, selamat berlibur ya. Pergunakan waktu libur Anda dengan sebaik-baiknya.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak